0: Pres Hatta Rajasa menjelaskan, One Team Pres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto, namun bersifat rahasia. Anggota One Team Pres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
1: Oleh sebab itu, tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota One Team Press. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi, hingga akademisi. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suwarkula.
3: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
4: Kembali ke fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena ke depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut, Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
5: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suwarto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
3: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
6: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan mobil tersebut, ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
7: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
6: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
8: Hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian.
6: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
9: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
10: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80.000 liter air. Pesawat kami meninggalkan area masih bisa terbang. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berhasil.
9: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88.000 liter air.
11: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
9: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, Kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
13: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
12: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
13: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBPD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
12: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
13: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak. Sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games. Arian dan Nagoya City Higashi Sport Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bripka Satria, silakan.
15: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu-lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali untuk Anda, Palangkaraya pagi ini bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 95,9 dan juga di frekuensi FM lainnya di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, Puruk Cahu, Pangkalan Bun, yang saat ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Tentu kami hadir kembali untuk Anda. Nah, pendengar, pagi ini menjelang ataupun menanti acara yang hadir setelah informasi perakhiran cuaca, yaitu ibadah kebaktian minggu, kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu rohani Kristen ya. Dan tentunya kami rangkai dengan informasi seperti yang berikut ini terkait dengan Karhutlah Kembali ya. Dalam upaya penanganannya, BPBD bersama relawan pemadam kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman dan memastikan api benar-benar padam hingga ke sumbernya. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, kesiapsiagaan petugas dan relawan di lapangan juga menjadi faktor penting untuk mencegah meluasnya kebakaran di kawasan pemukiman warga. Penanganan yang memang dilakukan secara menyeluruh melalui kerjasama antara relawan Satgas Karhutlah, OPD, serta Satgas Karhutlah Provinsi. Selain melakukan pemadaman tentunya, petugas juga memaksimalkan upaya pembasahan lahan untuk memastikan sumber asap benar-benar padam. Maklum, lahannya lahan gambut, pendengar ya. Kita sudah tahu bahwa jika pun padam, asap masih keluar dari tanah tersebut. Nah, untuk kejadian yang berhasil ditangani, pihaknya sudah melakukan penanganan sebanyak 740 kejadian dengan luasan yang terbakar 1.363 hektar lebih. Ya, sementara itu relawan pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Haryadi, mengatakan dalam penanganan Karhutlah, prioritas utama petugas adalah mencegah api agar tidak merambat ke kawasan pemukiman warga. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena memang tidak semua pemukiman warga itu mengalami potensi adanya kebakaran hutan dan lain, tetapi ada beberapa bahkan tidak sedikit begitu ya yang di sekitar atau dekat dengan pemukiman warga itu ada lahan yang terbakar. Nah, inilah yang menjadi acuan tersendiri supaya jangan sampai mengarah ke pemukiman warga. Nah, biasanya pas sudah di lapangan ada hal yang dilakukan oleh pihak dari relawan pemadam kebakaran tadi, yaitu membuat sejenis teknik cor. Setelah api padam, terus pembasahan, kemudian mereka memadamkan sisa-sisa yang sudah terbakar itu dengan teknik pengecoran. Jadi supaya angin kalaupun deras biasanya sudah tidak bisa menimbulkan bara lagi. Jadi bisa dikatakan atau disebutkan bahwa api tersebut sudah tuntas dipadamkan. Ya, masyarakat juga sama-sama diingatkan untuk turut berperan dalam mencegah karhutlah. Laporkan dan sampaikan apapun yang berpotensi akan menjadi asap begitu ya, dan mengurangi dampak, maksudnya mengurangi potensi untuk bisa menambah asap begitu ya. Pasti sudah tahu dong caranya. Nah, pendengar, lanjut kita ke lagu berikutnya. Kali ini kita dengarkan dulu Garuda Pancasila.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lengkap dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kita dengarkan ibadah kebaktian Minggu di pagi hari ini, kita dengarkan dulu informasi perakiran cuaca.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca. Dan kami sudah terhubung dengan Nadia dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Nadia.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Nadia dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Kondisi hari ini secara umum diperkirakan sepanjang hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dengan potensi hujan intensitas ringan pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas bagian utara, dan Katingan bagian utara. Lalu, pada malam hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian Lamandang, sebagian Seruyan Utara, Kota Waringin Timur bagian utara, dan Katingan bagian utara. Sedangkan pada dini hari, hujan ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di Barito Utara dan sebagian Gunung Mas. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan sobat BMKG waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir dan perairan selatan Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat di App Store maupun Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih kami kembalikan ke studio.
0: Iya, terima kasih Nadia sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk pagi hari ini. Selamat kembali bertugas untuk Anda. Baik pendengar, saatnya kami hadirkan ibadah kebaktian Minggu terkait dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dari Majelis Jemaat GKI Raja Wali Palangkaraya berikut ini.
2: Yang ketujuh, ibadah pernikahan saudara Hengki dengan saudari Rosalena Antoinette dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, lingkungan pelayanan 2, tempat kebaktian, ibadah, peneguhan, dan pemberkatan nikah di Gedung Gereja Asi, Jalan Sapan 7, nomor 1, Palangkaraya. Pengumuman, ibadah sekolah Minggu, Minggu 4 Oktober 2026 diliburkan. Salam Bapak Ibu Jemaat Terkasih, mengingat keadaan kualitas udara di sekitar kita masih berkabut asap, maka MPH Jemaat GKI Raja Wali dan SPA GKI Raja Wali sepakat bahwa sekolah pada hari Minggu 4 Oktober 2026 itu sementara diliburkan. Sekolah Minggu aktif kembali menunggu keadaan kualitas udara membaik. Mari kita dukung dalam doa sehingga kualitas udara sekitar kembali normal. Demikian informasi ini disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang merayakan ulang tahun, kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat kasih karunia dan penyertaannya bagi saudara-saudara sekalian. Bagi anggota jemaat yang masih dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan, mari selalu kita doakan agar mereka mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan dan yang berkenan memberikan persembahan. Ketika ibadah sudah selesai, dimohon kepada anggota warga jemaat untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu dan tetap berada di tempat duduk sampai pendeta dan petugas berada di teras gereja. Demikian warga jemaat ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa kembali pada ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Sekian.

Jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan penuh sukacita, pendeta dan seluruh anggota Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kebaktian hari ini dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Dunia. Liturgi yang dipergunakan disusun oleh Gereja Kristen Pemancar Injil GKPI Tarakan. Kiranya kesetiaan kita beribadah merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita semua. Mari kita saling memberi salam dengan mengucapkan selamat beribadah.

0: Pemberitaan firman dalam kebaktian saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Com Chandra MTH dengan tema Hidup yang berbuah manis dan menyukakan Tuhan. Mari kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan hati, jiwa, dan akal budi kita untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita awali dengan ajakan beribadah yang kita ucapkan secara litani. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
1: Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
0: Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya.
1: Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka mereka.
0: Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Jemaat penyanyi dari Kidung Kesaan, nomor 131, bait pertama, 2, dan 4.

0: Pertolongan kita dalam kebaktian saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
2: Dan menyertai saudara juga.
0: Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Amin.
3: Jemaat penyanyi dari Kidung Kesaan nomor 18, bait pertama, 2, dan 4.

pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Terlebih dahulu jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku, ya Tuhan, bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Kami sering berbuat salah melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak kami sadari. Kami lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada mengindahkan hukum-Mu yang kudus. Kami sering mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama dan gagal menjadi saluran berkat di tengah dunia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini, dan ampunilah segala pelanggaran kami, basuhlah hati kami, dan baharuilah hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari menyanyi dari Kidung Kesaan nomor 68 bait pertama dan 2.

0: Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, yang menyatakan penyesalan dan bertobat, maka kepadanya Allah menyatakan anugerah pengampunannya seperti yang tertulis dalam Mika 7:18-19. Dan berdasarkan nas firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.
2: Jemaat penyanyi dari NKB nomor 213, pertama dan 2.

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rangka penggalangan dana oleh panitia Hari Besar Gerejawi, khususnya dari lingkungan pelayanan 3 jemaat GKI Raja Wali, akan memberikan kesaksian puji-pujian dalam rangka lelang suara. Oleh karena itu, mohon partisipasi Bapak Ibu sidang jemaat untuk mendukung kegiatan PHGB. Kiranya apa yang Bapak Ibu berikan, Tuhan senantiasa memberikan berkat berlipat ganda. Demikian, terima kasih. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Kami persilakan.

Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Sebelum kami membaca Alkitab yang merupakan bagian dari nas bacaan hari ini, kiranya Roh Kudus memimpin dan membimbing kami, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari nas dari Almanak GKE, yaitu Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus membuat firman-Nya menetap di dalam hati dan pikiranmu, agar kamu dengan sukacita memuliakan Tuhan, baik dalam perbuatan dan perkataan maupun nyanyian. Haleluya.

Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita atas berkat Tuhan yang selalu memberkati kita. Firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkecukupan di dalam pelbagai kebajikan." Namun sebelumnya, marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, dalam kasih dan penyertaanmu kami beroleh hidup. Karena Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami, pada hari ini kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur kami ini Tuhan, kiranya dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Bagi kemuliaan namamu, terpujilah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dari PKJ nomor 146, bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan.

Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, inilah kami yang datang ke rumah-Mu. Firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, di luar akal, budi, dan pengertian kami. Tapi jika Tuhan berkenan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka ketika kami membaca, kami merenungkannya, kami dapat mengerti dan memahaminya. Bahkan kami dapat mengerjakannya di hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 21 ayat 33-46 yang tertulis dengan judul Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita akan membacanya secara bergantian. Kaum laki-laki membaca ayat 33, 35 dan seterusnya. Kaum perempuan baca ayat 34, 36 dan seterusnya. Pada 46, ayat 46 nanti kita baca secara bersama-sama. Kaum laki-laki, 1, 2, 3. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu.

Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Kata mereka kepadanya, ia akan binasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.

Ketika imam yang kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap dia nabi. Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Yang di luar apa kabar? Teras gereja gak kedengaran seperti suara saya. Mungkin karena kabut asap mereka malas ngomong begitu ya. Karena kalau ada yang ngomong ada yang masuk begitu. Yang itu share live streaming juga apa kabar? Semoga sehat meskipun kabut asap masih mengepung kita di kota Palangkaraya ini. Bapak Ibu sekalian, kebun anggur dalam tradisi Timur Tengah khususnya orang-orang Israel itu tidak hanya kebun semata ya, tapi sudah menjadi kehidupan itu sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pasti di sini yang punya kebun sering jenguk kebunnya kan? Sering? Ini kepikiran enggak waktu musim kemarau gini? Kepikiran. Makan di kebun itu enak, tidur di kebun juga enak, tambah selera begitu ya. Karena dia bagian daripada kehidupan. Itu yang kita beli sendiri, kita usahakan sendiri. Bagaimana kalau kebun ini sudah ratusan tahun, sudah ribuan tahun ya. Nilainya akan lebih lagi. Nah, begitu juga orang Yahudi. Yesus Tuhan kita ya menggunakan cerita ini sebagai pengajarannya. Karena dia tahu bahwa kebun anggur tidak hanya ruang bekerja, tapi juga kehidupan yang berkelanjutan, orang-orang saling mengenal dan dikenal. Seperti keluarga. Apalagi sudah puluhan tahun, sudah akrab orang-orang yang bekerja di kebun anggur itu. Dan orang-orang tertentu saking banyak kebun anggurnya, mereka hidup dari sewa ke sewa. Ya, karena sudah banyak kebun anggurnya. Nah karena itu, yang menjadi menarik cerita ini, adanya pengambil alihan status dari yang menyewa kepada yang memiliki kebun anggur. Tiba-tiba dalam cerita tadi, ada pengambil alihan. Penggarap-penggarap tidak mau meneruskan perjanjian mereka. Penggarap-penggarap justru ingin mengambil alih status kebun anggur. Ya, ini jadi masalah ya. Jadi Yesus membuka perumpamaan ini katakan disewakan. Ya, ini lengkap kebun anggur ini. Dengan pagar pengaman, alat pemeras anggur, dan menara jaga. Ah, komplit ya. Jadi kalau nyewa kebun sawit yang sudah ada pagarnya, ya enggak? Yang sudah ada menara penjaganya, sudah ada alat untuk memisahkan buah-buah dari tandannya, tinggal jual minyaknya, wah itu orang kan sewa. Nah ini luar biasa dan pasti keuntungan sudah ada. Berani orang kan sewa. Nah seperti ini duduk perkara cerita ini. Sepakat ya? Sepakat. Deal ya? Deal sudah. Oke. Setiap dia panen musim petik akan dibayar sewanya. Nanti saya kirim penjaga-penjaganya. Oke, sepakat. Lalu pergilah yang punya kebun anggur ini ke kota lain. Ya, dikatakan dalam ayat 34. Dan tidak lama musim panen pun tiba. Ya, jadi urusan-urusan yang sepakat dulu itu ya tinggal dilakukan aja. Tapi nyatanya bukan biaya sewa yang didapat, tapi bencana. Ya, yang dikirim itu justru dipukul, ya dilempar dengan batu. Bahkan ada yang dibunuh. Oke, dikirim lagi yang kedua juga sama nasibnya, ya tidak jauh beda. Dikira mereka ingat begitu, rupanya juga tetap tidak. Lalu si tuan mengatakan, oke kalau begitu aku akan kirimlah anakku. Anakku ini ahli waris. Mereka ingat kok perjanjiannya begitu, ya. Tapi mereka berpikir, wah ini kesempatan kalau kita bunuh anak pemilik kebun anggur ini sudah menjadi milik kita. Kan ahli warisnya dia ini. Selesailah sudah begitu ya. Kita tinggal minta tanda tangan aja dia sebelum dia dibunuh dan seterusnya lah ya. Tahu aja motif kejahatan Bapak Ibu ya. Dan anak itu dibunuh. Ya, mereka lemparkan ke kebun anggur itu dan mereka pikir sudah selesai perkaranya. Dan di akhir Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mendengar cerita ini, apa yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap kebun anggur itu? Kira-kira apa yang akan dilakukan si tuan pemilik kebun anggur yang sah ini? Orang banyak itu mengatakan, ya jelaslah,
dia akan membinasakan orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada yang lain yang sanggup memberikan sewa pada waktunya. Jadi ayat 41. Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari cerita penggarap kebun anggur ini? Kira-kira aneh ya, suasana keluarga kok enggak keluarga begitu. Padahal biasanya kebun anggur itu penuh keluarga. Orang yang sewa itu pasti bayar. Ini kok sewa enggak dibayar, yang datang menagih justru dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan anak yang punya kebun anggur juga mereka bunuh. Jadi tragis sekali cerita ini ya. Apa dapat kita pelajari Bapak Ibu dari cerita ini singkatnya? Bahwa Yesus sendirilah anak dari pemilik kebun anggur tadi. Jadi dia itu sebenarnya yang punya hak waris kebun anggur. Sedangkan orang-orang upahan yang dikirim, yang menewa sewa, yang juga dibunuh, itu adalah nabi-nabi di perjanjian lama. Kita bicara Musa, Yesaya, Yeremia, ya, Mika, semuanya dibunuh untuk mengingatkan bangsa Israel. Israel kebun anggur Allah, harus digunakan untuk kepentingan kepuliaan Allah. Tapi orang-orang ini dibunuh. Yesus pun juga dibunuh. Ya. Dan imam-imam kepala tahu, orang-orang Farisi tahu bahwa mereka yang dimaksud dalam cerita tadi. Merekalah penggarap kebun anggur yang jahat dalam cerita tadi. Dan mereka tahu. Ya. Mereka sadar dengan cerita ini, dengan pengajaran ini. Nah, karena itu ironis sekali cerita ini. Nah, meski dalam cerita tadi bahwa si anak mati terbunuh, namun jangan lupa orang yang membunuhnya juga hancur dan remuk. Sebaliknya pada hari yang ketiga si anak bangkit dari kuasa maut. Ya, jadi Yesus menubuatkan dirinya. Betul dia ditangkap, dia dibunuh, tapi dia seperti batu penjuru yang jatuh ke dalamnya akan hancur dan remuk. Bapak Ibu sekalian, bahwa pada masa lalu bait Allah sinagog dan pada masa sekarang gereja, pada masa kini adalah kebun anggur milik Allah. Jadi kita ini mengusahakan bait Allah, mengusahakan sinagog, dan mengusahakan gereja. Ini kebun anggur. Harusnya suasana kekeluargaan. Amin. Tidak ada yang aneh-aneh karena kita semua keluarga di dalam Tuhan. Seperti itu harusnya. Ini gereja sudah ratusan tahun. Ya. Sudah kenal kita sudah satu sama lain, akrab satu sama lain. Yang lain berduka, kita juga berduka. Yang lain bersukacita, kita juga turut bersukacita karena kita keluarga di dalam Tuhan. Nah, karena itu semua orang yang ada di dalam kebun anggur, semua orang yang ada di gereja itu adalah kawan sekerja Allah. Kita setara. Ya. Hanya Allah yang paling berkuasa, yang pemilik dari kebun anggur ini sendiri. Jadi kita ini hanya dipercaya untuk mengelolanya ya, bukan untuk memilikinya, apalagi menguasainya. Ada di sini yang ingin memiliki gereja asli ini? Yang ingin menguasainya? Enggak ada, ini milik Tuhan semua. Hah? Enggak ada ini, enggak punya siapa-siapa, ini milik Tuhan semua. Dia yang paling tinggi, kita semua pekerjaannya adalah setara karena kita kawan sekerja Allah. Amin. Jadi kita ini hanya dipercaya oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa memilikinya atau menguasainya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengelola kita harus menghasilkan buah anggur yang baik, buah anggur yang benar, dan buah anggur yang berkualitas. Ya. Jadi kita harus bekerja dengan baik, musim demi musim menghasilkan buah anggur yang baik, yang benar dan juga berkualitas. Jadi kebun anggur tujuannya untuk menghasilkan anggur. Gereja tujuannya menghasilkan jiwa-jiwa baru yang baik, jiwa-jiwa baru yang benar, jiwa-jiwa baru yang berkualitas. Nah, karena itu melalui firman Tuhan hari ini juga, kita mungkin sebagian bekerja di kebun anggur. Di sini siapa yang bekerja di kebun anggur? Ada bekerja di pagar pengaman, ada bekerja di pemeras anggur, ada bekerja di menara jaga. Semuanya. Ya, jadi kita pikir di mana kita ini? Ya, ingatlah talenta karunia kita masing-masing, di mana kita ini? Karena kebun anggur tanpa penjaga, tanpa pemeras anggur dan tanpa menara jaga bukanlah kebun anggur.
Jadi semua orang punya porsinya masing-masing, punya talentanya masing-masing. Pada periode ini kita di penjaga, di menara, di alat pemeras, di pagar pengaman, dan di kebun anggur. Semuanya ada bagiannya, semuanya ada musimnya begitu. Nah karena itu sama halnya di gereja, ya, ada yang bergerak dalam pelayanan firman, ada dalam pelayanan doa, ada dalam persekutuan, ada dalam pelayanan diakonia, ada juga dalam bergerak dalam bidang kepemimpinan. Semuanya sama penting. Jadi tidak ada yang lebih hebat, enggak. Tidak ada yang lebih rendah, enggak. Semuanya sama. Semuanya setara. Hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus sedunia, ya, dan hari pekabar Injil di Indonesia, dan menggunakan liturgi Gereja Kristen Pemancar Injili, GKPI. GKPI ini ada dua, ada Gereja Kristen Protestan Indonesia di Pematang Siantar, ada Gereja Kristen Pemancar Injili di Tarakan, Kalimantan Utara saat ini. Mengapa kita menggunakan liturgi mereka? Karena kita sama. Pada waktu juga mereka menggunakan liturgi gereja Kalimantan Evangelis. Jadi kita satu meja dengan Tuhan, duduk perjamuan. Ya, jadi tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang biasa-biasa saja. Semuanya sama. Kita duduk satu meja perjamuan dengan Tuhan. Kita menunggu Tuhan berbicara kepada kita. Nah, karena itu tidak ada foto-foto, tidak ada posting-posting ayat nas, anggur dan posti, tidak ada. Kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan bicara di meja perjamuan ini. Karena sifatnya sakral. Ya, kalau tidak dapat hosti yang punya ayat Alkitab, bukan salah jemaat Raja Wali, berarti Bapak Ibu minta baru lagi, karena itu diproduksi. Ya, tapi apapun nasnya, itulah yang Tuhan izinkan terjadi pada kita saat ini. Karena itu perjamuan kudus menekankan bahwa kita semua sama dan setara, tidak ada yang berbeda. Ya, jadi kita berpikir kita lebih utama yang lain, enggak, semuanya sama. Nah, dalam Galatia juga dikatakan kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan hanya dalam kekristenan kita punya kesempatan satu meja perjamuan dengan Tuhan, dan ini sebagai persiapan kita nanti memasuki kehidupan yang kekal. Ini sebagai persiapan kita. Tujuan kebun anggur ini mengajak sebanyak orang untuk ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Itulah Injil diberitakan, kabar baik disampaikan, agar orang menjadi percaya, diselamatkan, dan duduk serta dalam perjamuan kudus. Nah, agak berbeda karena kita memakai liturgi GKPI. Jadi Bapak Ibu dalam hati saja, kok enggak sama seperti biasa-biasa, yang biasa agak singkat, kok ini agak panjang-panjang, begitu. Ini punya Gereja Kristen Pemancar Injili. Kita bersyukur punya banyak kekayaan di Turki, ya. Berikutnya, kita diminta untuk mengelola kebun anggur, pagar pengaman, menara pengawal, dan alat pemeras anggur. Bapak-bapak, ibu-ibu pilih di mana? Kalau SPB pasti di pemeras buah anggur, ya. Kalau langsung minum di situ, begitu ya. Tapi dimanapun Tuhan tempatkan, kita bekerja menghasilkan kebun anggur. Dimanapun Tuhan percaya kita melayani. Sampai kapan? Sampai Tuhan itu datang kembali, ya, ke gerejanya ini. Karena pada waktunya Dia akan kembali ke kebun anggur. Dan kapan waktunya tidak seorang pun yang tahu. Tugas kita mengerjakan peran kita dengan setia. Sampai kapan? Sampai Dia datang untuk terakhir kalinya dan menjumpai kita yang masih setia. Kita yang sejak awal pertama kali mengikuti perjamuan kudus di Gereja Kalimantan Evangelis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kapan Bapak Ibu pertama kali ikut perjamuan kudus? Kapan kira-kira? Dulu sebelum tahun 2022, peraturan GKE 2022, setelah kita angkat CD. Nah, ingatlah tahun berapa. Disitulah pertama kali kita ikut serta dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan senang sampai hari ini kita ikut perjamuan kudus bersamanya. Amin. Tuhan senang.
Gak bawa handphone kan dulu? Ya gak ada handphone. Tapi gak juga kita pamer. Nah Tuhan senang seperti itu. Perjamuan sifatnya rahasia. Dirayakan secara rahasia. Dulu bergiliran Bapak Ibu. Satu cawan ini bergiliran. Jadi kalau ini 350 ini sabar yang 350 itu ya. Itu paling terakhir itu. Jadi ini cawan, ini handuk. Dilap begitu. Yang gak enak itu yang di sebelah yang menyipak. Habislah dia. Ada juga yang pindah-pindah begitu. Supaya gilir dia makin cepat begitu. Tapi orang dengan hikmat dan Tuhan senang itu. Sekarang sudah lebih praktis Bapak Ibu. Tapi tidak kehilangan nilai sakramennya. Amin. Dan setialah di situ. Karena sejak awal kita satu meja perjamuan dengan Tuhan itu ya di GKE. Dan Tuhan senang sampai hari ini, sampai besok, bulan depan, tahun depan, tetap setia mengikuti perjamuan kudus di GKE. Dan normalnya hanya 4 kali setahun. Makanya dia sakramen, tindakan suci. Dia lebih 4 kali kalau Bapak Ibu dalam keadaan emergensi, darurat. Karena itu sungguh-sungguh, tidak main-main kita. Ya. Dan kita juga setia sejak Injil diberitakan di GKE di negeri Indonesia tercinta sebagaimana liturgi kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita merespon firman Tuhan ini dengan nyanyian Yesus menginginkan daku.

Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih 6 hari lamanya kami telah bekerja melayani Tuhan dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Hari ini jika kami tiba di rumahmu ini karena semua perkenanan Tuhan, tolonglah kami sepanjang minggu ini kami dapat melanjutkan aktivitas kami dan menyelesaikan tugas dan pelayanan kami. Kami menyerahkan anak, cucu, menantu kami dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga mereka, membawa mereka pada masa depan yang Tuhan janjikan, sebagaimana Tuhan menolong kami pada masa muda kami. Yang berdoa bagi orang tua kami sudah lanjut usianya dimanapun mereka berada, biarlah di tengah masa tua mereka didampingi keluarga yang mengasihi dan mencintai mereka. Berkati setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada dalam tugas tanggung jawab, dalam pergumulan, dalam tantangan, agar mereka tidak kalah karena persoalan-persoalan dunia ini, tapi mereka menang karena kuasa Tuhan. Yang berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, agar mereka tetap setia, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa-bangsa, agar ada ketentraman, ketertiban, dan kedamaian. Kekuasaan Tuhan meliputi hati mereka, sehingga mereka mengerjakan semuanya itu. Kami juga menyerahkan pemerintahan kami dari pusat hingga daerah. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin, para pemangku jabatan, agar mereka sungguh-sungguh mengambil tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kami juga menyerahkan keadaan kami saat ini yang masih dilanda kemarau yang panjang, kebakaran hutan dan lahan, banyak orang yang jatuh korban di dalamnya. Kami berterima kasih upaya pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat yang mandiri, dan biarlah kami juga ambil bagian. Kami percaya Tuhan akan menurunkan hujan yang akan menolong kami semua. Kami teringat akan saudara-saudari kami yang sakit di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit. Tuhan mendengar keluh kesah dan permintaan dan permohonan mereka. Karena jika Tuhan berkenan, mereka bisa disembuhkan dan dipulihkan. Tuhan juga menghiburkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka cita, agar mereka dikuatkan. Kami juga bersuka cita sepanjang minggu ini, saudara-saudara kami boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun pernikahan. Pekerjaan kami, tugas tanggung jawab kami sepanjang minggu ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, kami boleh kembali datang ke rumahmu ini. Semua ini kami alaskan di dalam namamu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dengan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama dengan jemaat Allah di sepanjang masa. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari dara Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan nanti, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang telah menyiapkan diri untuk mengambil bagian memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus akan dilaksanakan saat ini. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdiri dan menjawab pertanyaan dengan iman. Apakah saudara-saudari mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, penolong dan pembaharui hidup kita. Jawablah saya ya dengan segenap hati. Apakah saudara-saudari mempersiapkan diri mengambil bagian pada pelayanan perjamuan kudus? Sesungguhnya hanya dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Allah, sehingga pelayanan perjamuan kudus dilaksanakan seturut dengan kehendak Yesus Kristus, Kepala Gereja, Tuhan dan Juru Selamat kita. Penetapan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus oleh Yesus Kristus sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang berkata demikian: Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berdasarkan penetapan perjamuan kudus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh gereja yang kepalanya adalah Yesus Kristus melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan memerintahkan kita untuk merayakan perjamuan kudus agar menjadi tanda peringatan akan kasih karunia Allah yang ia berikan kepada kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Setiap kali kita memakan roti dan meminum anggur dalam perjamuan kudus, kita menerimanya selaku tanda kasih setia dan kemurahan Tuhan atas kita yang mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Sebagaimana ia telah bersabda, akulah roti yang hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pengarahan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu di sini untuk menerima pelayanan perjamuan kudus, supaya kita terpelihara oleh roti sorgawi dan air kehidupan, yakni Yesus Kristus. Janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman dan sukacita kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.

Oleh karena Tuhan menyediakan perjamannya bagi kita, bagi semua yang percaya dan mengasihi Dia. Dengan segenap hati maka kami melaku pelayan-pelayannya, mengundang jemaat untuk mengambil bagian dalam perjamuannya. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Bapak Ibu saling berjabat tangan dengan mengucapkan damai sejahtera.

Ambillah makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Tuhan Yesus berkata, makanlah ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini untuk mengenang peringatan akan aku.

Kami undang yang ambil bagian pejamu kudus untuk berdiri, kita sama-sama mengangkat roti dan anggur yang akan kita kendal minum. Tuhan Yesus berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Tuhan Yesus berkata, "Minumlah, inilah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku."

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita tetap berdiri, kita berdoa. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Segenap batinku pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan yang baik, dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasihnya akan orang-orang yang takut akan dia, sejauh timur dari barat. Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Sebab itu mulut dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus kami persilakan untuk duduk kembali sambil mengumpulkan alat perjamuan kudus. Persembahan akan dikumpulkan.

Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kembali kita mempersembahkan persembahan perjamuan kudus kita. Kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Dihapuskan dosaku.

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

diumumkan jumlah lelang suara dari lingkungan 3 terkumpul dana sebesar 3.296.000. Sekali lagi, 3.296.000. Atas partisipasi dan dukungan dari warga jemaat, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap.

Pendengar masih bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Sinta di sini yang akan kembali menemani pendengar nih dengan berbagai informasi yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar, kali ini ada kabar dari para alumni Universitas Indonesia nih yang berada di Kalimantan Tengah. Di tengah kondisi kabut asap yang masih dirasakan oleh masyarakat Palangkaraya, mereka memilih turun langsung untuk berbagi dan juga membantu warga. Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI Kalimantan Tengah melalui gerakan memanggil alumni UI Peduli Kalimantan Tengah membagikan nih masker kepada masyarakat. Pendengar, kegiatan ini berlangsung pada Jumat sore 2 Oktober di sekitar Bundaran Besar Palangkaraya. Pembagian masker ini dipusatkan nih di depan pos BPK Putra Pahandut. Ada sebanyak 500 paket bantuan dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas. Menariknya pendengar, setiap paket bukan hanya berisi masker KN95 nih, tapi juga vitamin C, ada vitamin D, susu, serta makanan ringan lainnya. Penanggung jawab lapangan, Akbar nih, mengatakan kegiatan ini melibatkan 25 relawan alumni UI yang berada di Kalimantan Tengah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Palangkaraya. Akbar juga mengatakan ya pendengar, meski masih dalam tahap awal pendataan dan juga belum ada pembentukan pengurus, kegelisahan melihat dari kondisi karhutla mendorong para alumni Universitas Indonesia yang ada di Kalimantan Tengah ini untuk memberikan sesuatu yang juga bermanfaat bagi masyarakat setempat. Nah, saat ini pendengar, terdapat sekitar 144 alumni UI yang terdata dalam grup komunikasi. Sementara 25 orang terlibat langsung dalam kegiatan pembagian masker tersebut. Nah, pendengar, bantuan seperti ini tentu cukup berarti terutama bagi warga yang masih harus beraktivitas nih di luar rumah. Apalagi ketika kondisi udara sedang tidak bersahabat dan kabut asap mulai mengganggu kenyamanan sehingga kesehatan pernafasan menjadi sedikit terganggu. Salah satu warga penerima bantuan, Rizka, ini mengaku mengapresiasi pembagian masker tersebut. Ia juga berharap semakin banyak komunitas dan organisasi yang ikut bergerak membantu masyarakat yang terdampak dari karhutla ini. Itu dia, jadi pendengar, kepedulian tidak harus selalu dalam bentuk yang besar. Kadang ada satu masker yang diberikan kepada seorang di tengah kabut asap pun bisa menjadi bentuk perhatian nih yang sangat berarti. Dan tentunya selama kabut asap yang masih terjadi, jangan lupa untuk kita semua terus menjaga kesehatan ya pendengar. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker dan sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ketika kualitas udara sedang tidak sehat seperti itu. Nah pendengar, setelah ini akan ada satu lagu menarik dari Musi Kimia dengan Merdeka Sampai Mati. Tetap bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar, pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kota Palangkaraya telah rampung, namun hingga kini belum seluruhnya dapat dioperasikan. Sejumlah sarana dan prasarana masih dalam proses melengkapi kebutuhan sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Bukit Tunggal, Mambang Itubil, mengatakan proses selanjutnya, pemerintah daerah akan membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan bangunan dan sarana pendukung. Setelah dinyatakan lengkap, koperasi baru akan diserah terimakan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dioperasikan. Ditambahkan Mambang, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan kebutuhan pokok masyarakat. Sejumlah kebutuhan yang direncanakan tersedia antara lain sembako, pupuk, LPG, layanan perbankan, serta simpan pinjam. Koperasi juga diharapkan dapat membantu warung-warung kecil melalui penyediaan barang dengan harga yang lebih terjangkau. Sekian Flash News mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Adi Putra, undur diri. Terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya siang hari ini ya, di hari Minggu nih. Selamat berakhir pekan. Pendengar dimanapun Anda berada, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3, Lamandau di FM 95,5 dan FM 88, ada Sampit di FM 93,6, serta Puruk Cahu di FM 97,2. Tak ketinggalan ada Pangkal Ambun di 99,2. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Anda bisa menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya hari Minggu ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda idola bersama adik-adik kita dari sekolah dasar ya tentunya. Dan nanti akan kita lanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jangan lewatkan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan akan kami lanjutkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, akan ada warta berita daerah Kalimantan Tengah. Dan akan kami lanjutkan dengan request pop 100% Indonesia. Dan akan kami tutup dengan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya. Dan spesial di hari Minggu siang ini, Uta tidak sendiri juga ya, karena nanti akan ada rekan Adi Putra yang akan menemani, yaitu rekan Sinta. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Nah, untuk membuka minggu pagi siang kita nih ya, wah pagi atau siang nih, ternyata siang, ada lagu Hai Pemuda dari Guru Soekarno Putra. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Plus atau RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda idola, idola Indonesia layak anak ya, bersama SDK Don Bosco Palangkaraya. Bagaimana keseruan adik-adik kita nih di Radio Republik Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mengikuti.

0: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Tabe salamat lingu nalatai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacura mingka saruga, basengat kajubata.
2: Arus, arus, arus.
1: Yang kami hormati Kepala SD Katolik Santo Don Bosco, Ibu Yulia Anggriani, MPD, GR, seluruh Bapak Ibu yang hadir, serta teman-teman yang kami banggakan.
0: Untuk mengawali kegiatan program Idola Indonesia Layak Anak SD Katolik Santo Don Bosco di Pro 1 RRI Palangkaraya, marilah kita dengarkan kata pembuka dari Kepala Sekolah kita.
1: Kepada Ibu Yulia Anggriani, kami persilahkan.
3: Selamat pagi semua.
2: Pagi, pagi, yes.
3: Apa kabarnya hari ini?
2: Baik, luar biasa.
3: Semoga kita selalu dalam lindungan kasih Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, Ibu ucapkan kepada sahabat setia Pro 1 FM RRI Palangkaraya dan seluruh anak-anak hebat yang sedang menyaksikan. Saya Ibu Yulia Anggriani, Kepala SD Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Hari ini merupakan momen yang luar biasa karena kami diberikan kesempatan hadir di siaran Idola Indonesia Layak Anak untuk menampilkan berbagai potensi dan bakat istimewa dari siswa-siswi kami. Di SD Katolik Santo Don Bosco, kami meyakini bahwa setiap anak memiliki benih keunikan bakat yang perlu kita dukung, serta diberi ruang untuk berkembang. Melalui siaran ini, mari kita bersama-sama mengapresiasi karya dan keberanian anak-anak kita sebagai wujud nyata mendukung Kota Palangkaraya menjadi lingkungan yang ramah dan layak bagi anak. Selamat menyaksikan.
0: Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yulia atas kata pembuka yang telah disampaikan.
1: Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang berharga bagi kita semua.
0: Halo semuanya.
2: Hai.
0: Teman-teman pendengar Pro 1 FM RRI Palangkaraya,
1: apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat.
0: Perkenalkan, saya Audrey Dona Cecilia.
1: Dan saya Joshua Immanuelo Syarif.
2: Kami akan menemani teman-teman dalam program Idola Indonesia Layak Anak.
0: Hari ini kita akan menyaksikan berbagai penampilan menarik dari siswa-siswi SD Katolik Santo Don Bosco. Tapi, kita akan bersama dengarkan moto kebanggaan SDK Don Bosco terlebih dahulu. Ketika kami bilang SDK Don Bosco, jawabannya apa?
2: Beriman, berkarakter, berprestasi, pasti bisa, yes!
1: Sekali lagi yang lebih semangat ya teman-teman.
2: SDK Don Bosco.

0: mulai dari bertutur, pidato, mendongeng, gerak dan lagu, hingga vokal grup.
1: Wah, pastinya akan seru sekali.
0: Jadi, tetap bersama kami dan mari kita nikmati seluruh penampilan yang sudah dipersiapkan.
1: Penampilan pertama yang akan kita saksikan adalah bertutur.
0: Kali ini kita akan mendengarkan cerita dengan judul Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit.
1: Mari kita simak bersama cerita yang akan dibawakan oleh Ananda
0: Beatrix Anggiana Kahalap.
1: Kepada Beatrix kami persilahkan.
2: Selamat pagi semua.
3: Pagi, pagi, yes.
2: Apa kabarnya?
3: Baik, luar biasa.
2: Perkenalkan, nama saya Beatrix Anggiana Kahalap. Saya dari SD Katolik Santo Don Bosco, Kota Palangkaraya. Pada hari ini, saya akan bertutur dengan judul Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit, yang diambil dari buku Cerita Rakyat Daerah Kalimantan Tengah, ditulis oleh Evi Karel, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Palangkaraya, penerbit Anugrah Indah Mandiri.

0: diri. Itu adalah karungut dari cerita Bawe Kubu Tumbang Rakupit yang dibawa oleh buaya. Teman-teman, mau tahu cerita selengkapnya?
1: Mau.
0: Sudah siap belum?
1: Siap.
0: Yuk dengerin ceritaku. Pada zaman dahulu kala, di desa Tumbang Rakupit, ada seorang gadis yang sangat cantik. Dia disebut Bawe Kubu. Setiap hari, Bawe Kubu membuat anyaman di rumah. Ia dijaga oleh dua orang dayang. Bawe Kubu tidak boleh pergi keluar rumah. Ia hanya bisa mendengarkan suara binatang dari dalam rumah.

0: Bawi kubu, sangat penasaran. Ia ingin pergi keluar rumah. Pada suatu hari, keluarga Bawi kubu hendak pergi ke ladang. Ayahnya berpesan, "Anakku Bawi kubu, kami akan pergi ke ladang untuk menugal. Kamu di rumah bersama para dayang membuat anyaman." "Ayah, bolehkah aku pergi keluar rumah?"
1: "Jangan Bawi kubu, di luar sangat berbahaya."
0: "Baiklah ayah." Pada siang harinya, ketika semua orang telah pergi menugal, Bawi kubu yang sedang menganyam merasa sangat kepanasan.

harinya panas sekali. Aku ingin mandi ke sungai. Tapi ayahku kan berpesan agar jangan pergi keluar rumah. Kemana ya para dayang? Bagaimana kalau aku pergi keluar rumah? Akhirnya aku bisa keluar.

0: mandi di sungai. Piur, piur. Pada saat sedang asyik mandi, tiba-tiba datang seekor buaya yang sangat besar. Buaya itu menyambar Bawi Kubu. Bawi Kubu pun berteriak. Mendengar teriakan itu, kedua dayang langsung turun ke sungai dan melihat buaya besar itu telah membawa Bawi Kubu pergi. Para dayang sangat ketakutan. Mereka pun pulang dan berdiam diri. Pada sore harinya, ketika semua orang telah datang dari ladang, kedua dayang memberitahukan kepada ayah dan ibu Bawi Kubu.
1: Ampun tuan, Bawi Kubu disambar buaya tuan. Ampun tuan.
0: Apa? Antar kami ke sana sekarang juga. Mendengar cerita dari kedua dayang, semua orang terkejut. Lalu muncul suara entah dari mana, seperti suara teriakan yang disertai dengan angin kencang dan petir menggelegar. Orang banyak berlarian ke sana kemari mencari sumber suara tersebut. Suara apa itu tadi? Seperti suara Bawi Kubu. Ayo kita ke sungai mencari Bawi Kubu. Bawi Kubu, Bawi Kubu, kamu di mana, Bawi Kubu? Namun, mereka tidak menemukan Bawi Kubu. Ayah dan ibu Bawi Kubu beserta orang banyak bersedih dan menangis.
1: Enak, Bawi Kubu, kamu di mana? Oh, Ranjing Hatala Langit, tolong lindungilah anakku Bawi Kubu.
0: Orang banyak memasang pancing khusus untuk menangkap buaya. Beberapa hari berlalu, namun tidak satu pun buaya yang tertangkap. Maka dilakukanlah ritual adat. Untuk mencari di manakah keberadaan Bawi Kubu? Pada suatu malam, kakak Bawi Kubu bermimpi bertemu dengan seorang kakek yang berpesan ia ingin mengembalikan Bawi Kubu. Asalkan mereka tidak memburu atau menyakiti buaya lagi.
1: Kukuruyuk!
0: Pada keesokan harinya terdengar teriakan dari seluruh desa. Oi warga Tumbang Rakupit, sepertinya ada buaya tertangkap lagi. Besar sekali buaya ini. Sepertinya itu buaya yang membawa Bawi Kubu. Ayo kita ke sungai mencari Bawi Kubu.
1: Bawi Kubu! Bawi Kubu!
2: Nah, bergerak pancingnya.
0: Ayo kita tarik. Berat sekali buaya ini. Ayo kalian tolong aku. Nah, dapat buayanya. Besar sekali buaya ini. Melihat buaya besar itu, kakak Bawi Kubu sangat marah. Sehingga ia melupakan pesan kakek di dalam mimpinya. Hei buaya, kamu yang telah membawa adikku Bawi Kubu, rasakan ini. Kakak Bawi Kubu beserta orang banyak melukai buaya itu. Akhirnya, buaya itu mati dan dibawa ke pinggir sungai. Orang banyak mencari tulang belulang Bawiku di dalam perut buaya itu. Namun, jasad Bawiku masih utuh tanpa luka sedikit pun, karena kelihatannya memang baru meninggal. Melihat hal itu, kakak Bawiku sangat menyesal karena telah melupakan pesan kakek di dalam mimpinya. Namun sayangnya, nasi telah menjadi bubur dan Bawiku meninggal dunia.

0: Sesuai dengan kepercayaan Bawiku, kaharingan, maka dilakukanlah upacara tiwah. Tulang belulang Bawiku disimpan di dalam sandung. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sandung?
1: Tidak.
0: Nah, sandung adalah bangunan kecil berbentuk rumah untuk menyimpan tulang belulang leluhur yang sudah dilaksanakan upacara tiwah. Sandung Bawikubu bertiang tunggal. Pada tiang tersebut digantungkan kepala buaya yang menyambar Bawikubu. Sandung Bawikubu dapat ditemukan di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakupit, Kota Palangkaraya. Nah, itu tadi cerita Bawikubu. Kira-kira apa ya pesan moralnya? Nah, pesan moral dari cerita Bawikubu adalah patuhilah nasihat orang tua. Jangan melanggar larangan. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Serta saling membantu dan bekerja sama. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Salam literasi keren!
2: Terima kasih Beatrix atas penampilan bertutur yang telah dibawakan.
3: Sungguh menarik dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap cerita dan budaya daerah.
2: Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan pidato.
3: Pidato menjadi salah satu cara untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan ajakan kepada orang lain.
2: Pada kesempatan ini, Ananda Jaden Karsten Lesa akan membawakan pidato dengan judul Mahaga Petak Danum Akan Harian Andau.
3: Mari kita sambut Jaden dengan tepuk tangan yang meriah.
4: Tabe salamat linguna latai, salam sahujud karena melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat hanjiu, pari samandiai, arangku jaden, aku kahalas jahawin, aku sakula hung SD Katolik Santo de Bosco. Andau tuh, aku andak menyampai peteh nahalo pidatoku. Jeba tema rawat alam demi masa depan, atawa hung basa Dayak ngaju, yete mahaga petak danum akan harian andau. Tapi, kawal-kawalku pahari samandiai, tinggi tas surat, melai buku, maneser pana tahu tatu hiang, ije inyurat, awi bapak cilik riwut. Iyete, ranying hatala, maina roh-roh tatu hiang, intu lewu, intu himba, intu puruk, tuntang intu petak danum. Citu rima, itah ulu Dayak, musti mahaga lewu, mahaga himba, mahaga puruk, tuntang mahaga petak danum. Tapi sayang tutu, metu jaman tuh, itah manam payah tuntang mangkeme. Petak danum itah rusak, batang kayu lepahin neweng, danum sungai manjari dia bahalap. Himbalah kau lepah bakehu. Pahari ku sama diai, petak danum jebarasi manam payah itah barigas. Tiga lima cara itah mahaga petak danum tuh. Iyete, ije sulak, yete itah elak manganan rutik barang eka. Amun manganan rutik, kele nganan hung ika rutik, jejarinya dia. Elak keya, itah manganan rutik itu sungai. Gawin, sungai jeda barasih, akan menampak penyakit, tuntang tau menampak banjir keya. Jika duwe, yete elak mengehu himba, tuntang elak keya mengehu petak lakau. Jika telu, yete elak itah mahapan kantongan tas plastik. Kele itah mahapan tas jeba bahan kain. Jika epat, yete itah ma imbul kayu. Gawin, batang kayu te menyedia oksigen akan itah. Mangat itah nahaseng. Tuntang, amun are batang kayu, are kea tasadia danum itu petak. Jika lime, yete, itama imbit danum hiup kabuat. Ela itah sara milik danum babotol plastik. Kawin plastik te akan menjadi rutik. Jika jahawin, iya te, itah mesti bahemat mahapan listrik tuntang mahapa danum. Pariku sama diai, ayo itah sama mengomong ahu jitu. Amun itah maga petak danum, iwaris akan anak esum itah. Sama kilau, falsafah huma betang. Iya te, belum habadat tuntang belum hapakat. Rimae, iya te, itah hapakat. Mahaga leu, mahaga himba, mahaga puruk, mahaga petak danum akan harian andau. Pariku sama diai, tikas jitu hau pidato baraku. Terima kasih.
2: Kita lanjutkan ke penampilan berikutnya yang tentunya lebih ceria dan penuh semangat,
3: yaitu gerak dan lagu Rukun Sama Teman.
2: Sesuai dengan judulnya, penampilan ini mengajak kita untuk hidup rukun, saling menghargai dan menyayangi teman.
3: Penampilan ini akan dibawakan oleh
2: Melody Joyce Gloria Sinta Hasibuan, Desria Grace Uda,
3: Silvana Alona Brigita Pangau, Clarissa Winina Hakam,
2: Michelle Leona Sharon, dan Bernadette Kezia Aquina Rumondang Manulang.
3: Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Sia afila keno cavale sia tabirim.
1: Karena sia filiki tata sia halo, Beatrix Anggiana Kahalap, Melissa Ahiara Rumondang, dan seluruh anggota vokal grup sesuai susunan acara.
0: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk vokal grup SD Katolik Santo Don Bosco. Kepada para penampil, kami persilahkan.

0: Luar biasa, tidak terasa seluruh rangkaian penampilan dalam program Idola Indonesia Layak Anak telah kita saksikan bersama.
1: Hari ini kita telah menikmati berbagai bentuk kreativitas dan bakat anak-anak. Mulai dari bertutur, pidato, mendongeng, gerak dan lagu, hingga vokal grup.
0: Semoga kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk berani tampil, berkarya, mengembangkan bakat, dan menunjukkan potensi terbaik mereka.
1: Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, ramah, dan layak bagi setiap anak.
0: Saya Audrey Dona Cecilia.
1: Dan saya Joshua Emanuel Syarif.
2: Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam perkataan maupun sikap.
0: Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini.
1: Dan tentunya terima kasih kepada Pro 1 FM RRI Palangkaraya yang telah memberikan ruang bagi anak-anak untuk berkarya. Sampai jumpa dan salam anak Indonesia. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus menjadi anak Indonesia yang hebat.

Ya, mendengar telah kita ikuti bersama Indonesia Layak Anak bersama SDK Don Bosco Palangkaraya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK RIJK malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK RIJK dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Cheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi sekarang targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak, dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2, Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2 pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samber-nya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik, biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono, Malang.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Ekstern FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal satu gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Kemudian kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa-apa itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Atas pembinaan Jakarta tumpahkan Ansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan kumandang azan zuhur tepat pukul 11:15 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat muslim, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Halo Electrism, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan seluler udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, serta tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Electrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya, UPT Palangkaraya Super!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, di siang hari ini cuaca masih terlihat kabut tipis ya. Dan sembari itu ada informasi nih dari Ekonomi Indonesia ya, di mana harga emas antam di logam mulia tercatat stagnan pada perdagangan akhir pekan di Minggu 4 Oktober 2026. Ini terlihat pada seluruh ukuran emas batangan setelah mengalami penurunan pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.574.000. Harga tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi perdagangan sebelumnya. Stabilnya harga tersebut menandakan pergerakan emas antam cenderung tertahan setelah turun Rp2.000 per gram pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan harga logam mulia dalam beberapa waktu ke depan. Dan pendengar, sebenarnya ada informasi tambahan dari rekan saya Sinta. Ada informasi apa, Sinta?
1: Oke, Mas Uta. Jadi di sini Sinta akan bawain informasi ya berkaitan dengan ekonom FEB UI nih. Jadi Telisa Olia Velianti menilai ada rencana kenaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebagai langkah positif nih bagi pekerja dan wajib pajak. Jadi menurutnya penyesuaian ambang batas tersebut dapat membantu menyangga atau menjaga daya beli masyarakat sekaligus dapat memperkuat prinsip keadilan dalam sistem perpajakan. Nah, dijelaskan juga nih pemerintah perlu menyesuaikan besaran PTKP dengan perkembangan inflasi agar kemampuan konsumsi rumah tangga tetap terjaga. Pasalnya pemerintah belum menaikkan ambang batas PTKP sejak 2016, sehingga penyesuaian menjadi penting nih untuk mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Gitu Mas Uta.
0: Wah, menarik sekali ya terkait ekonomi kita di akhir pekan ini. Ya, mendengar jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Palangkaraya. Akan ada beragam informasi yang akan kami bawakan untuk seluruh pendengar nih ya, ada di Palangkaraya, khususnya Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Ya pendengar, masih bersama kami nih di sini. Jadi kami kembali lagi untuk menyampaikan berita tentang Palangkaraya nih, di mana masih terjadi kebakaran hutan dan lahan yang mana menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi di Kota Palangkaraya ini sendiri. Nah, dalam upaya penanganannya nih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama dengan relawan pemadaman kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman dan memastikan api benar-benar padam hingga ke sumbernya. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Fauzi, mengatakan kesiapsiagaan petugas dan juga relawan di lapangan menjadi faktor penting guna mencegah meluasnya kebakaran ke kawasan pemukiman warga. Penanganan tersebut dilakukan melalui kerjasama antara relawan Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, serta Satgas Karhutla Provinsi. Selain itu, melakukan pemadaman, petugas juga memaksimalkan nih pendengar upaya pembasahan lahan guna memastikan sumber asap benar-benar padam. Itu tadi informasi berkaitan dengan Karhutla nih, dan dari Mas Adi Putra nih, ada berita apa hari ini?
1: Baik, masih di Palangkaraya nih rekan Sinta. Bahwasanya ada Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Iluni UI Kalimantan Tengah, yang tergabung dalam gerakan memanggil alumni UI Peduli Kalimantan Tengah. Tengah membagikan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kabut asap nih. Nah pendengar, kegiatan tersebut berlangsung di sekitar Bundaran Besar Palangkaraya pada Jumat sore 2 Oktober sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan. Dan penanggung jawab lapangan, Akbar, mengatakan kegiatan pembagian masker ini melibatkan 25 relawan alumni UI yang berada di Kalimantan Tengah. Pembagian masker ini dipusatkan di depan pos BPK Putra Pahandut, kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Nah, sebanyak 500 paket dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Setiap paket berisi masker KN95, vitamin C, vitamin D, susu, dan makanan ringan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, masih bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Informasi kali ini masih berkaitan dengan karhutla ya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah tidak hanya berdampak nih terhadap masyarakat, tetapi juga mengancam habitat satwa liar. Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah bersama mitra konservasi telah mengevakuasi puluhan satwa terdampak karhutla, termasuk 17 individu orang hutan. Nah, pendengar, Kepala BKSDA Kalimantan Tengah, Andi M. Kadafi, mengatakan secara keseluruhan terdapat sekitar 25 hingga 26 individu dari berbagai jenis satwa yang telah dievakuasi akibat terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 individu merupakan orang utan yang ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah seperti Kota Waringin Barat, Seruyan, dan juga Murung Raya. Nah, untuk rekan Adi Putra nih, ada berita apa lagi?
1: Baik, dari karhutla kita berpindah ke informasi pendidikan dan masih di Kota Palangkaraya, di mana proses pelantikan rektor baru Universitas Palangkaraya UPR terpilih menunggu tahapan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek. Hasil pemilihan rektor telah diserahkan kepada kementerian untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Profesor Bayu Rama terpilih menjadi rektor baru UPR menggantikan Profesor Salampak. Pelantikan akan berlangsung di Jakarta. Pendengar, Ketua Panitia Pemilihan Rektor UPR periode 2026-2030, Profesor Joni Bungai mengatakan setelah hasil pemilihan diterima kementerian, tahapan selanjutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Calon rektor terpilih nantinya akan dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti proses pelantikan yang juga dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Hal tersebut disampaikannya pada Jumat 2 Oktober 2026. Mengenai sosok rektor terpilih, informasi hasil pemilihan telah diketahui setelah proses pemilihan dilakukan. Nah, selanjutnya, keputusan dan proses administrasi pelantikan akan mengikuti tahapan yang ditetapkan kementerian. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Baik pendengar, masih bersama dengan kami di 95,9 FM RRI Pro 1 Palangkaraya. Informasi masih seputar di daerah Palangkaraya nih ya, berkaitan dengan dunia olahraga nih pendengar.
1: Wah, menarik sekali nih.

0: Otot yang kurang terlatih nih ya dalam rutinitas olahraga yang terlalu berfokus pada pembentukan otot tertentu. Jadi begitu pendengar. Nah, gimana nih rekan Adi Putra untuk informasi berikutnya?
1: Baik, wah sebenarnya saya tertarik juga nih untuk mencoba pilates ya rekan Zimba.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, nah masih tentang dunia olahraga ya, di mana kekuatan genggaman nih merupakan kemampuan tangan nih untuk memegang benda dengan kuat dan aman. Nah, kemampuan ini penting tidak hanya untuk aktivitas olahraga, tetapi juga berbagai kegiatan sehari-hari seperti membawa barang dan mengangkat benda nih. Pendengar, dilansir dari laman Headline, secara umum kekuatan genggaman terbagi menjadi 3 jenis, yaitu crunch, support, dan pinch. Crunch berkaitan dengan kekuatan jari dan telapak tangan nih. Support dengan kemampuan mempertahankan pegangan, sedangkan kalau pinch melibatkan jari dan ibu jari. Salah satu latihan yang dapat dilakukan adalah meremas bola tenis atau bola khusus latihan genggaman. Latihan lain yang dapat dicoba meliputi memeras handuk basah, menggantung pada palang, serta membawa beban menggunakan kedua tangan. Dan mendengar jangan kemana-mana, karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Beragam informasi update dari Bumi Tambun Bunga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kenal informasi dan inspirasi.
2: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
3: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
2: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
4: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
5: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
4: Yo jangan toh, masuk aja.
5: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
4: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
5: Pak, itu motor tua kamu.
6: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
5: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
6: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
5: Kamu kerja apa sekarang?
6: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
5: Waduh, mandi lagi.
4: Waduh,
5: aku.
4: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
5: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
4: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Minggu 4 Oktober 2026. Disiarkan secara langsung dari Jalan Muhammad Husni Tramin 1 Kota Palangkaraya, beragam informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah selengkapnya. Sari berita penting, Dinas Perdagangan Palangkaraya terus melakukan komunikasi dan kerjasama dengan daerah penyuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengendalikan inflasi akibat menurunnya pasokan bahan pangan dan meningkatnya harga di pasaran.
1: Kabut asap karhutla menyelimuti Palangkaraya. Polisi mengimbau pengendara waspada dan menyalakan lampu kendaraan saat jarak pandang terbatas.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra.
1: Dan saya Sinta.

0: Mengawali informasi dengan warta berita daerah siang hari ini, Dinas Perdagangan Kota Palangkaraya terus melakukan komunikasi dan kerjasama dengan daerah penyuplai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengendalikan inflasi akibat menurunnya pasokan bahan pangan dan meningkatnya harga di pasaran. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kalau yang kemarau nih, Bay, jadi mahal semuanya.
2: Musim kemarau panjang yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada produktivitas hasil pertanian. Minimnya curah hujan menyebabkan panen berbagai komoditas mengalami penurunan dan turut mempengaruhi kenaikan harga di pasaran. Salah satu pedagang pasar di Palangkaraya, Dwi Novi, mengatakan sebagian besar komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga, termasuk sayur-sayuran. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi saat musim kemarau karena pasokan bahan pangan cenderung minim.
1: Kalau sayur yang lain ini banyak naikkan semua, Bang, segala bayam apa tuh naik semua, Bang.
3: Bayam berapa?
1: 10 seikat.
3: Sebelumnya berapa itu?
1: 7.000.
3: Rata-rata naik ya, Bu?
1: Iya, naik semua. Kalau yang kemarau nih, Bay, jadi mahal semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan DPK UKMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus berkomunikasi dengan berbagai daerah penyuplai bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi langkah dalam mengendalikan inflasi.
4: Ada seperti yang sudah kita lakukan di beberapa bulan yang lalu, kita kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Karo, termasuk juga di daerah-daerah tetangga ya, kayak di Kalimantan Selatan, Barabai, Kandangan, dan lain-lain. Karena suplai-suplai untuk komoditas, baik itu pertanian, hortikultura itu tidak lepas dari daerah-daerah penghasil yang sudah kita kerjasama.
2: Kerjasama antar daerah diharapkan dapat menjaga kelancaran pasokan bahan pangan ke Palangkaraya di tengah kondisi kemarau panjang. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Kalimantan Tengah alami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan secara lebih lengkap.
6: 10 komoditas penyumbang andil deflasi.
7: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufik Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
6: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutlah perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan, dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
8: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar tuh memang ada, artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutlah ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
7: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.
5: Pendengar, berita selanjutnya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh relawan atas dedikasi, kerja keras, serta kepedulian mereka dalam membantu pemerintah menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Menurut Fairid, keberadaan relawan memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah dan berbagai pihak, baik untuk memadamkan api maupun mencegah meluasnya karhutla. Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap tugas operasional di lapangan, pemerintah Kota Palangkaraya menyerahkan bantuan sarana dan prasarana berupa 10 unit mesin pompa pemadam kebakaran kepada kelompok Red Car. Fairid berharap bantuan tersebut dapat memperkuat kapasitas dan kesiapsiagaan para relawan dalam menangani titik api, khususnya di kawasan yang rawan terjadi karhutla. Ia juga menegaskan bahwa Pemko Palangkaraya akan terus memprioritaskan dukungan operasional bagi para relawan dan masyarakat Kota Palangkaraya dari ancaman karhutla.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap karhutla menyelimuti Palangkaraya. Polisi menghimbau pengendara waspada dan menyalakan lampu kendaraan saat jarak pandang terbatas. Imbauan disampaikan saat pembagian masker di Bundaran Besar Palangkaraya. Selengkapnya, Reno Simare-Mare melaporkan.
10: Bagaimana untuk pencegahannya masing-masing kita, ada pencegahan primer. Soalnya pencegahan primer yang saat ini kita lakukan adalah penggunaan masker.
11: Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Kalimantan Tengah membagikan masker kepada pengendara yang melintas di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dalam kegiatan tersebut, petugas pos Bundaran Besar Unit Rajiwali turut membantu mengatur lalu lintas agar pembagian masker berlangsung aman dan lancar. Petugas Edi mengatakan, 3 personel dikerahkan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, sekaligus mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat kondisi udara masih berkabut.
12: Kami piket dari pos Bundaran Besar Unit Rajiwali tadi diminta untuk membantu untuk mengatur berjalannya kegiatan pembagian masker tersebut. Kami tadi menurunkan 3 personil untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas supaya kegiatan tersebut dalam keadaan aman, lancar, mengingat situasi cuaca yang mana terkadang juga masih kabut, agar selalu menyalakan untuk lampu hasratnya lampu di siang hari untuk menjaga dan memberikan keselamatan ataupun ketertiban kita bersama di jalan raya, supaya kita dalam berkendara dalam keadaan aman kondusif, dan kita juga menghimbau agar selalu taati rambu-rambu dan taati aturan berlalu lintas dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.
11: Di sisi kesehatan, Evi, dokter spesialis paru, menjelaskan asap karhutla mengandung gas beracun dan partikulat berukuran sangat kecil yang dapat masuk hingga bagian terdalam saluran pernapasan. Karena itu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan menggunakan masker yang mampu menyaring partikulat seperti N95 atau yang setara sebagai salah satu langkah perlindungan terhadap paparan asap.
10: Masker yang dianjurkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia adalah masker N95 ataupun KN95. Ya, artinya jangan menggunakan masker yang dari kain atau masker bedah biasa, karena itu serapannya untuk menyerap partikulat meter sangat rendah. Jadi dianjurkan masker yang N95. Kalau tidak ada N95, bisa menggunakan KN95 atau FFP94. Intinya maskernya harus ketat menutupin menutup sehingga tidak ada celah particulate matter untuk masuk ke saluran nafas.
11: Pembagian masker oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia Kalimantan Tengah kepada pengendara di Bundaran Besar Palangkaraya diharapkan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan selama kondisi udara terdampak asap karhutla. Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan keselamatan berkendara, menyalakan lampu kendaraan saat kondisi berkabut, serta menaati aturan lalu lintas. Reno Simaremare melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Kalimantan Tengah bersama Asosiasi Futsal Provinsi AFP Kalteng terus mendorong peningkatan kualitas SDM futsal melalui pengembangan wasit, pelatih, dan perangkat pertandingan secara berjenjang. Dikutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Sekretaris Umum ASPRO PSSI Kalteng Sigit Widodo mengatakan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci membangun ekosistem sepak bola dan futsal yang semakin profesional di daerah. Menurut Sigit, peningkatan kualitas SDM tidak hanya soal jumlah melainkan juga pemahaman aturan pertandingan dan perkembangan program latihan. Ia mendorong wasit dan pelatih untuk terus meningkatkan kompetensi serta membagikan pengetahuan kepada atlet mulai usia dini hingga senior agar pembinaan berjalan lebih baik. Dalam kegiatan tersebut, Sigit menyerahkan sertifikat lisensi wasit futsal level 2 secara simbolis kepada perwakilan wasit. Kegiatan ini juga diisi diskusi bersama pengurus AFP Kalteng, instruktur bidang wasit ASPRO PSSI Kalteng, serta perwakilan wasit futsal terkait pengembangan futsal di Kalimantan Tengah.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra
1: dan saya Sinta
0: mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia, Pusat RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, kami kembali lagi dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan di edisi Minggu 4 Oktober 2026, saya Uta tidak sendiri nih. Kali ini ada rekan saya, Sinta.
2: Halo, ada Sinta di sini.
0: Oke, wah nih siang hari ini cukup menarik ya Sinta ya. Walaupun kita masih dikepung oleh kabut asap ya tentunya ya.
2: Betul.
0: Nah, buat pendengar yang mau bergabung di Request Pop 100% Indonesia siang hari ini, bisa bergabung di line telepon ya di 0536 3221 779, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811 5203 123. Dan mendengar sudah ada di live kita ya, di live TikTok di Pro 1 RRI Palangkaraya sudah mengirimkan request lagu ya. Ada dari Bang ETF ya.
2: Betul.
0: Request lagunya Picture Kota Sedikit Lebih Lama nih, bersamaan dengan request dari Kak Gladys Wulur ya ini ya.
2: Betul.
0: Oke, sudah kita siapkan. Betul sekali, ditunggu ya lagunya. Dan berikutnya ada dari mantan idola nih, mau request lagunya GKT. Dari JKT48 nih, Karena Ku Suka Dirimu. Waduh, suka siapa nih? Baik ya, berikutnya ada yang sudah bergabung di line telepon ya, rekan Sinta nih. Kita terima dulu nih ya. Halo, selamat siang Request Pop 100% Indonesia.
3: 100% Indonesia.
0: Waduh, pasti dengan Bang Rino ya ini.
3: Negatif, Terpanggalan Bun.
2: Oh, dari Bang
0: dari
2: Putra.
0: Dari Bang Putra Panggalan Bun. Waduh, kayaknya udah lama nih enggak bersua sama Bang Putra ya.
3: Oh iya, kemarin gabung mah dengan Mbak Sinta ya.
2: Iya, kemarin dengan... masih sama Sinta juga.
0: Waduh,
2: Bang Putra. Selamat siang.
0: Selamat siang nih ya.
3: Selamat siang kembali. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
3: apa
0: nih kabarnya?
3: Bang Uta, Mbak Sinta, apa kabar di siang hari ini?
0: Kabarnya baik ya, kita berdua di sini walaupun masih ada kabut asap tipis-tipis nih, Bang Putra. Iya. Gimana nih sebaliknya di Panggalambun, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, sama kabut asap masih berlangsung. Karhutlahnya masih ada beberapa titik di Panggalambun gitu Bang Uta. Ya mudah-mudahan aja.
2: Airnya masih payau nggak Bang Putra?
3: Masih-masih untuk
2: masih payau.
3: PDAM masih terkontaminasi air laut kayaknya.
2: Gitu ya, oke.
0: Oke, gimana nih aktivitasnya di hari Minggu ini Bang Putra, lancar ya semuanya?
3: Lancar di rumah saja nih gitu Bang Uta, Mbak Sinta.
0: Oke, mau request lagu apa nih siang-siang di Request Pop ini Bang Putra?
3: Lagunya dari Wali.
2: Wali, okay. Yang judulnya apa ini
3: ada
2: Bang Putra?
3: Ada gajah di balik batu.
0: Waduh, batunya besar nih ya berarti.
2: Soalnya bisa iya, nutupin betul. Gajah. Harus gede
3: batunya
2: berarti.
3: Batunya hilang, gajahnya datang katanya.
2: Waduh.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih? Silakan Bang Putra.
3: Ya, salamnya ada itu ya, Mama Yuda sampai ya. Mama Yuda, Bang Reno, untuk Bang Jepri, untuk Putra Gacor, Putra CR, untuk Mama Sri, Pemenang Banjar, Bang Anggo, Bang Tony, Bang Ari, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Widya, Mbak Weni, untuk Bang Melon Panggalan Bun, Putra Mandiri Panggalan Bun, Bang Dede, Pemenang Taufik, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
3: Oke, lagunya ditunggu untuk Bang Uta, Mbak Cinta, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Putra Panggalambun yang sudah bergabung. Semoga lancar rezekinya, sehat selalu ya buat Bang Putra nih. Dan benar dari Panggalambun ya, kita berpindah ke Setaji nih. Ada apa nih di Setaji ya, kita tanyakan sama Bang Tony nih. Halo, selamat siang Request Pop 100% di Indonesia.
4: Halo. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang.
4: Selamat siang. Salam sehat.
0: Salam sehat juga.
4: Kawan baru Kampung Utah.
0: Iya, ada rekan baru nih, ada penyiar Sinta nih di sebelah saya.
2: Halo,
0: Sinta.
2: Salam kenal Pak Tony.
4: Ya, salam kenal. Salam sehat ya.
2: Salam sehat.
4: Cynthia.
0: Iya, gimana nih kabarnya Bang Tony nih siang hari ini sama
4: Sinta? Kabarnya setanya? Matahari nih ada-ada tapi malu-malu manja deh.
0: Waduh, malu-malu manja nih ya. Sembunyi di balik kabut ya.
4: Penyiar yang baru jangan manja. Yang malu-malu ya.
0: Betul sekali.
4: Oke. Okay. Malu-malu tengok gugup aja nantinya.
2: Iya betul.
0: Biar nyaman. Anggap ya kita ajak bergurau terus ya Bang Tony ya. Iya betul aja. Sekali. Gimana nih Bang Tony siang hari ini udah makan siang apa nih? Kali aja ada rekomendasi buat Uta makan siang nih sama Sinta.
4: Hari ini kita beli gado-gado aja.
0: Wah, mantep ya.
2: Boleh ini habis ini.
0: Boleh nih, kita lepas siaran kayaknya harus beli gado-gado ya Sin ya.
4: Gado-gado, ada telurnya.
2: Lengkap ya Pak Tony.
4: Sama empingnya.
0: Waduh, mantep nih
4: Pak. Es jeruk.
2: Oke, es jeruk.
0: Segar, pas banget nih. Oke, Bang Tony siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Bang Tony?
4: Dari Republik aja.
0: Dari Republik. Yang apa tuh?
2: Apa ini?
4: Pura-pura cinta.
0: Waduh, berat. Oke, salamnya mau diudarakan buat siapa nih?
4: Ya, salam dulu untuk Puter Pangkalambun tadi ya. Salam sehat sama keluarga.
0: Oke.
4: Bang Neparo. Bang Agau juga, Mbak Sasa, Mbak Susi, Pak Umay di Sampit, Bung Ian Selayar ya, Bung Jepri juga, Bung Erwin, Mama Yuda,
5: terus Puter Cien,
4: Mbak Weni, Mbak Wiga ya, dan semua yang lain kita rangkul aja semuanya.
0: Oke, siap.
4: Bung Uta, selamat bertugas ya, semangat terus.
0: Baik.
4: Walaupun cuacanya tidak mendukung, yang penting semangat ya, kalian berdua. Sinta juga ya, Sinta. Salam sehat.
2: Iya, salam sehat.
4: Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Tony. Selamat siang, sehat selalu ya buat Bang Tony ya. Lancar rezekinya juga nih. Waduh, ini rekomendasi sekali ya. Siang-siang makan gado-gado enak ya sepertinya.
2: Iya,
0: ya.
2: Pakai minumnya tadi es jeruk.
0: Es jeruk, mantep nih Bang Tony nih ya. Nanti kayaknya lepas siaran kita cari gado-gado juga
2: boleh.
0: Nih ya. Oke, lanjut nih dari Bang Tony. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung nih. Halo, selamat siang Request Pop
6: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan abang siapa nih?
6: Nanang Banjar.
0: Bang Nanang Banjar. Gimana kabarnya Bang Nanang Banjar siang hari ini Bang?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini Bang kenalan sama rekan Sinta nih Bang.
2: Halo, selamat siang.
6: Salam kenal yang bersinta ya.
2: Iya, salam kenal. Gimana ini Bang kabarnya?
6: Nanang Banjar di Palangkaraya juga tinggal di kampungnya.
2: Oh alah, aku kira di Banjar. Karena namanya Nanang Banjar, ternyata di Palangka. Iya, gimana nih Bang kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Gimana nih, sudah makan siang juga kah atau masih mau ngasih informasi soal
6: makan.
2: Oh, apa nih tadi makannya? Siapa tahu bisa jadi rekomendasi lain nih buat makan siang kita.
6: Cuma lalapan aja tadi ya.
2: Oh, lalapan juga menarik sih.
0: Iya,
2: ini
0: mantap juga ya Bang Nanang. Gimana nih aktivitas di akhir pekannya nih Bang Nanang? Udah kemana aja nih hari ini?
6: Semuanya lancar ya.
0: Oke, siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih Abangku?
6: Lagu dari Putri Ariana.
0: Putri Ariani. Yang apa
2: mana
0: nih?
2: Yang ini?
6: Muhasabah Cinta.
0: Muhasabah Cinta. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
6: Salamnya buat Bu Putri Pangkalambun, Bu Mayana, buat Bu Emma, Pak Jikri, buat Nien Sayo, buatnya Putra Mandiri ya, Putra Mandiri ya, dikumpulkan Putra Mandiri. Makanya buat semuanya aja ya, Bapak Mimi. Buatnya ya, buat semuanya aja ya. Nama siang semuanya, selalu lewat setapun siang masing-masing semuanya. Buatnya Bang Oda sama Mbak Sinta dia.
2: Iya.
6: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Nanang Banjar yang sudah bergabung ya. Sehat selalu buat Bang Nanang dan lancar ya aktivitasnya hari ini. Baik, dari Bang Nanang Banjar kita terima satu penelpon lagi ya sebelum kita putarkan lagunya. Ada Mbak Sasa nih di balik telepon. Halo, selamat siang Request Pop.
7: 100% Indonesia.
0: 100%.
2: Selamat siang Mbak Sasa.
0: Iya Mbak Sasa, 100% Indonesia. Selamat siang juga nih. Gimana kabarnya Mbak Sasa siang hari ini Mbak Sasa?
7: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan. Tadi kayaknya habis kegiatan gereja ya?
7: Iya, baru pulang tadi.
0: Iya, tadi habis kegiatan gereja sempat masak apa nih?
7: Ih, masak jantung pisang aja.
2: Oh, jantung pisang.
0: Apa namanya? Ontong. Bahasa Jawanya ontong.
2: Oh gitu. Pisang.
0: Betul sekali jantung pisang nih. Biasanya diolah apa nih, Mbak? Tumis-tumis gitu ya?
7: Itu kan di sayur, direbus dulu. Dia dikasih bumbu ya nyayur gitulah.
2: Pakai santan juga kadang.
0: Bisa ya ternyata.
7: Ya pakai santan. Kita kasih ayam bisa juga atau ikan.
2: Sesuai kreasi masing-masing ya Mbak Sasa.
7: Iya, kalau aku kreasi ayam.
0: Ada agenda bersih-bersih.
7: Sambal. Bikin sambal, aku bilang campur itunya.
2: Iya, kalau kita makannya. Kita orang Kalteng biasanya kalau makan tuh harus ada sambalnya.
0: Harus ada sambalnya.
2: Iya
0: ya.
2: Gitu,
7: iya. Nggak bisa ketinggalan Mbak ya.
2: Betul.
0: Biar nggak hambar ya ada temannya seperti yang Mbak Sasa ya. Gimana nih hari ini? Cucian kering nggak Mbak?
7: Kering lumayan tapi sebagian belum.
0: Ya, biasanya di pinggangnya ya Mbak ya yang nggak kering ya.
7: Biasa ya.
0: Oke, Mbak Sasa siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
7: Aduh, lagu dari itu siapa ya? Masih Ada Cinta tuh kan ada juga yang tapi kapan?
0: Masih Ada Cinta?
2: Siapa ya. Ini penyanyinya Mbak Sasa?
7: Kalau penyanyi aslinya itu Didi Dores kalau nggak salah.
0: Iya, penyanyi aslinya Didi Dores. Kalau yang versi cewek itu ada dinyanyikan, bukan sih, dari Tune 7X.

0: Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak.
0: Selamat siang, jelang sore, lagunya ditunggu. Terima kasih, dadah.
2: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak, Mbak Sasa. Ditunggu ya lagunya. Sehat selalu nih ya buat Mbak Sasa. Kayaknya agenda sore kita nanti bersih-bersih halaman ya, Mbak Sasa ya. Karena memang debunya sudah mulai agak tebal nih ya. Oke, ditunggu ya Mbak Sasa ya lagunya. Baik, pendengar, langsung saja. Ini yang request sudah 3 orang nih ya lagu ini ya. Ada lagu pembuka kita. Ini Pice Kota, sedikit lebih lama. Selamat mendengarkan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim seorang pria bernama Simon Ministri mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Jacqueline Fritz Manuputi, masyarakat yang ingin mendapatkan nomor telepon Jacqueline Fritz Manuputi diminta menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid seorang pria bernama Simon Ministry mendapat dana bantuan DAP. Di media sosial Instagram milik Jack Manuputi, di @jackmanuputi, juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Dilakukan pengecekan keaslian video tersebut dengan menggunakan Hive Moderation, suara pria bernama Simon Ministry yang mengaku mendapatkan bantuan DAP merupakan hasil manipulasi buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas 99,3%. Nah, sekian cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Sinta mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar? Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Persatu RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya masih di request pop 100% Indonesia. Buat pendengar yang mau bergabung ya masih ada waktu nih, ada 30 menit ke depan. Yang mau bergabung bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123 atau mungkin bisa bergabung juga ya di live TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya di Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, rekan Sita sebenarnya udah ada yang tergabung nih di line telepon nih. Bisa kita terima dulu ya teleponnya ya. Oke. Halo, selamat siang Request Pop.
1: Halo, siang 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Mama Yuda di Sampit?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Gimana nih Mama Yuda aktivitasnya hari ini?
1: Ya, seperti biasa aja lancar.
0: Seperti biasa ya. Gimana nih Sampit nih, masih tipis-tipis nih kabutnya atau seperti apa Mama?
1: Ya sama aja, kadang ada, kadang hilang gitu
0: lah. Iya, ini Mama Yuda udah kenalan belum sama Sinta nih?
1: Ya sudah mendengar berapa hari tapi gak bisa masuk.
2: Oh, karena rame yang request lah. Baru ini masuk lah, Mama Yuda ya, lah tadi, salam kenal Mama Yuda.
1: Saya salam kenal juga Kak Sinta.
2: Iya. Gimana di Sampit? Kalau di Pangkalan Bun katanya airnya payau. Nah kalau di Sampit gimana?
1: Ya sama, kalau di sini nggak bisa lagi diminum.
2: Aduh diminum. Lah, sama aja ternyata.
1: Iya sama.
0: Gimana kalo nih abang?
1: Di sini beli air isi ulang aja lagi.
0: Oh, beli air isi ulang ya di sana ya. Oke. Gimana nih abang lagi di tempat kerja atau gimana nih?
1: Ya kerja.
0: Waduh. Kangen gak gitu itu Mama Yuda?
1: Ya?
0: Kangen gak?
1: Dengan siapa kangen?
0: Nganu sama Abang John?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Sebentar kangen, sebentar tinggalin kangen. Rasanya bagaimana gitu lah.
0: Soalnya kalau malam biasanya ditemanin nih sambil berdua request lagu. Jadi gitu. Kalau siang Mama Yuda menunggu nih ya.
1: Duduk-duduk minum.
0: Iya, betul sekali. Oke, Mama Yuda siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa dulu nih biar disiapkan?
1: Oh, Bang John lagunya apa ya? Dari yang aja deh. Dari Wali aja dia suka.
2: Dari Wali. Apa judulnya ini?
1: Dik.
0: Hah?
2: Dik.
1: Ya.
0: Oh, iya ya.
2: Oke, Wali dengan judul Dik lah.
0: Salamnya mau buat siapa nih Mama Yuda?
1: Kalau lagunya kalau sempat lagunya dia.
0: Iya. Pokoknya Mama Yuda itu identik sama Jumat malam sekarang.
2: Oh, gitu.
0: List lagu dangdutnya itu panjang banget.
1: Lagunya apa ya? Doa aja deh dari Asanti.
0: Doa dari Asanti ya. Oke siap. Soalnya mau buat siapa nih?
1: Romantis deh Wali.
2: Oh romantis lah.
0: Romantis. Oke. Salam-salam dulu
1: ya,
0: nih.
1: Ya moga Kak Sinta dengan Kak Usta nanti juga deh dapat yang romantis.
0: Amin.
2: Dapat yang romantis. Salamnya ini mau ke siapa Kak?
1: Salamnya buat Bang Nenang Banjar, Bang Putra Pangkalan Bun, Mas Akta, Mana Pak Hayang Putri. Buat sepulik ya. Buat Pak Tony, Pak Meme, Kelisa, buat Pak Heidi, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jeffrey, Bang Ian, Seloyo, semuanya aja deh.
2: Semuanya aja lah.
1: Semoga terhibur dan sehat dengan suara Kak Sinta dengan Bang Osta. Buat sepulik ya, buat abang yang lagi kerja, salam sayang selalu, kerjaannya dan selalu melindungannya aja deh.
2: Iya, amin. Semoga selalu sehat lah.
1: Buat Kauta dengan Mano, Kak Sinta. Semoga selalu sehat, semangat, selalu sampai lancar bikin anak aktivitasnya juga.
0: Amin.
1: Selalu bahagia dan happy-happy hari minggunya ya.
0: Iya, Mama Yuda juga nih ya.
1: Ya, amin deh. Ya, malam minggu tadi kemana Bang Ta, Kak Sinta?
0: Kalau pagi tadi sempat ke Car Free Day walaupun asapnya tipis nih buat cari jajan karena kangen ya sama
1: ya,
0: jajanan.
1: Gitulah.
0: Iya, jalan-jalan itu. Mungkin nanti sore kayaknya istirahat dulu baru malamnya lihat kondisi nih Mama Yuda.
1: Iya, kata Pak Tony tadi mataharinya malu-malu manja. Kan ada lagu gini. Di keheningan malam Gemercik turunnya hujan di balik kabut yang hitam, bersembunyi rembulan.
0: Asik. Ini
2: mantap ya.
3: Suaranya Wahyu udah merdu sekali loh.
1: Di balik kabut ya. Aduh.
3: Aduh, aduh.
1: Itu malam Sabtu Bota ya.
3: Iya.
1: Ya itu aja Bota.
2: Oke, okay, oh, siap. Oke, okay, nanti kami putarlah.
1: Ya, udah, semuanya terhibur aja, semua yang ada di situ, Bota operatornya juga, yang semuanya deh.
2: Oke, okay, siap.
1: Semoga selalu sehat.
3: Amin.
2: Amin. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Mas yang hilang sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yuda ya. Saya selalu nih sama Bang John. Semangat Bang John untuk kerjanya. Iya nih ya, karena seru sekali ya tentunya. Soalnya Mama Yuda ternyata semerdu itu. Jalan-jalan nih. Baru kali ini loh saya dikasih suaranya. Iya benar banget nih ya. Baik ya, selamat bergabung juga Bang Kaisar ya di live TikTok kami nih. Ya. Oke, langsung saja ya, untuk menghemat waktu kita putarkan lagu yang sudah di request nih. Ada dari Wali Dik. Selamat mendengarkan.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di Request Pop 100% Indonesia siang hari ini. Dan tentunya buat pendengar yang mau bergabung di Request Pop bisa di setiap siang ya, di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Diputra, mau undur diri dari ruang dengan Anda dalam Request Pop, dan rekan saya
1: Sinta juga undur diri.
0: Baik, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, atau mungkin ada lagu atau pesan yang belum terbaca atau terputar ya pendengar. Dan jangan lewatkan, nanti malam ada Melody Memory ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, dengan berakhirnya Request Pop 100% Indonesia, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena dalam Palangkaraya sore hari ini akan ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda tentunya dengan program yang tak kalah menariknya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Di Palangkaraya sore pendengar, senang sekali saya Listi akan membersamai Anda sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan sajian program untuk Anda. Dan jangan lewatkan juga pada Gema Nuansa Senja, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Tentu kumandang azan maghrib hari ini pukul 17:19, warta berita daerah pukul 18, dan juga warta berita nasional pukul 19, dan juga sajian program-program lainnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya Sore Pendengar kali ini, informasi untuk Anda di mana? Kali ini pendengar, BKSDA ini juga telah mengevakuasi 17 orang utan terdampak karhutla di Kalimantan Tengah ya. Akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini memang tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tapi juga mengancam para habitat satwa liar. Bahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama mitra konservasi ini telah mengevaluasi puluhan satwa terdampak karhutla, termasuk 17 individu orang utan. Ya pendengar, Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi M. Kadafi juga mengatakan pendengar kalau secara keseluruhan begitu ya, ini terdapat sekitar 25 hingga 26 individu dari berbagai jenis satwa yang telah dievakuasi akibat terdampak karhutla. Dari jumlah ini, sekitar 17 individu merupakan orang utan yang ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Ada Kota Waringin Barat, Seruyan, dan juga Murung Raya. Jadi kawasan berhutan yang menjadi habitat satwa liar memang tersebar di berbagai wilayah, termasuk kawasan hutan maupun area pengguna lain ya pendengar. BKSDA saat ini juga masih melakukan studi dan survei untuk mengetahui sebaran habitat berbagai satwa, termasuk orang utan, kemudian juga ada terenggiling dan juga beruang madu. Ya pendengar, peningkatan patroli dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari Pemda, kemudian Dinas Kehutanan, TNI, Polri, MPA, hingga lembaga konservasi. Selain melakukan pemadaman, kegiatan ini juga sekaligus memantau satwa yang terdampak karhutla dan memastikan dapat segera dievakuasi apabila ditemukan dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Ya pendengar, BKSDA Kalimantan Tengah juga menghimbau masyarakat untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan satwa liar yang keluar dari habitatnya akibat karhutla. Bahkan laporan pun juga dapat disampaikan melalui call center BKSDA Kalimantan Tengah di nomor 0811-521-8500, 0811-521-8500, atau melalui Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan maupun Pengelolaan Taman Nasional untuk diteruskan kepada BKSDA.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Ya, peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore. Pendengar, kali ini kantor pelayanan pajak KPP Pratama Palangkaraya bersinergi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya memberikan edukasi kewajiban perpajakan kepada Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Palangkaraya. Dan kegiatan yang diikuti oleh 42 unit Kopdes Merah Putih ini memang dilaksanakan di Aula KPP Pratama Palangkaraya pada 23 September ya pendengar. Dan Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya, Yunita Andri, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan edukasi perpajakan bagi Kopdes Merah Putih. Sinergi antara pemerintah daerah dan KPP Pratama Palangkaraya menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman yang memadai kepada pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dan informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya sore hari ini pendengar ngapain nih sekarang? Ada yang duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Memang cuaca di sore hari ini pendengar masih sama ya, diselimuti kabut asap dan juga kita harus menjaga kondisi kesehatan. Tapi di balik rindunya kita terhadap cuaca yang cerah, udara yang segar, memang sesekali kita juga ingin rasanya santai menikmati suasana sore hari ya kan pendengar. Kalau saya biasanya sore hari ini kalau tidak sedang berdinas nih ya pendengar, tidak sedang jadwal siaran seperti saat ini, di sore hari duduk di depan rumah begitu ya, di teras rumah sambil menikmati lalu lalangnya kendaraan begitu ya. Kemudian juga menikmati suasana sore hari, melihat tanaman-tanaman, kemudian juga menikmati suasana yang mungkin tidak akan terulang begitu ya untuk momen di hari ininya begitu kan. Nah pendengar, setiap momen punya cerita masing-masing, setiap hari punya cerita masing-masing yang berbeda-beda begitu. Mungkin hari ini kita ada satu momen spesial yang kayaknya tidak akan mungkin datang kembali begitu ya, karena kesempatan tidak selalu ada yang kedua. Nah pendengar, mari kita manfaatkan untuk kesempatan yang ada di setiap yang kita temui begitu ya. Tentu setiap kesempatan yang kita dapatkan, yang kita temukan, ini adalah salah satu kesempatan yang bisa saja membawa kita kepada kebaikan.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI masih dalam program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar, dan saya Lisia masih terus membersamai Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kali ini kita dengarkan bersama ada news feature dengan judul dari Pojok Baca Rumah Tumbuh Taman Baca Prestasi bersama Ayu Isti Prabandari.
6: Ini kan menjadi taman baca yang bebas, siapapun boleh datang ke tempat saya untuk membaca seperti itu, Kak. Winarti adalah seorang ibu yang senang melihat anaknya gemar membaca buku sejak usia dini. Sejak kecil ia mengenalkan beragam buku ringan kepada anak agar semakin dekat dengan dunia bacaan, hingga kebiasaan itu tumbuh menjadi kegemaran yang terus melekat seiring waktu. Sebagai lulusan pendidikan bahasa Indonesia, tumpukan buku yang memenuhi rumah Winarti menjadi bukti bahwa literasi memiliki tempat penting dalam kehidupannya. Dari situlah muncul gagasan sederhana untuk membuat pojok baca bagi anak-anaknya di rumah yang perlahan berkembang hingga melahirkan komunitas Taman Baca Prestasi sebagai ruang belajar dan berbagi dengan masyarakat.
7: Saya mikir apa baiknya kita buat seperti perpustakaan mini seperti itu, kemudian terinspirasilah untuk membuat pojok baca di rumah.
8: Okay.
7: Awalnya seperti itu, Kak. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Dinas Perpustakaan. Mm-hmm. Saya pikir sepertinya kalau di daerah tempat saya, untuk membaca ini anak-anaknya kan masih agak kurang tuh.
8: Baik.
7: Dan kelihatan anak-anak dengan buku-buku ini tidak sepertinya familiar.
8: Mm-hmm.
7: Jadi ya sudah, saya ini kan menjadi taman baca yang bebas, siapapun boleh datang ke tempat saya untuk membaca seperti itu, Kak.
6: Sementara itu, Aprilia, seorang ibu rumah tangga yang gemar membacakan dongeng sejak anaknya masih kecil, turut menemukan ruang untuk menyalurkan kecintaannya pada cerita melalui Taman Baca Prestasi. Ia antusias bertemu dengan anak-anak yang selalu bersemangat mendengarkan dongeng, sekaligus belajar menghadirkan cerita yang lebih menarik melalui permainan intonasi, ekspresi, dan pemilihan buku yang sesuai dengan usia anak.
9: Kalau saya itu suka dulu mendongengkan anak kecil-kecil masih, makanya saya tuh senang membaca cerita buat mereka. Jadi sebelum tidur malam, jadi kebiasaan itu juga udah besar kan anaknya, jadi agak kurang sih, jadi saya bisa bantu-bantu di taman baca. Jadi senang kayak reuni gitu lihat anak-anak. Jadi kalau membaca cerita seperti itu ataupun di perpustakaan biasanya, iya, dengan pemilihan buku kan mereka memang anak-anak itu kan kosakatanya sedikit, dan juga mungkin literasi untuk apa yang boleh dan tidak boleh, tapi melalui cerita yang kita sampaikan mereka dapat mengerti gitu secara bertahap. Jangan tuh seperti apa, tapi tidak langsung misalnya gitu, melalui cerita, cerita dulu, nah gitu.
6: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, mengatakan komunitas literasi memiliki kontribusi besar dalam menumbuhkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat. Meski kegiatan sederhana seperti membacakan dongeng tampak kecil, ruang semacam ini mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama, sehingga dapat melahirkan inspirasi, pengetahuan, bahkan karya bagi masyarakat.
10: Kita juga mengapresiasi ya setinggi-tingginya kepada para penggerak literasi yang tergabung dalam Taman Baca di Kalimantan Tengah, yang dengan kesadaran penuh ya ingin menggerakkan budaya literasi, budaya membaca, budaya menulis di kalangan masyarakat kita. Kita berharap nanti ke depannya di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, akan bermunculan para penulis-penulis ya, yang menghasilkan karya-karya, termasuk karya sastra yang memang bisa dibaca, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, sehingga sumber-sumber pengetahuan itu bisa jauh lebih banyak ya, jauh lebih luas lagi, sehingga kita juga bisa mendapatkan sumber-sumber informasi yang memang bisa kita manfaatkan di masa yang akan datang.
6: Bagi Winarti dan penggerak lainnya, menumbuhkan minat baca bukan sekedar menyediakan buku, tetapi juga menghadirkan buku sedekat mungkin dengan anak-anak. Ketika bacaan yang penuh warna dibentangkan di hadapan mereka dan cerita disampaikan dengan cara yang menyenangkan, rasa ingin tahu perlahan tumbuh dan membaca tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan menjadi pengalaman yang menggembirakan. Pada akhirnya, Taman Baca Prestasi menjadi lebih dari sekedar tempat untuk membaca, karena di dalamnya tumbuh harapan, pertemuan, dan doa tentang masa depan generasi. Dari sebuah pojok baca sederhana di rumah Winarti, semangat literasi terus menemukan jalannya untuk menyentuh lebih banyak anak, keluarga, dan masyarakat melalui buku serta cerita yang membuka jendela pengetahuan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Baik, peringatan Pro 1 RRI Palangkaraya, hari ini 4 Oktober juga diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia, yang mana untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan hewan. Nah, pendengar, di hari ini 4 Oktober tentu juga menjadi satu hal yang mana kita harus saling menjaga begitu ya. Bahwa tidak jarang-jarang nih pendengar, tanggal-tanggal ini memiliki nilai historis yang tentu diperingati untuk saling menghargai begitu ya. Salah satunya adalah Hari Hewan Sedunia yang diperingati setiap tahun tanggal 4 Oktober. Ini tujuannya untuk mengajak kita, para pencinta hewan, untuk lebih peduli terhadap mereka.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan

0: oleh UNESCO.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI, hari ini bukan hanya sebagai hari hewan sedunia ya, tapi juga ada hari habitat sedunia, pendengar. Wah, jadi tahun ini hari peringatan jatuh pada 4 Oktober 2026, karena ini diperingati setiap Senin pertama Oktober, ya pendengar, Senin pertama di bulan Oktober. Jadi peringatan global yang dipimpin oleh UN Habitat ini menyerukan tindakan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan perumahan dan mendorong pembangunan perkotaan yang inklusif. Selain itu juga tujuannya untuk mengadvokasi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan permukiman manusia yang berkelanjutan. Jadi pendengar, pertumbuhan kawasan perkotaan meningkat sekitar 200 tahun lalu ketika masyarakat mulai mencari pekerjaan yang sebagian besar tersedia di kota-kota tempat pabrik berada. Dalam 50 tahun terakhir saja, urbanisasi berkembang dengan sangat cepat. Jadi sebagian besar masyarakat ini memang di berbagai belahan dunia tinggal di kawasan perkotaan, dengan pertumbuhan urbanisasi yang banyak terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Saat ini negara-negara di seluruh dunia mengalami pola yang sama, yakni masyarakat berbondong-bondong menuju kawasan perkotaan untuk mencari mata pencarian dan taraf hidup yang lebih sejahtera. Nah, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendengar, sebagai pusat kegiatan ekonomi tentu kota terus berkembang dan beradaptasi. Namun, kurangnya perencanaan dan sumber daya yang memadai terkadang menimbulkan berbagai persoalan besar. Jadi dalam kondisi seperti ini, memang hunian yang layak belum tentu dapat diperoleh oleh banyak penduduk perkotaan. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, di tahun 1985, PBB membuat dan mengesahkan resolusi untuk memperingati Hari Habitat Sedunia setiap Senin pertama di bulan Oktober. Berbagai negara memperingati hari ini dengan bekerja sama dengan organisasi global nasional untuk mengkaji bagaimana urbanisasi mempengaruhi habitat manusia serta dampaknya terhadap lingkungan. Yang mana 4 tahun kemudian, pendengar, badan PBB yang menangani pembangunan perkotaan, United Nations Human Settlements Program, ini meluncurkan penghargaan khusus bagi berbagai inisiatif yang memberikan kontribusi luar biasa dalam pembangunan habitat manusia dan peningkatan kualitas hidup. Yang mana penghargaan ini adalah plakat yang diukir dengan nama pemenang, dan pencapaiannya tersebut juga diberikan dalam peringatan hari global, peringatan global Hari Habitat Sedunia. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1. Kami informasikan juga untuk Anda waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Terkait beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria bernama Simon Ministri mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia. Bantuan tersebut diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jacqueline Fritz Manuputi, masyarakat yang ingin mendapat nomor telepon Jacqueline Fritz Manuputi diminta menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Namun faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, tidak ditemukan informasi valid seorang pria bernama Simon Ministri mendapat dana bantuan DAP. Di media sosial Instagram milik Jackie Manuputi juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Pendengar, setelah dilakukan pengecekan keaslian video tersebut dengan menggunakan Hive Moderation, suara pria bernama Simon yang mengaku mendapat bantuan merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence dengan probabilitas 99,3%. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Umat Muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami dari Maher Zain, Rahmatun Lil Alamin, sebelum pengajian Al-Quran dan kumandang azan maghrib pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar umat muslim, kami hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 16 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah Baidah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang kulitnya dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya, ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Abrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

harimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang terjadi. Ali bin Abi Thalib.

0: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Dan kami masih akan hadirkan sajian program lainnya dalam program Palangkaraya sore di hari ini. Pendengar, jangan lewatkan pukul 18 Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
5: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
4: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
6: Jangan bermain depan sini.
4: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
7: Pulau yang dimiliki Indonesia.
8: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
4: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya nggak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik piber main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: lambatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Pendengar, tetap bersama kami pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
4: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 4 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
5: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
6: Saya rasa ini wajib untuk dilestarikan, Kak.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Masyarakat Kota Palangkaraya sudah 2 bulan menghirup asap beracun hasil dari pembakaran hutan. Untuk itu, anggota DPRD Palangkaraya, Arif Norkim, mendesak semua kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera dibangunkan rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
5: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
7: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
5: Yakin kadang setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis. Maka ini akan menyerang paru, Olo. Paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita. Terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Pertanyaannya adalah, ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
7: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutlah tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
8: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
7: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutlah sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 57.051 wajib pajak di Kota Palangkaraya memanfaatkan program penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2 selama April hingga September 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya, Emmy Abriani, mengatakan program tersebut memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban PBBP2 tanpa terbebani denda. Selain penghapusan denda PBBP2, sebanyak 152 wajib pajak tercatat memanfaatkan diskon 10% bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB untuk peningkatan hak pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL dan PRONA selama September 2026. Emmy mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan program keringanan tersebut dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak turut mendukung pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Duta Hatue dan Duta Bawi Tambun Bungai Kalimantan Tengah 2025 maju pada ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara 2026. Ajang ini menjadi kesempatan bagi perwakilan Kalimantan Tengah untuk mengenalkan budaya ke masyarakat luas. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Saya rasa ini wajib untuk dilestarikan, Kak.
9: Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan talenta muda untuk mengikuti pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara 2026. Dua perwakilan generasi muda yang dikirimkan merupakan Duta Hatue dan Duta Bawi Tambun Bungai Kalimantan Tengah 2025. Duta Hatue Tambun Bungai Kalimantan Tengah 2025, Muhammad Suwandi mengatakan, Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya yang unik dan syarat akan nilai-nilai leluhur. Menurutnya, warisan budaya tersebut perlu terus dilestarikan oleh generasi muda agar tetap dapat diturunkan kepada generasi mendatang.
6: Karena leluhur-leluhur kita meninggalkan budaya dan adat istiadat ini bukan tanpa alasan. Tentu untuk regenerasi berikutnya, sehingga saya rasa ini wajib untuk dilestarikan, Kak.
9: Lebih lanjut, Duta Bawi Tambun Bungai Kalimantan Tengah 2025, Estin Meiwa Prinsia Peter mengatakan, warisan budaya Kalimantan Tengah tidak hanya wajib dilestarikan, tetapi juga perlu dikenalkan kepada masyarakat luas. Menurutnya, hal tersebut merupakan wujud kebanggaan terhadap budaya lokal yang syarat akan makna.
10: Jadi saya ingin menjadikan ajang ini bukan hanya sebagai kompetisi saja, tapi juga ingin membuat kesempatan untuk mengenalkan budaya Kalimantan Tengah ke kancah nasional dan juga internasional tadi.
9: Keikutsertaan Duta Hatue dan Bawi Tambun Bungai Kalimantan Tengah 2025 dalam ajang Putra-Putri Kebudayaan Nusantara 2026 diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperkenalkan kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Upaya tersebut sekaligus mendorong anak muda untuk memahami, mencintai, dan ikut menjaga keberagaman budaya daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, dan Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya juga turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pendengar, salah seorang penjual tas bermotif batik di kawasan CFD, Andi, menawarkan beragam model tas yang memadukan motif batik dengan desain yang sederhana dan praktis. Andi menjelaskan motif batik khas Kalimantan memiliki beragam desain, di antaranya burung enggang, batang garing, serta berbagai motif khas Kalimantan lainnya. Selain tas batik, tote bag dengan berbagai motif juga menjadi salah satu produk yang menarik perhatian. Bentuknya yang praktis, ringan, dan dapat digunakan kembali. Tote bag bercorak batik juga cocok digunakan sebagai buah tangan.
11: Ya, idenya tuh ya apa, suka aja sih. Sama budayanya, corak-coraknya. Coraknya kan seperti yang kayak gitu kan, apa, motif burung tingang, khususnya Kalimantan lah itu nah.
12: Ada batang garing.
11: Ada ya, ada batang garing, ada motif tameng.
12: Tahun baru?
11: Tahun baru. Biasa tahun baru sih yang paling enak, kalau kalau puasa kan libur sini kan.
12: Tahun baru banyak orang nyari ya?
11: Iya, ada. Banyak, lumayan lah gitu nah. Kalau tahun baru tuh ada gitu nah. Kan orang kadang kan mau liburan kan, libur panjang gitu kan. Biasa kalian misalnya pulang ke Jawa nyari oleh-oleh gitu nah.
2: Keberadaan produk batik yang dijual di kawasan CFD menjadi salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Namun penjualan tas dan tote bag bermotif batik Kalimantan ini juga memiliki tantangan tersendiri. Menurut Andi, sebagian besar pembeli membeli produk untuk dijadikan oleh-oleh khas Kalimantan, khususnya bagi masyarakat yang hendak bepergian keluar pulau. Permintaan terhadap tas dan tote bag batik juga cenderung meningkat pada momen tertentu, salah satunya menjelang perayaan tahun baru. Kondisi tersebut membuat penjualan produk batik tidak selalu ramai tiap waktu, sehingga pelaku UMKM perlu memanfaatkan berbagai kegiatan seperti CFD untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, Raden Birom Bernadianto, dalam program Halo RRI menyatakan belum menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang September. Namun Ombudsman tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah dinas untuk memastikan pelayanan serta dukungan kepada masyarakat terdampak kebencanaan tetap berjalan. Berikut selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
13: Tidak satu pun ada masyarakat yang berkonsultasi ataupun mengadukan terkait dengan karhutla ini.
14: Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah menyampaikan sepanjang September belum menerima pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski demikian, Ombudsman tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah dinas untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan dan dukungan selama kondisi kebencanaan. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah, Raden Birom Bernadianto, dalam program Halo RRI menjelaskan, Ombudsman Kalteng menerima aduan masyarakat atau berkonsultasi seperti masalah dugaan keterlibatan perusahaan perkebunan yang ditengarai menjadi penyebab kebakaran. Namun dugaan terkait perilaku masyarakat maupun korporasi merupakan kewenangan aparat penegak hukum, sehingga Ombudsman lebih berfokus pada aspek pelayanan publik. Birom menyampaikan Ombudsman menilai pemerintah perlu memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai asas kepatutan dan kelayakan selama kondisi kebencanaan. Koordinasi juga dilakukan bersama Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan Dinas Sosial, khususnya terkait jaminan layanan dan dukungan bagi masyarakat terdampak karhutla.
13: Memang ada beberapa yang berkonsultasi terkait keterlibatan perusahaan perkebunan di Tenggarai, ya Bu, di Tenggarai, penyebab kebakaran, lalu melayangkan aduan ke Ombudsman. Tapi ya, Ombudsman memiliki batasan kewenangan ketika ketika memastikan segala perilaku masyarakat atau corporate terkait pidana. Nah, ini kan wewenangnya aparat penegak hukum. Nah, sehingga kami lebih fokus kepada layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah atau negara terkait kondisi kebencanaan ini. Seharusnya pemerintah melakukan apa? melayani masyarakat dalam bentuk apa.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat Halo RRI juga mengatakan penanganan karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah mencapai 7.400 kejadian dengan total luas lahan terbakar lebih dari 1.393 hektar. Penanganan dilakukan secara bersama-sama oleh relawan, Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, organisasi perangkat daerah, serta Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satu penanganan terbaru dilakukan di kawasan Jalan Soekarno, termasuk di sekitar belakang kolam pemancingan. Kebakaran sempat berhasil ditangani hingga sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun kejadian kembali muncul di lokasi lain di sekitar kawasan tersebut, sehingga petugas harus melakukan penanganan lanjutan.
15: Kontribusi dari teman-teman relawan, Satgas Karhutla Kota Palangkaraya, juga teman-teman OPD, dan juga teman-teman dari Satgas Provinsi. Jadi kita bahu-membahu mengeroyok lah istilahnya karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya ini. Dan untuk penanganan di Jalan Soekarno, kebetulan kemarin saya ada di lapangan juga di kawasan Soekarno yang tepatnya di belakang pemancingan ikannya Pak Arton. Itu juga kemarin ada kejadian kebakaran, terus kita tangani, terus ternyata di jalan sampingnya juga kebakaran juga. Jadi kita tangani kemarin sampai sekitar pukul 18 ya, setelah maghrib selesai. Ternyata pas kita keluar itu di Jalan Soekarno yang seberangnya itu juga kejadian lagi. Padahal sudah sore itu sudah kejadian, sudah ditangani, ternyata malamnya muncul lagi.
14: Kondisi karhutla juga berdampak pada kualitas udara yang dapat berubah dengan cepat hingga mencapai kategori berbahaya. Angin yang relatif landai membuat asap dan kabut cenderung bertahan. Dengan pergerakan angin yang terpantau dari arah tenggara menuju barat laut, kondisi udara pada pagi hari di Kota Palangkaraya sempat membaik dan dapat kembali memburuk pada siang hingga sore hari. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah GPM di halaman kantor Kelurahan Kereng Bangkirai belum lama ini. Dan Wali Kota Palangkaraya, Fairi Taparin, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, terutama di tengah dinamika ekonomi dan perubahan harga kebutuhan pokok. Dikatakannya, setiap paket sembako yang disediakan mendapatkan subsidi dari pemerintah agar masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga murah dan terjangkau. Selain paket pangan bersubsidi, Pemko Palangkaraya juga menyediakan tabung gas LPG 3 kg dengan harga sesuai harga eceran tertinggi, HET, yakni Rp22.000 per tabung, yang turut diramaikan bazar UMKM dan berbagai promo produk lokal. Fairit mengapresiasi sinergi lintas perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, di antaranya Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Perikanan. Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Perum Bulog, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Bank Indonesia yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Pendengar, informasi selanjutnya terkait kabut akibat kebakaran hutan dan lahan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi aktivitas ekonomi warga. Sejumlah pedagang di kawasan Car Free Day CFD Palangkaraya mengaku merasakan dampak yang berbeda terhadap jumlah pengunjung dan penjualan selama kondisi kabut asap berlangsung. Selengkapnya, Rizka Maulani melaporkan.
16: Biasanya kami kalau kayak CFD kayak gini bawa barang kan habis tuh.
14: Kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah turut berdampak pada aktivitas pedagang di kawasan Car Free Day CFD. Santi, penjual produk Cimory yang telah berjualan selama sekitar 1 tahun, mengaku jumlah pengunjung dan penjualannya menurun akibat kondisi tersebut. Menurutnya, masyarakat cenderung memilih tetap berada di rumah saat kabut asap menyelimuti kota, sehingga jumlah pembeli yang datang ke CFD menjadi berkurang.
16: Iya, biasanya kami kalau kayak CFD kayak gini bawa barang kan habis tuh. Nah ini kalau misalkan kita nggak habis tuh, kita jadi harus muter otak lagi. Biasa kami drop ke toko-toko atau ke kantin yang memang biasa tempat kami terima barang kayak gitu.
14: Untuk mengantisipasi produk yang tidak habis terjual, Santi biasanya mengirim atau menitipkannya ke sejumlah toko dan kantin.
17: Ia berharap kabut asap dapat segera reda sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan pelaku usaha di CFD dapat kembali memperoleh penghasilan seperti biasa. Sementara itu, Dewi Purnama, penjual produk rajut handmade di CFD Palangkaraya mengaku kondisi kabut asap belum memberikan dampak signifikan terhadap usahanya. Perempuan yang telah menekuni usaha rajut sejak 2017 dan berjualan di CFD selama 2 tahun terakhir itu mengatakan jumlah pengunjung memang sedikit berkurang, namun penjualan masih terpantau normal seperti biasanya.
18: Untuk pengunjung memang sedikit berkurang dibanding biasanya, tapi untuk penjualan alhamdulillah masih terpantau aman. Masih seperti biasa aja sih.
17: Menurut Dewi, keunikan produk yang dijual menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Selain sepatu rajut, ia juga menawarkan dompet, tas, masker, dan boneka hasil kerajinan tangan untuk mempertahankan minat pelanggan. Ia berusaha menghadirkan produk yang menarik serta memberikan penjelasan secara rinci mengenai kualitas dan bahan yang digunakan. Dewi berharap kebakaran hutan dan lahan tidak kembali terjadi karena kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan warga. Rizka Maulani melaporkan.
2: Pendengar, untuk meningkatkan minat investor, diperlukan iklim investasi yang kondusif, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan investasi di Kalimantan Tengah, serta langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan dunia usaha, berikut wawancara reporter Aga Jaya Bijaksana bersama pengusaha sekaligus pengamat ekonomi Kalimantan Tengah, Rawing Rambang.
19: Kalimantan Tengah memiliki potensi besar untuk menarik investasi baik di sektor perkebunan, pertambangan, pertanian maupun sektor ekonomi lainnya. Peningkatan investasi dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun untuk meningkatkan minat investor, diperlukan iklim investasi yang kondusif, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Untuk mengetahui bagaimana peluang dan tantangan investasi di Kalimantan Tengah, serta langkah yang perlu dilakukan pemerintah dan dunia usaha, berikut wawancara saya bersama pengusaha sekaligus pengamat ekonomi Kalimantan Tengah, Rawing Rambang.
20: Izin Pak, bagaimana menurut Bapak sebagai pengusaha, begitu terutama terkait dengan investasi di Kalimantan Tengah, Pak?
21: Pertama-tama saya melihat sebagai sekretaris eksekutif GAKI Kalimantan Tengah bahwa perkembangan kelapa sawit di Kalimantan Tengah cukup baik, artinya investasinya baik, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, berjalan dengan baik. Nah, ini tentunya berkat dukungan semua pihak, baik kebijakan presiden yang kondusif, Bapak Gubernur dan Bupati, demikian juga dukungan masyarakat Kalimantan Tengah. Ya walaupun di sana sini masih ada konflik terkait konflik lahan, tapi semua bisa diatasi dengan baik. Sehingga para investor, terutama kelapa sawit, sangat senang, sangat cukup kondusif dalam melaksanakan kegiatannya hari-hari.
20: Pak, bagaimana menurut Bapak tentang investasi secara umum, Pak, di luar kelapa sawit di Kalimantan Tengah ini, Pak?
21: Kita melihat artinya baik di sektor pertambangan dan kehutanan, semua berjalan baik. Tidak ada begitu banyak gesekan adalah terutama terkait konflik lahan. Kalau terkait kepada suasana keamanan dan kenyamanan, saya rasa baik di Kalimantan Tengah. Ini seperti saya jelaskan tadi, berkat dukungan Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, demikian juga masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
20: Baik, yang terakhir Pak, harapan Bapak mungkin terkait dengan investasi di Kalimantan Tengah ini apa, Pak?
21: Nah, kami sangat berharap artinya karena Kalimantan Tengah ini kan memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, tidak hanya untuk kelapa sawit, tidak hanya untuk tambang batu bara, tidak hanya untuk kehutanan, sektor kehutanan.
20: Harapan Bapak terhadap investasi Kalimantan Tengah bagaimana Pak?
21: Harapannya artinya Kalimantan Tengah itu makin banyak investor yang masuk ke Kalimantan Tengah. Tidak hanya sektor kelapa sawit, tidak hanya batu bara, tidak hanya sektor kehutanan, juga sektor pertanian dan perikanan. Nah ini yang kita dorong sehingga Kalimantan Tengah ini betul-betul tergarap, mengingat Kalimantan Tengah ini cukup luas 1,5 kali Pulau Jawa dengan penduduk 2,8 juta. Nah itu. Yang kedua tentunya regulasi. Regulasi yang konsisten artinya bisa diprediksi dan terukur sehingga memudahkan investor masuk ke Kalimantan Tengah. Sehingga kalau investor banyak masuk ke Kalimantan Tengah tentunya akan banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Perekonomian juga akan berjalan dengan baik. Nah itu harapan kita. Ini harus kita dukung kebijakan presiden, gubernur, dan bupati dalam rangka menarik investor yang baru di luar sektor kelapa sawit dan batu bara serta kehutanan.
19: Demikian wawancara saya bersama pengusaha sekaligus pengamat ekonomi Kalimantan Tengah, Adamengi Rambang, terkait dengan peningkatan investasi di Kalimantan Tengah. Semoga bermanfaat.
2: Dan mendengar informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan, kami akan kembali dalam Warta Berita Daerah pukul 6 pagi esok hari. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya sendiri. Dan tentu pendengar, hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Jadi dalam waktu dekat ini, hasil evaluasi itu akan disampaikan langsung oleh Pak Menko, begitu ya pendengar. Dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laude Sulaiman, ini mengatakan bahwa uji coba CNG di kantin Lemigas ini telah memasuki minggu ketiga. Jadi data pelaksanaan uji coba ini dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Ada hal apa yang bisa dilakukan yang dievaluasi poin-poinnya itu? Nanti setelah 1 bulan, pihaknya akan lakukan review keseluruhan aspek apa saja yang terkait. Nah, misalnya pendengar, aspek distribusi juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG, karena menurutnya CNG ini perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka. Dan tahap selanjutnya juga akan mendiskusikan mengenai skemanya nanti. Untuk CNG ini nantinya seperti apa begitu ya, dan terkait siapa yang menjual, siapa yang menyuplai tabung, dan gasnya pun juga diisi di mana, ini masih dah tahap terus pembahasan untuk evaluasi agar lebih matang ke depannya. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikutnya untuk Anda, kali ini dari Andin, Benang Asmara.

0: Pernah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pro 1 Toothbrush menemani kita di pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita ikuti Warta Berita bersama RRI Pro 3. Ada ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan program selanjutnya setelah Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya, pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57-3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow. APBN melindungi, to protect. APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya. Defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: ke Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Beragaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya tidak perlu. Kalau tidak mau, tidak saya tempati di sana. Dan karena KM nikmati Pak. Dan atau saya ini tuntutan di ekonomi jam sama mulai sama jadi orang pelayan. Kepada apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyerangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyerangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

0: Shalom pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Listia dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pendengar yang terkasih, malam hari ini kita kembali menyediakan waktu sejenak untuk sama-sama merenung, menguatkan iman, dan tentu saja belajar bagaimana firman Tuhan dapat kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema Mimbar Agama Kristen kita malam hari ini adalah Hidup Bagi Kristus, berdasarkan Kolose 3 ayat 17, yang mana tema yang mengingatkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bekerja, melayani, dan memperlakukan sesama. Dan untuk membahas tema kali ini, sudah hadir bersama kita ada Bapak Fran Julian STH. Selamat malam, Pak Fran.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Pak Fran. Kita temanya Hidup Bagi Kristus, Pak. Ya,
1: benar.
0: Baik, Pak Fran, silakan selengkapnya.
1: Ya, ya. Selamat malam, pemirsa RRI di manapun berada. Malam hari ini berjumpa kembali bersama saya, penyuluh agama Kristen Kota Palangkaraya, Fran Julian STH. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan renungan tentang Hidup Bagi Kristus, yang terdapat dalam Nas Kolose 3 ayat 17. Tapi sebelumnya saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih karena Engkau masih memberi kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, dan kami masih bisa menikmati kehidupan ini. Dan kami percaya semua adalah karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami, layakkanlah kami sehingga firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan sehingga kami mampu melakukannya hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, pemirsa RRI di manapun berada, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Mimbar Agama Kristen, dan kita akan membahas tentang Hidup Bagi Kristus. Saya akan bacakan nasnya dari Kolose 3 ayat 17, demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Ya. Ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita percaya pada malam hari ini kita belajar bagaimana kita hidup bagi Kristus, karena itu kewajiban bagi kita orang-orang yang percaya. Ya. Siapa di sini yang pernah pakai baju kebalik di dalam rumah tidak terasa, tapi begitu keluar rumah semua orang lihat. Hidup kita sebagai orang Kristen juga begitu. Di dalam hati kita merasa sudah Kristen, tapi apakah orang luar melihat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu yang Paulus tulis di Kolose. Jemaat Kolose itu rajin ibadah, rajin doa, tapi di pasar, di rumah, hidupnya tidak beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya Paulus tulis ayat 17 ini pendek tapi menusuk. Pun yang pertama, Tuhan mau semuanya, bukan sisanya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Bapak-bapak yang kerja di kantor, di kebun, di bengkel, saat bekerja, lakukanlah itu dengan kejujuran, karena itu adalah ibadah. Ibu-ibu yang di dapur, mendidik anak, ngobrol dengan tetangga, saat melakukannya dengan kasih, itu juga ibadah. Pemuda, remaja, yang sekolah, kuliah, main HP, buat status, saat pakai waktu dengan bijak, itu juga ibadah. Orang tua, lansia yang lanjut usia, yang mereka berdoa bagi cucu-cucunya di rumah, itu juga pelayanan besar. Jangan beri Tuhan hanya hari Minggu 2 jam, beri Dia Senin sampai Sabtu. Poin yang kedua, jadi perwakilan Kristus di dalam kehidupan kita. Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan. Kalau kita pakai kata tulisan, kamu adalah terang dunia, orang akan lihat itu, baru lihat katanya. Nama Yesus juga begitu. Saat kita mengaku Kristus, orang lihat Yesus lewat perilaku kita. Coba kita jujur. Cara kita berbicara dengan pasangan di rumah, apakah dalam nama Yesus? Cara kita balas chat orang yang menyakiti kita, apakah kita dalam nama Yesus? Cara kita berdagang, mengambil keputusan, apakah dalam nama Yesus? Bukan berarti kita jadi sempurna, tapi kita mewakili Dia dengan benar. Seperti duta besar Indonesia di luar negeri, gerak-geriknya mewakili bangsa. Poin yang ketiga, rahasianya adalah hati yang bersyukur, sampai mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ini kuncinya. Apa syukur semua jadi beban? Aduh, harus sabar lagi, harus jujur lagi, tapi dengan syukur jadi ringan. Paulus tulis ini dari dalam penjara, bukan dari hotel bintang 5. Kalau di penjara saat saja bisa bersyukur, apalagi kita yang masih ibadah, masih bisa sehat, masih bersama-sama dengan keluarga. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk napas hari ini. Berterima kasih untuk pekerjaan hari ini. Berterima kasih untuk penyertaannya. Ya. Pemirsa RI dimanapun berada, pada malam hari ini kita belajar relevansi hidup bagi Kristus di masa sekarang. Banyak orang pikir hidup bagi Kristus itu kuno, hanya untuk gereja. Padahal justru di zaman sekarang, ayat Kolose 3 ayat 17 ini paling relevan. 5 relevansi untuk hari ini. Yang pertama, di era media sosial, menjaga perkataan. Dulu perkataan hanya didengar tetangga. Sekarang satu status WA, satu komentar di Facebook bisa dilihat ratusan orang dan tidak bisa ditarik lagi. Hidup bagi Kristus artinya apakah Yesus akan posting ini, apakah ini penuh kasih atau penuh kebencian. Kita jadi terang, bukan jadi sumber hoax dan gosip. 2. Di era kerja keras dan hustle culture, menjaga perbuatan. Semua dituntut cepat, target tinggi, persaingan ketat, godaan untuk curang, sikut kanan-kiri, korupsi, waktu yang sangat besar. Kolose 3 ayat 17 bilang, lakukanlah dalam nama Yesus dengan integritas. Bos mungkin tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Kesaksian paling kuat di kantor bukan khotbah, tapi kejujuran kita. Yang ketiga, di era individualis dan stres, hidup dengan syukur. Zaman sekarang orang mudah cemas, takut masa depan, banding-bandingkan hidup di Instagram. Firman bilang sambil mengucap syukur, syukur adalah obat stres. Orang yang bersyukur tidak gampang iri, tidak gampang mengeluh. Ini jadi kesaksian yang berbeda di tengah dunia yang penuh keluhan. Pemirsa RI di mana pun berada, yang keempat, di tengah keluarga yang sibuk, bapak ibu sibuk kerja, anak sibuk sekolah dan HP, waktu bersama semakin sedikit. Hidup bagi Kristus artinya hadirkan Kristus di rumah, makan bersama tanpa HP, doa bersama, 5 menit berbicara dengan lembut kepada pasangan dan anak. Rumah tangga jadi gereja kecil. Yang kelima, yang terakhir, di tengah kota Palangkaraya yang menjembung, kita hidup berdampingan dengan banyak suku dan agama. Cara terbaik memberitakan Injil bukan debat, tapi dengan hidup yang jadi berkat, ramah, suka menolong, tidak membeda-bedakan. Itulah arti dari Atem or Holam. Kamu adalah terang dunia. Terang tidak berisik, tapi semua orang merasakan manfaatnya. Kesimpulannya adalah, dulu orang butuh lihat gereja yang besar. Sekarang orang butuh lihat Kristen yang nyata. Hidup bagi Kristus hari ini bukan tentang kata-kata rohani yang tinggi, tapi tentang jujur di tempat kerja, kasih di rumah, bijak di media sosial, dan syukur di segala keadaan. Pemirsa RI pun di mana berada, Malam hari ini kita percaya bahwa kita hidup bagi Kristus, kita belajar bagaimana kita menjadi mengikuti teladan-teladan yang Tuhan Yesus tetapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar banyak dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, dan kita percaya bahwa teladan-teladan mereka sangat luar biasa, terkhusus teladan dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita senantiasa menerapkannya itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, bukan hanya sekadar melalui perkataan, tetapi melalui perbuatan kita. Karena kita percaya, apapun yang kita lakukan, semua adalah menjadi berkat bagi sesama kita, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemirsa RI dimanapun berada, kita percaya malam hari ini, apapun yang sudah saya sampaikan, belajar bagi hidup bagi Kristus adalah kewajiban bagi kita semua. Karena kita tidak hidup sendirian, kita hidup bersama dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Frans sudah menyampaikan bagaimana materi kita hari ini dalam mimbar agama Kristen ya. Dari apa yang disampaikan Bapak Frans Julian tadi, kita kembali diingatkan bahwa hidup bagi Kristus itu bukan hanya tentang perkataan ya Bapak ya, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjalani setiap langkah kehidupan kita itu dengan kasih, dengan ketulusan, dan juga tanggung jawab. Dan terima kasih untuk Bapak Frans Julian yang sudah hadir di malam hari ini dalam mimbar agama Kristen. Dan semoga kita ketemu kembali dengan pembahasan yang berbeda. Saya Listia, selamat malam.

Baik pendengar Pro 1, tiba saatnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda pendengar Mimbar Agama Kristen tadi menjadi akhir jumpa kita. Untuk saya menemani Anda di program Palangkaraya sore hingga malam hari ini. Jangan lewatkan, Palangkaraya malam akan dilanjutkan oleh rekan saya pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan Aminuddin ya, yang akan temani Anda. Dan pendengar, sampai jumpa besok di hari Senin.

Tentu di edisi hari Senin saya akan temani Anda dalam program Palangkaraya Sore. Selamat beristirahat pendengar, selamat berkumpul bersama keluarga. Tetap semangat ya untuk masih terus bekerja, dan segera pulih, segera sehat untuk Anda yang saat ini sedang kurang fit atau sedang tidak sehat pendengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Senin 5 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya yang diperkirakan berpotensi hujan ringan pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperlui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Chandra atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa lagi bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Bang Ai juga akan hadir dari pukul 24 hingga pukul dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan banyak informasi dan juga lagu-lagu terbaik sudah kita siapkan untuk menemani Anda pendengar di hari ini. Dan untuk itu pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Sepiring Harapan untuk Anak Bangsa, karya Radio Republik Indonesia, Palangkaraya. Dan inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: Andi, kamu kok kelihatan lemas hari ini? Dari tadi diam saja di kelas.
1: Gak apa-apa, Bu. Cuma sedikit pusing.
0: Sudah sarapan?
1: Belum, Bu. Umay berangkat bekerja pagi sekali tadi.
0: Andi, kamu tahu gak? Sekarang sekolah kita ikut program makan bergizi gratis.
1: Gratis, Bu? Beneran?
0: Iya, semua murid dapat makan siang bergizi supaya bisa belajar dengan semangat, gak lemas.
1: Wah, Andi belum pernah makan siang di sekolah, Bu. Bu Rina, ayamnya enak, ada sayur dan ada buah juga.
0: Itu baru namanya gizi seimbang, Andi. Biar tubuh kuat, otak juga cerdas.
1: Rasanya kenyang, Bu. Beda.
2: Andi, kamu kelihatan ceria banget hari ini. Ada apa, Nak?
1: Bu. Sekarang di sekolah ada makan siang gratis loh.
2: Hah? Gratis?
1: Iya, Bu. Enak dan sehat. Kata Bu Rina, namanya MBG.
2: Alhamdulillah. Ibu sering khawatir kamu berangkat sekolah tanpa cukup makan.
1: Sekarang Andi kuat, Bu. Nggak ngantuk lagi di kelas.
2: Siapa ya?
0: Assalamualaikum, Bu Sari.
2: Waalaikumsalam. Bu Rina, silakan masuk, Bu.
0: Saya kesini cuma mau memastikan kalau Andi baik-baik saja.
2: Terima kasih, Bu Guru. Program makan gratis itu sangat membantu kami.
0: Kami sebagai guru juga senang kalau melihat anak-anak lebih fokus belajar.
1: Bu, besok menunya apa?
0: Rahasia. Yang jelas, bergizi.
2: Kadang sepiring makan bisa jadi harapan ya, Bu.
0: Betul. Anak-anak yang kenyang punya mimpi yang lebih panjang.
1: Aku mau jadi guru, Bu. Biar bisa bantu anak-anak juga.
0: Itu mimpi yang indah, Andi. Kamu harus berjuang untuk mewujudkannya.
3: Makan bergizi gratis bukan sekedar makanan. Ia adalah energi, perhatian, dan masa depan. Karena dari sepiring gizi seimbang, lahir generasi Indonesia yang kuat.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar menit 18 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda di malam hari ini pendengar? Semoga sehat walafiat ya. Dan tentunya juga buat pendengar yang lagi beraktivitas di malam hari ini, selamat beraktivitas aja. Dan untuk Anda yang udah mau prepare siap-siap gitu, selamat beristirahat aja begitu ya. Dan ditemani dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, tentunya Dudin hadir hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita akan hadirkan untuk Anda info dan music hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini ngomong-ngomong, kabutnya agak lumayan enak ya. Nudin keluar dari rumah menghirup udara itu dengan lega gitu ya. Gak kayak sebelumnya rasanya kayak mau batuk, mau apa gitu ya pas keluar. Kali ini tuh rasanya kayak lebih enak gitu ya menghirup udaranya. Tapi alhamdulillah ya, semoga aja cepat selesai ini kabut asap ya. Dan Nudin jadi kepikiran prepare, sebenarnya kayaknya enak jogging malam-malam kayak gini karena gak kabut ya. Maksudnya tuh kabutnya ada tapi gak yang tebal-tebal banget. Kayaknya enak deh untuk jogging-jogging malam kayak gini, karena after seharian ada yang karena work from home ya, kerjanya dari rumah semua. Awalnya Nudin biasanya keluar juga ya dengan side job lainnya, kadang ketemu klien, kadang MC apa gitu ya kan di luar. Tapi kali ini lebih prepare banyaknya di rumah. Jadi alhasil ya, kerjaan semua, tugas kuliah semua seharian di rumah, menghindari yang namanya kabut asap. Jadi kepikiran kayaknya malam-malam enak deh untuk jogging. lebih ke ini ya, kabutnya ini lebih berkurang sehingga kayak enak kayaknya ya. Oh, bisa nanti dipikirkan. Tapi kita perlu research lagi ya, nanti kita informasikan apakah olahraga malam itu baik untuk kesehatan atau seperti apa pendengar. Jadi stay tune terus aja di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena Nudin mau muterin lagu Nicky Tirta featuring Vanessa Angel dengan Indah Cintaku ya. Seperti hati Nudin yang indah banget rasanya after melihat ataupun menghirup udara yang cukup segar di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.

Hasratku, Ebetri. Udah ngeterin kita menit ke 29 lepas pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar ya, Anda masih bersama saya Bang Ai di malam hari ini ya. Ya, mana malam-malam gini ada dua tipe manusia ya sebenarnya pendengar ya. Pendengar ada macam-macam sebenarnya, tapi kita bagikan jadi dua tipe kategori manusia ya. Yang pertama ada yang pakai baju olahraga, sepatu sudah siap, siap betul menom juga diisi. Dan tipe yang kedua udah siap pakai baju olahraga juga tapi rebahan. Katanya mau olahraga ternyata dilatih cuma jempol geser-geser layar ya, scroll-scroll atas bawah. Tapi sebenarnya boleh gak sih kita olahraga di luar ruangan pada malam hari ini? Nah, ini tadi jadi pertanyaan di awal. Jawabannya ternyata boleh pendengar. Olahraga malam di luar ruangan bisa menjadi pilihan terutama buat pendengar yang siangnya sibuk bekerja ataupun punya aktivitas lain begitu pendengar ya, yang kayak sibuk banget di luar gitu ya kan, CEO-CEO zaman sekarang begitu ya, sibuk siang-siang dan malam harinya gak sempat akhirnya olahraga begitu ya. Nah, di mana olahraga malam di luar ruangan masih menjadi pilihan terutama buat pendengar yang siangnya sibuk bekerja dan punya aktivitas lain like CEO tadi ya. Malah bagi sebagian orang olahraga malam terasa lebih nyaman karena udaranya biasanya lebih sejuk dan mataharinya juga tidak terik. Tapi ada catatannya pendengar ya. Jangan sampai niat olahraga supaya sehat malah pulang dikejar nyamuk satu RT begitu. Kalau mau olahraga outdoor malam hari, pilih aktivitas yang sesuai dengan kondisi tubuh dan juga lingkungan Anda. Misalnya nih, kayak jalan kaki santai atau jalan cepat di malam hari bisa. Ini termasuk pilihan yang cukup aman untuk banyak orang. Bisa dilakukan sekitar 20-30 menit dengan intensitas ringan sampai juga sedang. Patokannya sederhana aja pendengar ya. Saat berjalan, pendengar masih bisa ngobrol dengan teman tanpa harus ngos-ngosan seperti baru selesai ngejar angkot begitu. Atau lagi ngejar copet gitu ya. Jangan sampai kecopetan malam-malam ya pendengar ya. Pastikan Anda bawa barang yang ringan, ringan-ringan aja gitu. Takut dicopet juga ya malam-malam. Kalau bisa sih betul-betul diperkirakan gitu ya. Kalau masih bisa ngobrol berarti intensitas kemungkinan masih terkendali. Karena pilihannya yang kedua adalah jogging ringan. Nah, ini bisa dilakukan sama sekitar 20-30 menit dengan intensitas sedang. Tapi jangan karena mendengar kata jogging langsung lari seperti sedang mengejar deadline kerjaan ya. Besok Senin kerjaan belum selesai, malam ini dikejar dengan jogging begitu tidak bisa ya pendengar ya. Sesuaikan dengan kemampuan tubuh Anda aja. Kalau mulai terlalu udah terengah-engah gitu ya, pusing atau merasa tidak nyaman, kurangi intensitas atau berhenti dan beristirahat gitu. Selain jogging ada juga alternatif lain pendengar, itu bersepeda santai juga menjadi pilihan. Wah, ini sepeda malam-malam ya, sekitar 30-45 menit, intensitasnya agak lebih lama ya, dengan intensitas yang sedang sampai ringan. Tapi karena dilakukan malam hari, pastikan jalurnya aman ya, pencahayaan cukup. Dan kalau menggunakan sepeda, jangan lupa perlengkapan keselamatan Anda juga pendengar ya. Dan jangan sampai olahraga malam berubah menjadi acara mencari jalan pulang gitu ya. Kayak rumor tersesat begitu ya. Dan gak tahu arah jalan pulang gitu. Butirin debu dong. Jadi ada juga senam ringan kayak stretching, kalau suka yoga atau aerobik begitu ya. Atau latihan kekuatan sederhana boleh banget juga untuk kalian lakukan. Nah, untuk aktivitas seperti ini, intensitas ringan sampai sedang sudah cukup banget. Bisa dilakukan sekitar 20-30 menit ya. Tidak perlu langsung mengangkat beban seperti atlet angkat besi. Kalau mulai olahraga jangan sampai besok paginya bangun tidur terlalu berkata, ya Tuhan, ternyata kasur lebih nyaman daripada kemarin gitu ya. Tapi memang pendengar ya, ini salah satu fakta gitu ya. Nudin juga sempat pernah tidak bisa tidur malam gitu karena cukup stres ya. Ternyata dengan kita berolahraga malam itu membuat tidur kita jadi lebih cepat gitu, lebih kayak gimana ya, lebih enak gitu. Jadi kita mencapekkan diri hingga bisa beristirahat begitu. Ini juga bisa penting begitu ya untuk pendengar perhatikan gitu, bahwa memang kadang olahraga malam bisa berefek buat kesehatan kita juga bagi yang mungkin susah tidur. Nah, makanya dulu waktu Nudin tuh suka nge-gym gitu kalau malam-malam kayak gini atau melakukan aktivitas lain. Nudin bukan binaragawan yang badannya berotot ya pendengar ya, tapi yang pasti karena kemarin itu sempat stres dan susah tidur, makanya akhirnya harus berolahraga malam dan sekarang udah bisa dikontrol gitu. Jadi pendengar,
Selain timing juga ya, kita perlu memperhatikan kondisi udara. Apalagi kita berada di Kalimantan Tengah, beberapa waktu terakhir menghadapi persoalan kabut asap, kualitas udaranya cukup tidak baik ya. Dan pendengar harus tahu juga bahwa ini malam lumayan bagus nih, kabutnya nggak terlalu tebal. Jadi mungkin yang beraktivitas malam hari bisa lah ya ini. Kalau kualitas udara sedang buruk ya, sebaiknya olahraganya outdoor ditunda atau dipindah ke tempat yang indoor aja. Karena olahraga ini membuat kita bernapas lebih cepat, lebih dalam juga ya. Kalau udara yang dihirup sedang tidak baik, tentu bukan pilihan yang bagus untuk memaksakan olahraga di luar sana ya. Dan lihat kondisi lingkungan, kualitas udaranya juga. Dan satu lagi, jangan lupa pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan setelahnya ya pendengar ya. Bukan panas ngelihat orang beli kulkas baru, beli mobil baru, bukan ya. Pemanasan memang stretching ya pendengar ya. Setelah itu baru pendinginannya slow ya, bukan dingin langsung minum es boba 5 gitu ya. Atau bukan harus langsung minum yang manis-manis setelah olahraga, bukan itu pendinginan ya. Maksudnya mereka relax sejenak. Nah, setelah olahraga ini dilakukan pendinginan beberapa menit agar tubuh kembali secara bertahap ke kondisi yang istirahat begitu ya. Jadi sebagai kesimpulannya pendengar, olahraga outdoor malam hari itu boleh aja selama kondisi tubuh sehat, lingkungan aman, kualitas udara baik, dan intensitas sesuai kemampuan Anda. Untuk pemula, bisa mulai dari 20-30 menit dengan intensitas ringan sampai dengan sedang juga. Tidak perlu langsung olahraga 1 jam enggak ya pendengar ya. Yang pasti harus disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang penting apa? Konsisten. Karena olahraga itu bukan lomba siapa yang paling capek, tapi dicari adalah tubuh yang lebih sehat dan juga bugar ya. Jadi buat pendengar di yang malam ini sudah niat olahraga, silakan berdiri dari kasur Anda pelan-pelan, jangan langsung sprint ya. Takutnya baru berdiri dan lihat kasur lagi itu langsung balik lebahan gitu ya. Langsung capek. Jadi harus ditahan-tahan dulu, harus di apa ya, harus disertakan dengan prosesnya begitu. Tetap jaga kesehatan juga. Biasanya nih pendengar ya, godaannya kalau olahraga malam itu adalah apa? Jajanan juga banyak di mana di luar sana ya pendengar. Jadi niatnya olahraga malah tiba-tiba jajan begitu, itu nudin banget. By the way pendengar, yang pasti yang niatnya olahraga kita doain semoga lancar jaya gitu, walaupun olahraga niatnya udah dari awal tahun kemarin dan sekarang belum tercapai-capai juga, semoga cepat tercapai aja ya. Kalau belum bisa cepat segera ya, ataupun diagendakan sesegera mungkin. Karena kita perlu berolahraga juga ya. Kalau lama-lama didiamin badan kayaknya kaku juga ya. Kayak kamu mungkin pas ketemu dia pertama kali. Oke deh pendengar, ada Air Supply dengan judul Goodbye. Aduh, lagunya sedih banget lagi ya. Gak apa-apa deh pendengar ya. Kalau yang udah akhirnya berpisah ya berpisah aja ya. Karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, ada perpisahan ada pertemuan lagi gitu ya. Kalau ada yang keluar pasti ada yang masuk begitu ya. Kita bisa bilang kalau udah uangnya keluar dikit, semoga aja yang masuk lebih banyak begitu. Amin.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

kelihatan sederhana tapi sering banget kita abaikan pendengar. Yaitu apa? Selalu Nurdin ingat kasih tahu buat pendengar, yaitu minum air putih ya. Ini sederhana banget pendengar. Kadang kita bisa ingat password wifi, ingat tanggal gajian, bahkan ingat siapa yang belum balas chat kita hari ini. Namun, tapi kita bisa lupa minum air putih. Ini realita keadaannya pendengar ya. Padahal di kondisi seperti ini, tubuh kita membutuhkan cairan yang membantu berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya, hari ini pendengar udah minum berapa gelas nih? Jangan-jangan baru minum kalau tenggorokan udah rasanya kering, atau lebih parah lagi nih. Atau minumnya bukan air putih tapi kopi terus. Pagi kopi, siang kopi, sore kopi lagi, malamnya bilang kok susah tidur lah ya. Udah dari pagi sama sore kopi mulu gitu ya. Kopinya diajak sampai lembur juga kali ya. Boleh kok pendengar minum kopi, tapi jangan banyak banget, jangan juga berlebihan begitu pendengar. Kebutuhan cairan setiap orang itu memang bisa berbeda-beda, dipengaruhi aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, dan makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Nah, kalau aktivitas kita banyak atau cuaca sedang panas, kebutuhan cairan juga bisa meningkat pendengar. Jadi salah satu tanda tubuh kita mulai kekurangan cairan adalah munculnya rasa haus, urin yang lebih gelap dari biasanya juga bisa menjadi salah satu tanda bahwa kita perlu memperhatikan asupan cairan. Jadi jangan tunggu sampai tubuh benar-benar protes ya. Biasanya menyediakan air putih dekat kita, di meja kerja ada air putih, di dalam tas ada botol minum, di rumah juga ada, biar setiap melihat botol kita ingat, oh iya saya belum minum air putih hari ini gitu. Tapi bukan berarti karena ingin sehat selalu minum air putih diminum sebanyak-banyak sekaligus, enggak ya. Tubuh juga punya batas. Lebih baik minum secara teratur sesuai kebutuhan tubuh sepanjang hari. Dan satu lagi pendengar, kalau malam hari terutama menjelang tidur, jangan sampai minum terlalu banyak hanya karena baru sadar setiap hari sudah seharian nih kagak minum, tiba-tiba malamnya langsung pengen tidur ataupun pengen minum banyak-banyak begitu. Nanti bukannya tidur nyenyak, malah bolak-balik ke kamar mandi. Baru balik tidur kebelet lagi. Akhirnya olahraga malam bukan jogging, tapi lari dari kamar mandi ke kamar mandi gitu ya kan. Malah bolak-balik kamar mandi. Ini informasi kecil sepertinya, ini sebenarnya sangat penting juga untuk kita ingat gitu pendengar ya. Karena menjaga kesehatan itu gak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar begitu. Kadang cukup dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, minum yang cukup, makan lebih seimbang gitu ya. Aktivitas bergerak, tidur juga cukup begitu pendengar ya. Harus banget kita jaga begitu. Dan jangan lupa memberikan waktu untuk istirahat di tubuh ya. Jadi di malam hari sebelum tidur, coba cek lagi sudah minum air putih, sudah makan dengan cukup, sudah memberikan tubuh waktu untuk beristirahat gitu ya. Kalau semuanya sudah, ya alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ya kalau belum tidak apa-apa juga, besok kita mulai lagi gitu pendengar ya. Tapi jangan diulang. Kita memang diulang dari maksudnya itu kita memang memulai untuk minum dengan baik, makan dengan baik dari besok pagi begitu ya. Karena malam ini udah malam, kalian terlanjur udah enggak minum seharian ya, minum secukupnya aja daripada bolak-balik kamar mandi begitu ya. Karena hidup sehat ini bukan soal harus sempurna setiap hari. Yang penting kita mau terus memperbaiki kebiasaan sedikit demi sedikit. Jadi pendengar Prosatori Palangkaraya, gak terasa ya kita udah ngobrol kurang lebih 40 menitan ya di Info The Music. Semoga bermanfaat info dari kita, semoga informasi sederhana ini menjadi pengingat untuk kita semua. Dan saya Bang Ai say thanks untuk semua yang udah dengerin. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa juga air putihnya diminum, bukan cuma dipandangi aja ya, memandangmu kagak bakalan lega hausnya kalau cuma dipandang-pandang juga ya. Namun pendengar tetap bersama kami, karena kami akan tetap menemani Anda pendengar hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kalian bisa request lagu di program Melody Memory bersama saya Aminuddin ya tentunya. Dan tentunya juga pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat beristirahat yang sudah waktunya tidur begitu. Jangan begadang kata mama ya, apalagi kata Roma Irama ya. Begadang, jangan begadang kalau tidak ada gunanya begitu ya. Dan sampai jumpa di Melody Memory nantinya ya.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.
4: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Lagi itu di Palangkaraya sendiri, di Kapuas, Bentuk, Lawanda, Pangkal Ambun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Balik lagi bareng Bang Ai di edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026 nya dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini, dan akan ada request lagu di Melodi Memorinya ya. Boleh banget yang mau request lagu di 0811520 3123 untuk di layanan WhatsApp-nya, di layanan teleponnya 0536322179. Kita sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat hamalem.
0: Selamat hamalem, Kea. Nare kabar Anda, nama?
1: Kabar bahala, puji
0: iya.
1: Tuhan.
0: Agak berkurang kabut malam ini, Mak.
1: Iya, tuan.
0: Mangat menahaseng rasa.
1: Agak longgar keingatan.
0: Iya. Meski umpamanya siang pekat, setidaknya malam bisa bernapas lega.
1: Iya, memang betul. Mudah-mudahan ya keadaan kita seperti ini bisa pulih seperti sedia kala.
0: Amin. Ya. Baiklah. Okay. Pengen dengerin lagu apa malam hari ini, Mak?
1: Pengen denger lagu dari ini, Mbak Mayar Mantir ya.
0: Iya.
1: Dengan judul Daun-Daun Kering.
0: Okay. Mayar Mantir dengan Daun-Daun Kering. Salamnya iya. Buat siapa?
1: Salam terutama buat penyiar ya, Minudin. Terus buat Mbak Rosiana. Ada Putra Cer juga ya. Tidak lupa buat Mbak Sasa di Jalan Kawasan Kalibata. Ada Bang Tuni juga di Setaji. Ada Mama Lili. Terus buat Mama Yuda dan Mas John di Sampit juga.
0: Betul.
1: Ini ada Mbak Weni. Terus buat Mbak Susi juga.
0: Tidak
1: lupa buat yang jauh ada Bu Wiga, ada Mas Dede di Pekalambun, Bang Umar, Bang Adi, Mas Jepri, Bang Ian Sloyor,
0: siap.
1: Ada ini Mama Sri di Morong Raya, Bang Freddy juga, ada Mbak Piona di Kupang, ada Mbak Piona di Makassar. Saya rasa itulah yang bisa kita absenkan.
0: Siap, Bang.
1: Malam ini kita lain kali kita sambung lagi.
0: Betul, Bang.
1: Saya untuk pamit, selamat bertugas kanlah.
0: Siap, Bang. Tugas. Siap, Pak Meme. Terima kasih akan mamaku Pak Meme. Sehat bariga selalu Pak Meme lah. Kita coba sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Aminuddin.
0: Hai, apa kabar Mbak Susi, sehat?
2: Bahalapi.
0: Iyo.
2: Sehat.
0: Bahalapi. Senang mendengarnya kalau kabarnya baik.
2: Semangat
0: saja.
2: Semangat terus
0: ini. Iyo, harus semangat kita.
2: Walaupun kabut asap, semangat.
0: Harus semangat. Ini suaranya lagi ini ya, lagi flu ya.
2: Ya.
0: Semoga cepat sembuh ya. Mbak Susi mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Lagunya kah? Melepaskanmu dengan ikhlas dari Atta Inopelo.
0: Melepaskanmu dengan ikhlas dari ya. Atta Inopelo. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya lah buat Pemimi, buat tetangga sebelah, Sasa, buat Karim, Panaparo sama Ayang Putri, Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri, buat semuanya dari A sampai Z.
0: Oke okay deh.
2: Kecuali.
0: Siap.
2: Buat Aminuddin, salam sehat.
0: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Adalah lagunya.
0: Ada, Atta Novello dengan
2: yo,
0: judul.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih buat Nyambak Susi ya di Kasongan. Kita coba sapa kembali penelpon kita di ujung sana, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
3: Apa kabar Bang Udi?
0: Baik, ini Bang Dede nih kayaknya ya.
3: Salah. Iya kali.
0: Iya kali. Betul gak sih Bang Dede? Takut salah nih Nudin ya.
3: Masa sih Bang Dede?
0: Terus ya, Bang Le. Dia gak ketawa di awal.
3: 1-0.
0: Oke, untuk hari ini 1-0 ya Bang Le ya. Mantau aja, dikirain masih mantau dulu gitu ya kan. Tiba-tiba udah langsung masuk. Cepet sekali nih jarinya ya. Oke deh Bang Le, gimana sehat?
3: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Wah, syukurlah. Gimana di di sana cuacanya?
3: Cuaca lagi ini dikatakan ini sebentar kayak mau hujan lagi Bang Bang Udin.
0: Mm-mm.
3: Hujan lagi Bang Udin.
0: Aduh, cair dong ya. Cair, tidak beku, maksudnya tidak beku, cair. Oke deh. Berarti kabutnya udah aman banget ya di Kaltara ya?
3: Untuk tempatnya Bang Le di Desa Genawan sudah lumayan lah. Ya kurang tahu di sebagiannya ya. Tempatnya Bang Le di Desa Genawan di Tanah Tidung ini lumayan sudah kabutnya nggak ada nih Bang Udi.
0: Oke, syukurlah semoga kami juga bisa menyusul ya.
3: Karena ini kan hujan terus sudah.
0: Syukurlah ya. Cair. Oke deh Bang Le. Pengen dengar lagu apa nih malam hari ini Bang Le?
3: Ini yang penyanyi ini lawas banget nih.
0: Siapa tuh?
3: Hujan turun lagi tuh nak.
0: Aduh, nyinggung banget ya.
3: Iya.
0: Kita mah kabut masih ada, bukan hujan turun lagi nih. Ratih Purwasih ya? Atau siapa nih?
3: Lain.
0: Siapa?
3: Bukan. Itu penyanyi lama nih salah tuh.
0: Endang Estaurina. Hujan datang lagi nih.
3: Bukan lagi Endang itu, siapa namanya nih?
0: Ratih Purwasih. Hujan turun lagi Ratih Purwasih sih yang ada nih. Coba kita cari lagi.
3: Tapol. Ya itulah.
0: Nanti
3: Bang Le apa nih Bang Le chat nanti jangan namanya ya.
0: Oke, siap.
3: Itu lagunya hujan turun lagi tuh.
0: Oke. Ya. Di bawah payung hitam itu kah?
3: Bukan.
0: Ya udahlah, kasih tahu deh yang mana ya. Biar kita kagak salah mutarnya nih. Salamnya buat siapa Bang Le? Tawa mulu, ya. Habis ini selimut rindu nih. Irfan Juna. Karena kedinginan kan after diguyur hujan.
3: Pertama-tama ya salamnya lah. Pertama-tama untuk Bang Udin yang bertugas.
0: Siap.
3: Terima kasih sudah kata-kata dari Bang Le. Terima kasih selalu tetap melakukan aktivitas sampai tuntas nanti ya.
0: Siap.
3: Besok lagi siaran kayak besok ke Bang?
0: Besok apa?
3: Siaran kayak besok lagi.
0: Besok saya libur. Haha, Senin bagi saya adalah hari yang bahagia. Makanya saya bukan Senin yang saya benci, tapi hari lain. Oke, silakan.
3: Ya. Mas Sasa udah gabung kah?
0: Iya, Mas Sasa ini kayaknya lagi berjuang nih.
3: Yang bunyi-bunyi itu telepon WhatsApp itu.
0: Iya. Terus?
3: Lanjut, Mbak Weni. Ya, Bang Talent News juga. Dari dan juga Mak Lisa,
0: iya.
3: Pak Mame ya,
0: selanggau,
3: untuk semuanya lah ya, tempat terkendali. Oh ya, untuk Ibu Ega kah sudah gabung kah?
0: Ibu siapa?
3: Ega kan namanya itu.
0: Wiga, Bu Wiga.
3: Wiga, oh iya.
0: Belum nih, semoga bisa gabung ya, Bu Wiga nih kita cari kangen nih, Bang Le sama Bu Wiga.
3: Ya, biasanya yang berangisnya. Gue ya, semoga saya selalu tetap smart ya, bersama keluarganya sana ya, sama orang tuanya gitu.
0: Iya.
3: Tahu kan Bang?
0: Iya.
3: Oke,
0: kita sampaikan ya inisial W. Kalau mendengarkan semoga sehat selalu, kita doain semuanya, semua pendengar kita ya, kita doain ya.
3: Terlepas juga untuk Mama Yuda ya,
0: keluarganya,
3: semoga selalu berjodoh. Mama Lili, dan semuanya lah yang lagi mau ketobong nanti. Selamat malam, ditunggu lagunya. Sebentar Bang Le WA ya.
0: Iya, siap.
3: Siap. Lagunya ya.
0: Oke, Bang Le, kami tunggu biar kagak salah kan puternya ya. Siap. Nah,
3: sampai tuntas nanti. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Le ya. Wah, syukurlah kalau sudah di hujan di sana ya. Semoga kita juga menyusul hujannya di Palangkaraya juga biar kabutnya cepat hilang. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Memori.
0: Malam juga Mbak Sasa, apa kabar? Panjang
2: Bang
0: umur.
2: Bang Leila, kabarnya baik. Jauh-jauh sudah duluan lah, yang dekat enggak.
0: Iya, makanya dia kayak excited banget nih. Tangannya dia tuh kayak cepet banget ya, hoki dia cepet nih mencetnya. Oke deh ya, siapa beruntung aja dah ya. Kita kagak ada pilih-pilih ngangkat ya. Oke deh, Mbak Sasa sehat?
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah, tadi pas keluar
2: awalnya hari ini kan agak panas ini.
0: Iya, tapi malamnya ini kabutnya tuh agak berkurang sih Mbak Sasa. Jadi aku tadi pas keluar
2: malam agak kurang.
0: Jadi agak senang gitu hati, kayak wah tarik nafas, sembuskan
2: tapi
0: gitu.
2: Tapi tiap hari aja agak-agak aja kebakaran.
0: Iya itu, aduh, kebakaran jenggot lah ya.
2: Kebakaran lahan.
0: Aduh, oke deh Mbak Sasa, aku gak berani lanjut lama-lama kalau ngomongin karhutla ya. Kita ngomongin lagu aja nih, mau lagu apa Mbak Sasa?
2: Lagunya Jawaban Hati Selembut Salju dari Endang Estorina.
0: Jawaban Hati Selembut Salju. Endang Estorina. Salamnya buat siapa? Ih, lucu.
2: Salamnya
0: banget
2: buat Bang Leif Tegalung.
0: Tegalung ya.
2: Itu juga bikin namanya Tegalung.
0: Iya, kan beliau
2: maaf
0: kemarin.
2: Maaf ya Bang Leif, berjanda ya.
0: Iya.
2: Terus Pak Tuni, Sisi lah, Pak Meme tadi, sama Ida dan Bang Jumnya, Mbak Weni, ayo Mbak Weni. Terus Bu Wiga, Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Penepa Royang Putrinya, sama Demi. Kayaknya buat semua jadin lah.
0: Siap, dibungkus ya.
2: Buat Amin dan operatornya, salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, amin. Sukses selalu.
0: Amin.
2: Selamat malam, lagunya tunggu. Okay. Baru kita lagi jalan-jalan ke TikTok ya.
0: Oke, okay, silakan. Oke, okay, terima kasih untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon WhatsApp kita ya. Lagunya udah masuk juga Endang Austriana dengan Balasan Hati Selembut Salju. Kita sapa lagi penelpon kita berikutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam. Oke, terputus, bisa kembali menghubungi di 0536322179 ya. Sapa lagi, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam. Masih terputus lagi ya pendengar ya. Aduh, ini sob jengkol rasanya pahit. Kalau miss call ya, pastiin bisa terhubung. Ya, walaupun pantunnya nyelekit ya. Kang Ujeng, selamat malam ya. Dan penonton semuanya yang di live TikTok, selamat malam aja. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Tony, sehat?
4: Tambah sehat ya.
0: Syukurlah kalau begitu.
4: Agak panjang sedikit malam ini. Nggak tahu besok kan.
0: Pun? Agak adem ya?
4: Malam ini agak adem. Iya. Nggak tahu kalau besok.
0: Semoga gitu juga adem ya.
4: Ya, mudah-mudahan besok.
0: Semoga yang hujan dari Kaltara bisa pindah ke sini gitu.
4: Iya. Terima Bang Le yang ngirim. Bang Le Tegalung.
0: Nunggu Bang Le Tegalung ngirim ini ya, ngirim.
4: Ya pakai galon dikirim enggak apa-apa aja hujan.
0: Oke deh. Bang Tony, sehat ya Bang Tony ya?
4: Ya.
0: Iya, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
4: Dari Lola Drucker ya.
0: Lola Drucker judulnya
4: Anggur Merah 2.
0: Oke.
4: Salam dulu ya. untuk Mbak Sasa tadi salam sehat, Mbak Susi juga, Bang Agal, Bang Lei tadi ya, Mbak Yuda, Putra Pangkalan Bun, Mbak Dede, terus para parol, Umay, yang Slayer, Bung Jepri, Bung Karim, ya, terus Ian Slayer ya, Mbak Weni, Putra Cirekriwut, yang lain kita rangkul semua aja.
0: Oke.
4: Din, sahabat bertugas, sehat terus, siap. Semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Tony. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
5: Malam, Mas Edi.
0: Malam juga, Bang Pandu. Apa kabar? Sehat?
5: Sehat. Wah, baik sekali kabarnya.
0: Mantap. Jaya ya kita ya. Oke deh. Udah ini kopinya masih ada atau udah habis nih Bang Pandu nih?
5: Baru merebus.
0: Oh, baru merebus air. Oke deh ya. Sambil dengerin lagu-lagu ini, sambil kita dengerin kita siaran-siaran, pas banget nih ya.
5: Iya.
0: Bang Pandu pengen dengerin lagu apa malam hari ini?
5: Dari Firman Siagian aja.
0: Firman Siagian. Judulnya
5: Ini Kamu.
0: Ini
5: Bukan Kamu.
0: Ini Kamu Bukan Kamu.
5: Betul.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
5: Untuk salamnya tuh Bang Tony tadi ya. Selamat malam dulu, salam sehat, salam bahagia aja.
0: Siap.
5: Terus untuk Mbak Sasa juga, untuk Mbak Weni juga, Mama Yuda, terus untuk Bapak Umay tadi ya. Terus untuk semuanya aja Mas.
0: Oke deh, siap.
5: Biar yang lain cepat masuk.
0: Bisa kebagian ya. Baiklah.
5: Itu Mas Edin lagunya ada ya?
0: Dari Firman Siagian dengan Bukan Kamu Tapi Kamu, ya enggak?
5: Iya, betul.
0: Oke deh, siap. Tunggu ya lagunya ya. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Pandu. Terima kasih juga. Kita sapa lagi penelpon kita satu pendengar. Ada siapa? Halo, selamat malam.
6: Selamat malam, Bang.
0: Malam juga. Gimana kabarnya?
6: Baik aja, Bang.
0: Waduh. Sehat?
6: Ya, sehat selalu.
0: Kopi udah habis?
6: Udah.
0: Udah habis. Tunggu tidur aja lagi nih, Bang Bang Putra CR ya.
6: Tidur aja, habis ini tiduran.
0: Dengerin lagu, nunggu ini ya.
6: Iya.
0: Gimana nih? Mau dengerin lagu apa nih malam hari nih Bang Putra CR nih?
6: Lagunya dari Lola Drakel ya.
0: Iya, Lola Drakel lagi nih judulnya.
6: Ya, hati yang beku.
0: Aduh. Oh, tapi kalau Bang Le hati yang cair, di sana hujan mulu. Kagak beku-beku tuh. Bercanda ya. Salamnya buat siapa nih?
7: Lagunya Bang.
0: Iya, lagunya hati yang beku ya. Lola Drakel. Salamnya buat siapa?
7: Lagunya kita rangkul aja Bang ya, semuanya aja.
0: Siap.
7: Selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga buatnya Bang Putra CR ya. Rame banget malam hari. Tahan dulu ya yang gabung, nanti kita sapa lagi di segmen berikutnya. Kita bacain dulu WhatsApp kali ini dari Bang siapa nih? Oke. Ini dari Bang Umay di Sampit ya. Assalamualaikum Melody Memory. Waalaikumsalam ya. Cuaca malam ini agak gerah, mendung campur asap. Malam ini request lagu dari Nya Hetty Koes Endang, judulnya Surga dan Neraka. Titip salamnya buat Mama Yuda, Mama Sri, Mbak Weni, Mama Demi, Elisa, Susi, Sasa, Bu Wiga, Bu Wan Usu, Pak Tony, Pak Agau, Pak Predi, Putra CR, Pak Toto, Pandu, Karim, Jepri, Jens Loyor, Putra Mandiri, Bang Lei, dan buat semuanya tanpa kecuali katanya ya. Buat Aminuddin dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buatnya Pak Umay di Sampit Ketapang ya.

Tahan dulu, nanti kita akan terima lagi telepon ataupun WhatsApp Anda di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita. Kita awali dengan lagu request yang pertama dari Bang Agau ya. Tadi ada Mama Kepa Meme itu request lagu Maya Rumantir dengan Daun-Daun Kering. Kita berdoa semoga daun-daunnya kembali basah ya. Dan semoga aja ya Bang Lei bisa kirim itu hujan ke sini. Di Palangkaraya sangat-sangat perlu banget hujan juga ya, berbagi. Dan kayaknya udah masuk musim penghujan juga, tapi kita pelan-pelan semoga cepat ya hadir di apa namanya, di Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah deh semuanya, biar kebagian begitu hujannya, biar nggak kering lagi daun-daunnya. Tapi kalau lagunya ya Maya Rumantir kali ini, Daun-Daun Kering, darinya requestan Pak Meme ya. Langsung saja inilah dia untuk Anda pendengar Melodi Memori.

0: Iya pendengar, Anda masih bersama kami di Prosa Tarik Pulang Kereta dalam program Melodi Memori malam harinya ya. Tadi udah 3 lagu kita puterin, dan yang pengen gabung lagi boleh banget di 0536321779 atau di WhatsApp kita 0811520312 request lagu Melodi Memori di malam hari ini ya. Bakalan panjang pertemuan kita mendengar di malam yang luar biasa ini ya, sambil menikmati waktu malamnya. Request-request lagu boleh banget ya. Dan kita coba sapa penelpon kita selanjutnya mendengar, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Pani.
0: Mbak Pani, di mana Mbak Pani?
1: Mendawai.
0: Di Mendawai.

0: Hai, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat.
0: Wah, syukurlah. Mbak Mani mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
1: Lagu dari Pance ya.
0: Judulnya?
1: Pertama Kali.
0: Pertama Kali. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kita rangkul aja ya, Mas ya.
0: Siap.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih Mbak Mbani di Mendawai yang udah gabung ya. Selamat malam deh warga Mendawai yang lagi dengerin kita juga ya. Kita sapa lagi malam kita selanjutnya, pendengar, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: selamat
2: malam juga.
0: Halo, panjang umur. Akhirnya ada gabung. Gimana kabarnya Mbak Wen?
2: Tuhan baik.
0: Prepare buat besok kerja kayaknya nih ya.
2: Iya dong.
0: Maskernya jangan lupa ya.
2: Capek deh.
0: Kita juga jangan dilupain ya, kita ya, selalu ingat kita ya.
2: Enggak dong, aku ingat ini. Jadi aku ingat gitu.
0: Wah, iya. Baiklah Mbak Wen, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Wah, lagunya apa nih Mas?
0: Biasa, melodi memori kita, lagu-lagu oldies.
2: Itu ya, pengennya dari Irfan Juna aja.
0: Irfan Juna judulnya apa?
2: Apa ya, Selimut apa? Rindu aja deh.
0: Selimut Rindu, baru kami mau ngomongin Selimut Rindu tadi sama Bang Le. Maksudnya tuh belum diputar, cuman kan Bang Le kehujanan. Tak bilangin perlu Selimut Rindu tuh biar anget.
2: Oh gitu ya, udah deh untuk Bang Le aja lagunya ya.
0: Ihiu.
2: Bercanda ini.
0: Iya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas An dulu ya. Kabarnya juga Mas An.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Buat Mbak Sasa tadi ya. Buat Bang Agau juga. Buat Tony.
0: Siap.
2: Ya. Tadi itu Mas Pandu ya.
0: Iya.
2: Oh iya, Papa boleh nggak titip?
0: Apa tuh? Titip apa nih? Titip martabak atau apa nih?
2: Namanya Widuri aja.
0: Widuri, ya. Oke, Widuri ya.
2: Ada dong dari ada. Bobby ya.
0: Siap, aman.
2: Terus lanjut lagunya untuk Bang Le ya. Terus siapa lagi ya? Tadi Bang Putra CR ya. Terus.
0: Siapa lagi?
2: Kayaknya untuk semua deh. Oh iya.
0: Siap.
2: Bang Umay ya.
0: Iya, Bang Umay.
2: Yang di sana. Buat Pak Freddy yang jauh di sana juga. Oh iya, apa kabarnya Mas Uta?
0: Iya, siapa nih?
2: Mas Uta, apa kabarnya?
0: Saya bukan Uta.
2: Oh. Mas Uta, apa kabarnya?
0: Gitu. Sehat.
2: Kira dengar suaranya?
0: Oh iya. Berarti ini ya, jarang gabung berarti kemarin.
2: Iya kan, kesibukan aku.
0: Iya sih. Oke deh ya, yang penting sehat selalu.
2: Iya, sehat selalu ini.
0: Oke deh.
2: Ada insiden kecil kemarin.
0: Iya, gak apa-apa lah ya.
2: Sekarang udah baikan kok.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya.
0: Siap.
2: Oh, Mas An.
0: Mm-mm.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Siap.
2: Kok kalau bilang hati-hati di jalan ya. Jalannya jangan kenceng-kenceng.
0: Iya.
2: Di 20 aja ya. Nanti nggak nyampe-nyampe.
0: Iya, siap.
2: Itu aja dulu Mas ya.
0: Siap.
2: Hati di jalan ya. Selamat malam,
0: Tante. Udah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk Mbak Wen. Kita sapa ada Mbak Refra. Halo, Mbak Refra. Ini lagi nonton di live TikTok kita. Thank you ya, udah kasih gift. Selamat malam. Lagunya mau apa nih, Mbak Refra nih? Tadi ada request lagu nih, Mbak Refra. Tadi apa? Ada request lagu gak Mbak Repra? Aku sampai jam 23 Mbak Repra. Sampai jam 11 siang. Sehat-sehat selalu ya Mbak Repra. Jadi kemes. Sering live jadi pada yang tahu nih. Oke deh, sehat selalu ya Mbak Refra ya. Thank you udah gabung ya. Negeri di Awan deh, siap. Kita Negeri di Awan dari siapa tadi tuh? Judulnya, penyanyinya. Kita masukin di playlist ya. Ini nyari-nyari tadi-tadi tuh mana ya? Katon Baskara. Oke, siap-siap nanti kita puterin ya. Dan pendengar, kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali.
0: Halo, apa kabar?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Wow, alhamdulillah.
3: Keren ya.
0: Apa
3: lembut
0: nih? Lembut. Udah fresh lagi kita ya, walaupun kabut-kabutan tapi tetap kita semangatkan. Oh, gitu.
3: Kalau Pro 1 Palangkaraya live di TikTok ya?
0: Iya, ini lagi live di TikTok. Ayo nonton.
3: Oh, nanti sebentar kalau turun baru Ibu Farida.
0: Oh. Ayo Ibu Farida, biar ngelihat Bang A.
3: RRI Pro 1 Palangkaraya ya?
0: Betul, begitu? Pro 1 RRI Palangkaraya.
3: Oh, Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Betul.
3: Oh
0: okay,
3: iya.
0: Oke deh. Sebentar kalau
3: habis turun.
0: Oke. Okay, okay.
3: Lagunya tahun berapa ini?
0: Oldies.
3: Pilih apa ya? Pilih apa? Dari Fitri.
0: Dari siapa?
3: Fitri,
0: judulnya?
3: Mengapa aku jatuh cinta?
0: Aduh. Karena pandangan, karena ketampanannya mungkin ya.
3: Oh, kalau tampan itu salah kedua, yang penting hatinya baik. Tulus, ilas, ya. Nah, itu.
0: Betul
3: yang
0: sih.
3: Yang kita cari kan itu.
0: Yang pertama cuma ketulusannya gitu ya. Yang kedua ketampanannya. Yang ketiga apa nih?
3: Kalau iya. Gak baik hatinya.
0: Iya, yang ketiga apa? Harta tahtanya.
3: Enggak juga sih. Yang penting hidup sedang-sedang saja.
0: Aduh.
3: Bahagia ya.
0: Betul.
3: Sehidup semati.
0: Aduh.
3: Itu kan kita inginkan.
0: Betul sekali.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Tadi yang barusan turun itu siapa tadi yang barusan turun?
0: Mbak Weni.
3: Mbak Weni, selamat malam ya, salam dari Bu Farida. Ada Wanusu ya, ada Pos Usri, ada Bang Lanius, ada Mbak Viola, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Ada Pak Andi di Batam, ada Pak Masari, ada Pak Nasrun juga dari Palu ya. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Pro 1 Palangkaraya ya, salam sehat untuk teman semuanya.
0: Siap.
3: Yang bertugas suaranya baru.
0: Oh, baru ya? Masa Bu Utri lupa kita siaran sahur?
3: Oh iya, Bang Udin.
0: Aduh, masa lupa sih? Ya mungkin vibes kita lagi happy ya, makanya jadi agak berbeda gitu.
3: Mungkin ke bawah ini, ke bawah kabut ya. Jadi suaranya agak
0: iya sih. Oke.
3: Okay. Nanti Ibu Farida mau lihat di TikTok.
0: Boleh, silahkan sapa-sapa. Ada Bang Le ini di TikTok, kita lagi standby.
3: Mana Bang Le? Bang Le yang di Kalimantan
0: Utara. Iya.
3: Bang Le, selamat malam Bang Le. Ya.
0: Ada Mbak Sasa juga apa? Tuh.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Itu kawan-kawan kita ya.
0: Betul.
3: Jam-jam. Ya, buru-buru Bu Farida mau turun karena Bang Le mau gabung, jadi mau buka di TikTok dulu. Ya.
0: Siap.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Le udah gabung, Mbak. Cuman ini dia lagi stay di TikTok kita gitu. Oke deh. Baiklah. Kalau gitu kita putar lagi, ada lagu dari Jawaban Hati Selembut Salju. Endang Estaurina akan menggema di ruang dengar Anda ya. Nanti kita sapa-sapa lagi penelpon atau pendengar yang ingin gabung di layanan telepon WhatsApp kita ya. Stay tune terus di Pro 1 Palangkaraya dalam Melodi Memori.

kita ucapkan selamat malam untuk ada yang masih stay ya di Prosatori Palangkaraya. Lagu-lagunya sudah kita putarkan tadi ya, dan kita tunggu satu-satu juga, kita play satu-satu. Jadi sabar ya pendengar ya, nanti kita akan putarkan lagu-lagunya untuk pendengar semua ya. Dan lagu ada Irfan Jumlah, Selimut Rindu, ini requestan dari Mbak Weni.

Iya, baik pendengar, Prosa dari Palangkaraya menit 43 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang udah kirim salam request lagu dan sapa-sapa kita semua di telepon, WhatsApp, ataupun di TikTok di malam hari ini. Thank you banget ya. Dan tentunya juga sehat-sehat selalu untuk semua pendengar kita. Dan menit 43 ini kita close karena masih ada beberapa lagu lagi yang harus kita putar sebagai penutup. Jadi kita mohon maaf banget ya, kagak bisa kebaca atau keangkat lagi teleponnya di malam hari ini. Dan Ibu Farida tadi di ini salah sebut jadi Butri. Sorry banget ya Ibu Farida ya. Sehat-sehat selalu, senang dengar. Ini ada lagu closingnya, lagu Ibu Farida dengan judul Mengapa Aku Jatuh Cinta dari Fitri. Dan ada surat undangan dari Poppy Mercury akan nge-close di malam hari ini program Melody Memorinya. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di hari ini. Sehat-sehat selalu untuk pendengar Prosatori Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kalaupun ada yang kelewat atau salah kita bercanda, mohon maaf banget ya pendengar ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita berjumpa lagi nantinya ya. Bolehlah kita menumpang mandi maksudnya. Mau pantun, malah langsung ke intinya ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi gitu ya. Kalau ada umurnya panjang, semoga kita berjumpa lagi di Melody Memory. Dan tentunya juga ya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, nuden mohon maaf setulus hati ya. Dan tentunya juga pendengar, sampai jumpa lagi di Melody Memory berikutnya. Dan jangan kemana-mana juga, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami tetap menemani Anda dengan segala aktivitas Anda dengan sajian jazz music Mengapa Aku Jatuh Cinta, nge-close mulai di memori di malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda Balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda Balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur, langsung mengecek handphone, atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Alhamdulillah kami kembali lagi hadir untuk Anda dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi hari ini bersama saya Setia Raseno dan tentunya juga bersama dengan narasumber yang akan membahas sebuah topik yang mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita simak dan kita dengarkan bersama apa maknanya dan bisa kita mengambil hikmah di setiap balik penjelasan yang disampaikan oleh narasumber pada setiap edisi Mutiara Pagi. Ya, saat ini sudah bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOC MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Bian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Eno sendiri?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Kita masih bisa menyuarakan nilai-nilai dan ilmu-ilmu yang bermanfaat begitu ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa. Dan kali ini mengenai golongan penghuni surga dalam Al-Quran. Dan kurang lebih soal ciri-ciri penghuni surga juga ya Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Nah, pendengar, jika Anda ada pertanyaan terkait dengan topik yang kami angkat dan tentunya juga mungkin ada topik lain yang ingin Anda tanyakan, bisa segera bergabung di 0811-5203123 atau di 0536-322179 bersama dengan Ustadz Ansori. Baik Ustadz, dijelaskan dulu silahkan apa makna dan penjelasan tentang golongan penghuni surga dalam Al-Quran. Silahkan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mas Seno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Innalhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga host kita nih ya Mas Seno yang selalu dalam keadaan sehat dan fit ya, untuk mengawali dan mengiringi ya kegiatan ya kita pada hari ini. Mawali, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan panjang umur, dan nikmat-nikmat lainnya. Karena telah diberikan nikmat itulah, wajib kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Dan tidak lupa pula, salawat serta salam selalu diaturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman, insyaAllah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Tema kita hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Seno, ya penyiar kita, host kita, ya terkait dengan golongan penghuni surga dalam Al-Quran. Ini masih series yang sebelum-sebelumnya Mas Seno ya. Ya kemarin kita membahas tentang apa persiapan ya umat ya untuk menghadapi kematian. Jangan sampai ada penyesalan dan juga mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya. Ya, karena tentunya kita semua ya umat muslim, ya siapa saja termasuk yang lagi berbicara di sini, yang lagi duduk depan saya ini, ya Mas Seno. Ya tentunya semua menginginkan ya menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat. Bukan begitu Mas Eno ya? Iya. Jadi kehidupan bahagia di akhirat adalah masuk surga yang diinginkan. Karena yang namanya surga, ya dulu kita ya Mas Eno ya, waktu masih kecil, ya masuk pelajaran agama, oleh guru agama menggambarkan bagaimana situasi surga. Surga penuh dengan rahmat dan juga kenikmatan di dalamnya. Tentunya berbeda, terbalik, jauh dengan kehidupan yang di neraka. Surga diberikan Allah bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang bertakwa, dan bagi orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan neraka tentunya diperuntukkan bagi orang-orang yang jauh ya, meninggalkan segala perintah dan larangan Allah. Artinya apa? Selalu berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Sering kita dengar ya bahwasanya sangat mudah ya untuk menjadi penghuni surga. Ya, walaupun kata Bang Roma Irama ya, kenapa sih yang dilarang itu yang enak-enak ya Mas Seno ya? Ya, dilarang berzina, dilarang berjudi, ya dilarang mabuk-mabukan dan lain sebagainya ya. Adalah karena setiap sesuatu yang diperintahkan di dalam agama itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, pernah juga ketika kita hadir di majelis taklim ya, seorang ustadz bilang ya, kalau masuk neraka itu mahal, perlu bayar. Ya, kalau masuk surga dia tidak perlu membayar. Ya, tapi banyak orang yang tidak mau. Ya, kenapa? Orang masuk neraka itu ya dia perlu bayar. Ya, misalkan mabuk-mabukan harus beli minumannya ya supaya bisa minum mabuk-mabukan. Zina pun gitu ya dan lain sebagainya. Kalau masuk surga tidak perlu biaya, murah ya, Mas Eno ya. Ya tinggal apa? Tinggal melaksanakan perintah Allah. Ya, yang paling besarnya adalah ya melakukan ibadah yang kita lakukan. Sholat, puasa, zakat, haji dan amal-amal soleh lainnya. Tetapi apa? Tetapi banyak orang yang tidak melakukannya. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah. Kalau kita melakukan ibadah dengan baik, melakukan amal soleh, ya, mengumpulkan pahala dan ridhonya Allah, insyaallah nanti kita menjadi penghuni surga atau golongan penghuni surga. Ya, tentunya apa? Yang namanya surga adalah tempat akhir kehidupan umat manusia yang digambarkan dengan penuh rahmat dan kenikmat yang udah kita sebutkan tadi ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tempat tersebut kepada orang-orang pilihannya. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala termaktub dalam Al-Qur'an ya. Mahir Ahmad ya Sufi dalam kitabnya Jinanul Khulqi Naimuha wa kusuruha wa huruha merinci ada beberapa golongan yang dijanjikan masuk surga menurut firman Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, apa aja? Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya Mas Eno ya. Iya. Siapa aja sih orang-orang yang dijanjikan masuk surga, atau golongan apa aja sih yang menjadi penghuni surga? Tentunya ini kita nukil, kita ambil dari beberapa ayat di dalam Al-Quran ya Mas Eno ya. Ya, yang pertama apa? Kayaknya kita pernah juga Mas ya menyinggung tentang apa penghuni surga ini ya. Ya, cuma hari ini edisinya khusus apa? Dari sudut pandang agama Islam yang lebih terperinci, yaitu berdasarkan di dalam Al-Quran. Bukan begitu Mas? Iya. Golongan atau orang atau penghuni yang dijanjikan masuk surga, yang itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang-orang yang beriman dan berbuat baik menjadi salah satu golongan orang-orang yang dijanjikan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, "Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, 'Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya.' Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya." Ya. Di dalam ayat lain, di dalam surah Al-Isra ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar." Ya. Kita tahu bersama bahwasanya pahala yang sangat besar adalah nanti disediakan surga yang penuh kenikmatan ketika di akhir hayatnya, ketika manusia menemui ajalnya. Ya, janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik, ya, maka akan disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, jadi golongan yang pertama ini, Mas Seno, ya, yang penghuni surga, yaitu disediakan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Yang beriman itu gimana? Ya, tentunya meyakini, ya, mempercayai segala apa yang telah ditentukan di dalam agama Islam. Kalau hendak jelasnya lagi, yang termaktub di dalam rukun iman, ya, Mas Seno, ya. Ya, kita tahu bersama rukun iman ada 6, ya, iman kepada Allah, atau percaya kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan Rasulullah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, tentunya ketika kita merealisasikan apa yang ada dalam pondasi Islam, yaitu di dalam rukun iman yang 6 itu, artinya kita apa? Kita menjadi orang yang beriman. Kita mempercayai apa yang ada di alam ini. Ya, bagaimana kita percaya, ya, bahwasanya Allah itu ada. Ya, itu juga di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ikhlas tuh, ya, Meseno, ya. Ya, udah jelas dan gamblang, ya, digambarkan. Ya, dan juga orang beriman ini dia tidak akan mengerjakan sesuatu yang salah. Ya, artinya apa yang tidak, salah satunya apa? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa? Allah ada di dalam dirinya, ya, Allah yang menjadi satu-satunya yang menjadi sesembahannya dan lain sebagainya. Tidak ada yang lain. Terkait juga berbuat kebajikan, ini juga perintah. Ya, orang yang selalu berbuat baik karena apa? Karena melaksanakan apa yang di dalam Al-Qur'an ataupun perintah Allah dan perintah Rasul. Ya. Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada dirinya, berbuat baik kepada keluarganya, kepada sanak kerabatnya, berbuat baik kepada orang-orang yang dikenal pun, masyarakat pada umumnya. Kayaknya pernah juga kita jelaskan, ya, Mas Eno, ya? Ya, tapi dulu. Kita ngulang aja sih sebenarnya. Ya, itulah. Jadi golongan penghuni surga dalam Al-Quran yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Ya, ini yang harus kita ketahui bersama. Yang kedua apa? Ciri atau golongan penghuni surga yaitu orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah. Yaitu orang-orang yang dijanjikan masuk surga, lainnya adalah orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di dalam Al-Qur'an ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 22 dan 23 yang artinya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih mencintai kekuburan atas keimanan. Siapapun di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, jadi siapa sih orang-orang yang hijrah dan berjuang di jalan Allah? Yaitu orang-orang yang sebenarnya kalau hijrah itu artinya perpindahan ya Mas Seno ya. Perpindahan dari apa keburukan ya, kejahatan menuju kepada kejahatan. Termasuk adalah orang-orang yang apa bertobat ya. Bertobat itu menyesali segala perbuatan-perbuatan jelek yang telah dilakukannya, berjanji untuk tidak mengulanginya, dan mengganti perbuatan-perbuatan yang jelek tadi dengan perbuatan-perbuatan baik. Artinya apa? Hijrah. Ada perpindahan. Kalau dulu ketika apa kita tahunya Rasulullah berpindah ya dari Mekah ke Madinah ya. Jadi inilah perpindahan ya, tentunya berat ya Mas Seno ya. Berpindah dari kemungkaran ya menuju kepada kebaikan. Nah, ini. Tapi misalkan orang ini konsisten dengan hal itu, nanti akan dijanjikan pahala yang lebih besar, itu apa? Surganya Allah. Ya. Dan juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, membela kebenaran, membela agama, ya. Artinya apa? Tidak akan memerangi ya sebelum diperangi. Ya, dan juga berjuang di jalan Allah untuk menunaikan hak-hak ya. Jadi bukan berperang asalan aja atau sembarangan aja. Dalam Islam pun ada ketika peperangan ya ada larangan itu dari Rasulullah ya Mas Seno ya. Dilarang membunuh anak-anak dan wanita atau perempuan. Ya, itulah. Ya, di dalam Islam pun ada aturan-aturannya. Terus yang ketiga, golongan orang-orang yang menjadi penghuni surga, yaitu orang-orang yang bertobat dan tidak menyembah selain Allah atau sekutunya Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertobat dan menjauhkan diri dari menyembah setan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surah Az-Zumar ayat 17 yang artinya orang-orang yang menjauhi tagut yaitu tidak menyembahnya dan kembali bertobat kepada Allah, bagi mereka berita gembira, maka sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Ya, jadi ya seperti yang kita bilang tadi ya Mas Seno ya, orang-orang bertobat juga dijanjikan Allah untuk menjadi ahlul jannah, ashabul jannah, penghuninya surga. Ya, kenapa? Yaitu balasan bagi orang-orang yang mau meninggalkan keburukan untuk menjadi orang yang baik. Ya. Biasanya itu berat tuh Mas Seno. Ya. Harus apa ya? Apa istiqomah. Iya, terkadang ada yang kita sering nih ya, warga bina ya memang di dalam ketika wah nanti Ustaz keluar jadi orang baik. Tapi akhirnya apa? Balik lagi dia. Loh, kenapa? Ya, ternyata pengaruh lingkungan, kondisi dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Ada perubahan. Perubahan apa? Kembali kepada jalan yang enggak ada baiknya, tidak baik. Nah, sebenarnya kata Mas Seno tadi, ya istiqomah tadi, ya teguh pendirian, walaupun apapun yang terjadi, ya sesuai dengan apa yang, apa ya, ada konsistensi ya Mas Seno ya, terhadap apa yang dilakukannya ya. Jadi golongan-golongan inilah yang jadi penghuni surga. Memang berat sih ya, berat untuk menjadi penghuni surga ya, tapi tidak salahnya ya. Untuk apa? Untuk kita mencobanya ya. Memang yang namanya surga itu ada juga tingkatan-tingkatan ya, ya, ya. Tapi kita berharap ya kita semua memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun juga di akhirat ya. Di dunia bahagia apa yang kita inginkan tersedia biasanya menjadi kenikmatan hidup di dunia, ada kebahagiaan yang diraih ketika nanti juga kita sudah wafat ataupun meninggal dunia, memperoleh kebahagiaan lagi di akhirat. Apa? Masuk surganya Allah seperti yang kita harapkan, yang dijanjikan Allah ya, bagi golongan, bagi orang-orang yang selama di dunia tentunya menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah ya. Nah, itu jadi apa sebenarnya, banyak lagi, banyak juga sih mas ya, apa golongan-golongan itu terkait dengan biasanya hal-hal yang baik ya, yaitu terkait dengan sifat-sifat yang dimiliki seseorang ya. Ada juga yang dalam keterangan yang lainnya ya, golongan-golongan yang dijamin ya masuk surga itu orang-orang yang tawadu, rendah diri ya, orang-orang yang lemah lembut dan santun baik dalam ucapan dan perbuatan ya. Ada juga yang orang-orang yang mudah, tidak sulit, ringan membantu sesamanya ya. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan ya, dia langsung memberikan, tidak bertanya untuk apa ya, dan lain sebagainya ya. Ada juga sih yang gitu ya mas ya. Ya itu, tapi kalau bagi orang-orang yang mudah selalu memberikan, dia tidak ada permasalahan karena dia ada pikiran dalam hatinya bahwasanya segala sesuatunya datang dari Allah, amanah dari Allah, titipan dari Allah, dia tunaikan semuanya itu sesuai dengan perintah Allah. Cukup ya, ya? Iya cukup. Waktunya waktu.
0: Iya baik. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ansori ya, terkait dengan topik kita golongan penghuni surga di dalam Al-Quran ya. Tentu saja akan kita bahas sedikit ya tentang sedikit. Ya, karena waktunya Ustaz. Ya, jelas pendengar, jika Anda ingin bergabung silakan di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779 pagi ini dalam Mutiara Pagi. Baik Ustaz, saatnya membahas.
1: Ya. Silakan Mas.
0: Baik Ustaz, tadi disampaikan ternyata ada beberapa golongan, ada beberapa kategori ya Ustaz.
1: Yeah.
0: Dari semua itu ternyata ada yang memang mungkin ada yang sudah merasa, wah saya masuk golongan itu. Misalnya ada yang seperti itu ya Ustaz ya. Tapi ada juga yang memang, wah saya belum masuk golongan itu. Nah pertanyaannya Ustaz, jika ada yang merasa seperti itu, kemudian masuk dari salah satu golongan saja, kemudian tidak berada di golongan yang lain, artinya dia merasa aman Ustaz dengan hal tersebut. Artinya dia karena sudah merasa di golongan itu, di golongan yang lain dia tidak ingin mengerjakan begitu Ustaz ya. Contohnya tadi misalnya terkait dengan orang yang sudah bertobat dan berbuat baik. Ya begitu Ustaz ya.
1: Mm-mm.
0: Kalau tidak salah seperti itu. Nah, jika dia merasa wah saya sudah bertobat, saya sudah berbuat baik, tapi ada hal yang lain yang dia tinggalkan Ustaz.
1: Iya.
0: Nah, itu loh maksudnya. Nah, ini bagaimana Ustaz?
1: Iya. Artinya itu Mas Seno mengkhususkan.
0: Ya. Kan ada beberapa golongan soalnya tadi Ustaz.
1: memang ada beberapa golongan, tapi kita jangan fokus kepada satu aja. Iya, artinya semua apa kriteria itu harus ada pada diri kita. Kita ada kekhawatiran nih semacamnya. Apakah kita layak menjadi penghuni surga?
0: Kan? Iya, ada lagunya tuh.
1: Ada itu anu liriknya Abu Nawas. Nah, biasanya kalau orang habis Jumatan di beberapa masjid ya, itu dibaca tuh liriknya Abu Nawas. Ya. Apa kalau yang bahasa Indonesia tuh, wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka. Maka terimalah taubatku dan ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya, dosa. Ya, itu yang ringkasnya, ada lagi yang panjangnya. Ya, artinya apa? Jadi memang sebenarnya bukan apa ya? Yang saya jelaskan ini sebenarnya masih banyak lagi golongan-golongan yang lainnya. Ini kita ambil beberapa aja. Ya, jadi inilah balasan Allah bagi orang-orang yang melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, jadi ada seperti yang kata Mas Seno tadi, ada orang mengkhususkan, oh aku fokus kepada yang ini aja. Ya, artinya yang lain ah nggak usah lah bilang kan. Ada kan seperti itu, ada. Ya, tapi langkah baiknya semua itu apa menjadi apa ya semangat sih, semangat bagi kita untuk melaksanakan. Artinya kita pengen ya apa yang tadi kita sudah sebutkan itu ada dalam diri kita masing-masing. Ya, karena kita tidak tahu loh Mas. Ya, kenapa terkadang apakah amal yang kita perbuat ini diterima oleh Allah?
0: Ya, itu lagi catatannya ya Ustaz, ya.
1: Itu catatannya. Pernah juga kan kita sampaikan, terkadang amal baik yang kita lakukan itu juga bisa tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berdasarkan niat yang tidak baik, niat yang salah, atau juga hendak dicap sebagai orang dermawan, atau ingin baik di pandangan mata manusia. Ya, padahal Allah menginginkan segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu berdasarkan ridhonya Allah, berdasarkan keikhlasan. Tidak ada hal-hal yang lainnya, tidak karena ria, baik di pandangan manusia ataupun karena sum'ah supaya ingin didengarkan oleh manusia. Itu makanya tidak mudah ya untuk apa meraih ya menjadi apa masuk ke dalam surga. Terkadang pintu-pintunya aja juga terkadang apa ya penuh lika-liku ya. Walaupun terkadang kata para apa alim ya sebenarnya mudah aja sih untuk kita itu masuk surga. Ya, asal apa? Asal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, pasti semua menginginkan.
0: Nah, ada teman kaget Ustaz.
1: Kaget saya.
0: Ustaz kaget. Baik Ustaz, kita terima dulu Ustaz. Ya. Ya, silakan di 0536322179 ya, tidak di 778 karena 778 tidak bisa terhubung kita. Di nomor tersebut silakan di 779. Baik, ini nampaknya terhubung di 778 Ustaz. Oh, iya, kita tidak bisa mengangkatnya di jalur tersebut. Untuk pendengar mungkin juga bisa di 0811-520-3123 ya.
1: Lagi error ya Mas.
0: Enggak, memang kalau di 778 tidak tersambung Ustaz. Kalau di 779 dia tersambung begitu. Baik. Silakan dicoba kembali untuk di 779 ya. Baik. Nah, satu pertanyaan lagi Ustaz. Sembari menunggu. Ya, siapa tahu itu benar-benar tersambung ya. Kalau Ustaz juga belum selesai sih tadi penjelasannya.
1: Kaget
0: saya. Kaget ya. Baik Ustaz, kalau tadi soal penggolongan tadi ya Ustaz ya. Bukan penggolongan sih, maksudnya golongan, bukan penggolongan ya.
1: Ciri-ciri penghuni surga.
0: Jadi kalau dalam hadis juga kan disebutkan tuh bahwa ada
1: 7 golongan
0: pintu surga yang disebut arayan begitu Ustaz ya. Untuk yang berpuasa misalnya. Nah, ya sudah tersambung Ustaz. Kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Putra Mandiri di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat.
0: Iya, Putra Mandiri di Kumai, Kota Waringin Barat. Baik, silakan Bung Putra Mandiri dengan Ustadz Ansori.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Putra Mandiri mau bertanya Pak Ustadz.
1: Nggih, silakan Pak.
2: Tapi mohon maaf menyimpang Pak Ustadz sedikit.
1: Nggak apa-apa, yang penting insya Allah nyanu jawab.
2: Untuk masalah tahlil Pak Ustadz.
1: Oh nggih.
0: Ya, bertahlil.
2: Itu wabi hamdi atau wabi hambi?
0: Baik.
2: Kan ada kan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi.
0: Nah, dalam pelafalannya ya.
2: Atau wa bihamdi.
0: Dalam pelafalannya ya,
2: Bung Putra ya. Nggih.
0: Ya. Itu saja Bung Putra Mandiri.
2: Ya, itu aja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam, Pak Putra Mandiri di Kumai.
0: Jauh silakan, Ustaz.
1: Ya, terkait dengan tahlil. Ya, adik. Tapi yang sebenarnya bukan tahlil sini. Ya, zikir. Ya, kalau di dalam apa wirid Imam Al-Ghazali itu, wirid harian tuh, setiap hari Kamis ini dibaca nih. Ya, Subhanallah wa bihamdi. Ada lanjutannya Subhanallahil Azim. Memang kalau di dalam tahlil tuh ada yang cuma yang seperti bilang Pak Putra Mandiri Subhanallah wa bihamdi. Ya. Jadi yang memang ada yang boleh dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Karena kalau kita ikut tahlilan itu terkadang juga beda-beda ya.
0: Tahlilan atau yasinan gitu.
1: Yasinan lah. Ya, terkadang kok panjang ya anunya, kok pendek ya. Terkadang setiap ustadz yang membawanya beda-beda. Ya, jadi tapi kandungan di dalamnya sama. Semuanya itu adalah untuk kita mengingat Allah, semuanya untuk zikir kita kepada Allah. Ya, jadi kata Subhanallah wa bihamdi itu Subhanallah maha suci Allah. Artinya kita memuji wa bihamdi dengan apa puji-puji kepadanya.
0: Wa bihamdi.
1: Iya, wa bihamdi.
0: Kalau yang kata Bung Putra Mandiri tadi, satunya lagi?
1: Itu makanya terkadang kita harus bisa melihat apa lafalnya. Iya. Memang kita kan harus, makanya dalam Islam pun terkait dengan Al-Qur'an tuh banyak, Mas. Ilmu-ilmunya. Ya, kita juga sempat dulu di Jawa Timur tuh khusus mempelajari itu.
0: Jadi sampai pesantren.
1: Iya, sampai pernah berdiri di depan kelas tuh gara-gara tidak bisa menyebut pelafalan itu. Karena terkadang gini kata apa Ustadz di pondok dulu. Ketika kita mengucapkan satu kata berbeda dengan tulisan sebenarnya, itu terkadang bisa menyalahi arti. Berbeda artinya.
0: Panjang pendeknya.
1: Panjang pendeknya, terus juga apa titik tanpa titik, terkadang orang secara tidak sadar itu bisa terucap atau menjadi kebiasaan. Ya, terkadang alhamdulillah lagi misalkan ada seseorang yang apa memperbaikinya, oh ini bacaannya salah Mas. Ya, ini yang seperti ini bacaannya, supaya apa, supaya jauh dari kesalahan. Karena terkadang beda kata, beda ucapan, terkadang bisa beda fatal makna. Ya, beda maknanya. Ya, terkadang bisa puji-pujian, terkadang bisa menjadi suatu apa
0: ujaran yang lain.
1: Ujaran yang lain. Nah, sama dengan kata husnul khotimah. Ya, dengan husnul ya, ha dengan kho. Nah, itu juga berbeda artinya. Cuma banyak orang misalkan kita lihat di apa medsos, ya itu terkadang maksudnya adalah memberikan doa, ya doa supaya orang ini menjadi baik kan. Tapi terkadang hendak apa trennya berbahasa yang anu kan. Tapi terkadang tidak menyadari apa yang diucapkannya itu bukan sebagai sesuatu pujian, tapi sebagai apa laknat lah atau apa sesuatu yang
0: tidak baik,
1: gitu tidak ya? Baik. Sama dengan tadi Subhanallah wa bihamdi yang sebenarnya kan, bukan yang tadi yang diucapkan oleh
0: Yang satunya putra, lagi
1: yang ya. Satunya lagi putra okay. mandiri. Nah, itu yang sebenarnya baik. Yang harus kita perhatikan baik. Ya. Makanya pentingnya kita belajar, baik. Pentingnya kita menelaah, pentingnya kita berguru dan lain sebagainya. Karena yang namanya ilmu itu kan kita dianjurkan kepada yang ahlinya berguru untuk apa? Menjadi menjadi ilmu yang baik lah, ilmu yang bermanfaat.
0: Ya, ya. Baik.
1: Nah, itu terkait
0: Mas. Itu dia penjelasan dari Ustadz Ansori ya untuk jadi, putra mandiri.
1: Jadi harus memperhatikan namanya. Ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah menyampaikan. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan pendengar kurang lebih dari 30 menit sebenarnya.
1: Lebih ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz sekali lagi sudah menjelaskan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan dari Bung Putra Mandiri dan juga saya tentunya di dalam topik kali ini, yaitu golongan penghuni surga dalam Al-Quran. Insya Allah kita bisa ngobrol lagi Ustadz dalam kesempatan dengan topik yang selanjutnya. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Setia Arseno, Ustadz Ansori dan juga kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Kita ikuti acara selanjutnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 5 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Tapi juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang. Ya.
3: Jadi pada saat ada informasi kami mengoptimalkan rekan-rekan yang ada di kelurahan.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. BPBD Palangkaraya menegaskan setiap pemadaman di lahan kosong telah tercatat siapa pemilik lahannya sehingga dapat diusut oleh petugas kepolisian. Mengapa sampai dibiarkan sehingga mengakibatkan karhutla meluas? Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
3: Jadi pada saat ada informasi kami mengoptimalkan rekan-rekan yang ada di kelurahan.
4: Masyarakat Kota Palangkaraya masih menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, penanganan karhutla terus dilakukan dengan melibatkan personel dan berbagai unsur terkait. Selain pemadaman, upaya pencegahan dan patroli juga terus diperkuat untuk mencegah munculnya titik api baru.
3: Jadi pada saat ada informasi kami mengoptimalkan rekan-rekan yang ada di kelurahan, di mana trading sektor kita yang ada di kelurahan informasi secara tepat. Kalau himbauan kita ke masyarakat, membuka lahan jangan dengan cara dibakar saja. Karena kami BPBD Kota Palangkaraya melalui instruksi Bapak Wali Kota sudah mendapatkan instruksi bahwa Polri bersikap tegas. Dalam hal ini kami pada saat melaksanakan pemadaman, kami akan inventarisir data di lapangan. Apabila lahan tersebut milik masyarakat, tugasnya Polri nanti akan menyidik.
4: Sementara itu Sekretaris Daerah Palangkaraya Albert Tombak menegaskan, pemerintah daerah terus memperhatikan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Penanganan kesehatan menjadi salah satu perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Selain itu, upaya penanganan karhutla dan dampaknya dilakukan secara bersama-sama, baik melalui pemadaman, patroli, pembasahan lahan, maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5: Kita tetap untuk memperkuat program strategis nasional, itu satu yang menjadi catatan. Dan yang kedua, mencermati, ini secara umum ya, mencermati secara umum bahwa fenomena karhutla saat ini yang memerlukan perhatian penganggaran dari fungsi badan anggaran yang kita lakukan penyesuaian.
4: Ia menambahkan pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 4 miliar kepada BPBD Palangkaraya agar penanganan di lapangan bisa lebih maksimal. Edi Suroso melaporkan.
1: Titik api di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Laporan selengkapnya disampaikan Sabel Indasari.
2: Tapi juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
6: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutlah melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutlah, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
2: Kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya. Tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutlah melalui posko yang didirikan di BPBD kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
6: Sementara itu prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan untuk sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
7: Secara umum dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
6: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari Karhutlah. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar dan juga pemirsa, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Kepala Disdukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan, mengatakan digitalisasi pelayanan merupakan upaya menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan dapat diakses masyarakat. Melalui SIDOI, masyarakat dapat memulai proses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Menurut Alman, masyarakat yang ingin menggunakan SIDOI terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran akun melalui portal resmi Disdukcapil Kota Palangkaraya atau mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store. Pendaftaran dilakukan dengan memilih menu daftar akun baru. Pemohon kemudian mengisi data berupa 16 digit NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat email aktif, nomor WhatsApp, serta membuat kata sandi. Setelah itu pemohon melakukan verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim melalui email atau WhatsApp. Dan ditambahkan bahwa pemanfaatan layanan digital ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan adminduk secara elektronik.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Palangkaraya terus mengupayakan pemenuhan hak-hak kepada anak binaan, mulai dari hak pendidikan layak kesehatan hingga kerohanian, penyediaan ruang yang aman dan nyaman bagi anak juga diperlukan untuk mendukung pembentukan kepribadian yang positif pada anak binaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
8: Begitu anak-anak itu nanti bebas, dia dapat langsung menyesuaikan dengan lingkungan sekitar.
9: Upaya pemenuhan hak anak menjadi hal penting yang perlu terus diperhatikan dalam proses pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Pemenuhan hak tersebut menjadi salah satu wujud dukungan untuk membentuk karakter anak agar mampu berkembang secara positif. Kepala LPKA Palangkaraya Kurniawan Wawondos mengatakan, pihaknya tidak hanya memberikan pendidikan yang layak, tetapi juga menyediakan akses kesehatan, pelatihan keterampilan hingga pembinaan kerohanian pada anak binaan. Menurutnya, berbagai layanan tersebut diberikan sebagai bekal agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan memberikan manfaat setelah menyelesaikan proses hukum.
8: Jadi memang tugas kami semua untuk membina anak-anak tersebut dengan harapan begitu anak-anak itu nanti bebas, dia dapat langsung menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, dengan hasil-hasil yang diperoleh dari LPKA Palangkaraya.
9: Lebih lanjut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala, mengatakan pemenuhan hak anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi juga menghadirkan ruang aman bagi anak binaan untuk bercerita. Menurutnya, rasa aman dapat membantu anak lebih leluasa dalam menggali bakat dan kemampuan yang dimiliki.
10: Yang diperlukan adik-adik itu sebenarnya adalah rasa nyaman. Nyaman ketika dia mau berbagi, nyaman ketika dia mau bercerita. Dan ketika kita menggali, sebenarnya saya mengadakan kegiatan di situ tidak hanya sekedar kegiatan membaca, tapi menggali bakat. Apa sih bakat yang ada selain mereka pintar main musik? Ternyata adik-adik itu ada yang bisa main drama. Ada juga bisa nulis. Ya udah, itu yang kita kencarin.
9: Pemberian ruang yang aman dan berbagai kegiatan positif diharapkan dapat membantu anak menggali potensi dirinya selama menjalani proses pembinaan. Pendekatan tersebut juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan anak agar lebih percaya diri dan mampu beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Duta Muda CBP Rupiah Bank Indonesia mengajak seluruh generasi muda untuk meningkatkan rasa cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi untuk mengenal rupiah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar menggunakan rupiah secara bijak. Saat menjadi narasumber dalam program apresiasi budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya, Duta Muda CBP Kalimantan Tengah tahun 2026, Priscilla Aprianda menjelaskan, terdapat tiga unsur dalam cinta, bangga, paham rupiah, yakni cinta rupiah, bangga rupiah, dan paham rupiah. Priscilla menjelaskan, cinta rupiah berarti mengenal rupiah, termasuk memahami unsur budaya, flora, dan fauna yang terdapat pada desain uang rupiah. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kondisi fisik rupiah melalui prinsip 5J, yaitu jangan dilipat, jangan diremas, jangan disobek, jangan dicoret, dan jangan di-staples. Bangga rupiah berarti memahami bahwa rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa, sedangkan paham rupiah berarti menggunakan rupiah secara bijak sesuai dengan kebutuhan.
11: Pertama, cinta itu adalah bagaimana kita mengenali rupiah itu sendiri. Dari ciri keaslian dan desain. Pertama ada pahlawan nasional, ada flora dan fauna khas dari Indonesia. Pertama. Ada seni dan budaya. Lalu kemudian dalam cinta, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ada 5 tindakan untuk menjaga rupiah, yaitu jangan dilipat, jangan diremas, jangan disobek, jangan dicoret, dan jangan di-stop. Kemudian ada bangga. Apa itu bangga rupiah? Kita mengerti bahwa rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa Indonesia, juga identitas bangsa Indonesia. Paham itu adalah kita harus bijak bertransaksi menggunakan rupiah.
1: Selain mengedukasi mengenai cinta, bangga, paham rupiah, Priscilla juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan peka terhadap berbagai bentuk kejahatan digital. Beberapa modus yang perlu diwaspadai diantaranya penipuan melalui undangan digital berbentuk PDF, modus salah kirim pesan hingga pemberitahuan sebagai pemenang undian. Menurut Priscilla, sebelum membuka tautan atau membagikan kode OTP, masyarakat perlu memeriksa terlebih dahulu identitas dan sumber pengirim pesan. Langkah tersebut penting dilakukan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban kejahatan digital. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Palangkaraya terus berupaya menekan tingkat pengangguran terbuka melalui berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan pelatihan vokasi agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan formal, informal, hingga pelatihan vokasi. Dirinya menambahkan, peningkatan keterampilan masyarakat secara langsung dapat mendorong terbukanya kesempatan kerja baru serta menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, pemerintah Kota Palangkaraya juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan terkait jenis keterampilan atau pelatihan yang paling dibutuhkan di wilayah setempat. Masukan tersebut sangat penting agar program yang diselenggarakan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan perkembangan dunia kerja. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita yang terakhir. Sertifikat halal menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam memilih produk. Keberadaan sertifikat halal memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan halal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Laporan selengkapnya disampaikan Cahya Nurmila.
12: Semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal.
13: Sertifikat halal menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, khususnya dalam menyediakan produk makanan dan minuman kepada masyarakat. Sertifikat halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan kehalalan. Pengawas Jaminan Produk Halal, Ratna, memaparkan kewajiban memiliki sertifikat halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Hal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin ketersediaan produk halal, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
12: Kenapa harus punya sertifikat halal? Karena memang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, itu memang sudah disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi bagi pelaku usaha itu wajib mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikat halal. Jadi tujuannya itu sebenarnya kan untuk kemanfaatannya itu kan untuk memastikan kepastian hukumnya, ketersediaan produk halalnya, kemudian untuk menjamin ketersediaan produk itu, karena kita kan memang prioritas kan umat Islam ya, tetapi tidak hanya itu juga, karena memang amanat undang-undang sendiri menjelaskan bahwa tujuannya itu adalah untuk kebermanfaatan kita juga, kepastian hukum juga dengan ketetapan halal itu sendiri. Jadi kepastian hukumnya itu dari sertifikat halal itu.
13: Bagi pelaku usaha, sertifikat halal tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Sertifikasi halal juga dinilai dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi berbagai produk. Salah seorang pedagang kuliner di CFD, Ahmad Syarifuddin Nur, mengaku telah memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dijualnya. Menurutnya, proses mendapatkan sertifikasi halal cukup mudah dan tidak dipungut biaya, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir untuk mengurus sertifikasi halal.
14: Prosesnya gampang. Pertama kita mengajukan NIB dulu. NIB nanti dari dinas membantu kita untuk membuat sertifikasi halal, dan itu gratis. Enggak keluar spesial pun biaya.
13: Keberadaan sertifikat halal membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal, mulai 18 Oktober tahun 2026, seluruh produk makanan dan minuman pelaku UMKM wajib sudah bersertifikasi halal. Cahya Nurmila melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Afga.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang di Palangkaraya maupun Anda yang saat ini bisa mendengarkan kami, baik itu di Kapuas, di Buntok, di Lamandau, di Sampit, di Porok Cahu, di Pangkalan Bun, dan semuanya yang mendengarkan kami dimanapun saat ini Anda bisa mendengarkan ya. RRI Digital sudah bisa Anda akses dari jam 5 pagi tadi ya, untuk Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga kanal lainnya. Terus frekuensi terestrial lainnya di FM ya, bisa Anda dengarkan juga. Mudah-mudahan pagi ini tidak mengalami gangguan. Dan pagi ini juga kita sempatkan untuk bisa berhadir melalui kanal YouTube RRI Palangkaraya Official ya, dalam Mutiara Pagi tadi dan juga Warta Berita Daerah. Nah, pendengar, jika Anda terlewat bisa langsung simak dengan mengakses kanal YouTube RRI Palangkaraya Official di sana untuk siaran kami. Dan tentu saja pagi ini dalam Palangkaraya Pagi masih ada rangkaian acara selanjutnya yang akan terus menemani Anda di awal pekannya di hari Senin, tanggal 5 Oktober 2026. Hari ini diperingati juga sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang memasuki usia ke-81. Tema tahun ini adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menegaskan pentingnya kekuatan TNI yang dibangun bersama rakyat sekaligus dikaitkan dengan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Ya, pendengar, peringatan hari ulang tahun TNI setiap tanggal 5 Oktober ini berkaitan dengan sejarah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945 di tanggal yang sama. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi ketentaraan Indonesia mengalami sejumlah perubahan hingga kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Rangkaian kegiatan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI biasanya sudah dimulai sejak Agustus ya, dengan berbagai kegiatan olahraga, kegiatan sosial, teritorial, dan kegiatan bersama masyarakat. Biasanya seperti penanaman pohon, bazar pangan murah, donor darah, hingga lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat. Ya, selain itu juga di hari ini diperingati juga sebagai Hari Guru Sedunia, di mana UNESCO menetapkan peringatan ini setiap 5 Oktober untuk memberikan perhatian terhadap peran guru sekaligus kondisi dan masa depan tentang profesi keguruan. Ya, jadi dua momen yang sangat penting ya, terutama untuk hari ulang tahun TNI, di mana kita juga akan mendengarkan siaran langsungnya nanti, upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 kita akan dengarkan bersama Pro 3 pada pukul 8 lebih 45 menit ya, jika tidak ada perubahan jadwal. Baik pendengar, pagi ini lanjut kita dengarkan lagu berikutnya kali ini bersama Jazz.

Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.

0: sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
5: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
6: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
4: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
6: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
6: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage.